0: daya terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
0: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Mbak Debi dari BMKG. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada hari ini Rabu 2 September 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk siang hari, diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan sebagian Kota Dumai. Untuk dini hari, diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini pada hari ini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir pada pagi dan malam hari. Untuk suhu udara pada hari ini yang kita rasakan itu dirasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat jumlah 1.310 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat 26 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, 2 hotspot, Rokan Hilir 4 hotspot, Bengkalis 6 hotspot, Kuantan Singingi 3 hotspot, Pelalawan 3 hotspot, Indragiri Hilir 4 hotspot, dan Indragiri Hulu 4 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametrial.bmkg.go.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Pagi hari ini, jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti di dialog interaktif Riau Menyapa kita akan membahas tema sekolah terintegrasi pemerataan mutu pendidikan. Nanti juga akan ada narasumber kita yang luar biasa sekali di bidangnya, Ziaul Kamal, SPDIMA, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing, dan Endang Firdaus, SPD-MPD, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Rokan Hilir. Seperti biasa, untuk pendengar nanti bisa bergabung di dialog interaktif Riau Menyapa di line telepon boleh ataupun di line WA pesan singkat kita pagi hari ini nanti pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat dengan tema kita sekolah terintegrasi pemerataan mutu pendidikan.

0: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Lagu keren dari Potret ya, bagaikan langit sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 7:53 saat ini. Dan kita masih di lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, jangan lewatkan dialog interaktif Riau Menyapa nanti dengan topik sekolah terintegrasi pemerataan mutu pendidikan. Dan nanti seperti biasa di dialog interaktif Riau Menyapa kita akan buka line telepon di 0761 25111 dan juga line WA pesan singkat kita.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Rabu 2 September 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir bersama Anda dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan pendengar, pagi ini kita akan membicarakan salah satu persoalan penting dalam dunia pendidikan. Bukan hanya soal bagaimana anak-anak bisa sekolah, tetapi bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang baik, serta kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, pendengar, kita tahu ya bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun dalam praktiknya masih ada perbedaan akses, fasilitas, lingkungan belajar, hingga kualitas pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena itu hadir sebuah pendekatan melalui sekolah rakyat terintegrasi. Konsep yang tidak hanya berbicara tentang sekolah sebagai tempat belajar, tetapi juga bagaimana pendidikan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup peserta didik dan keluarganya. Lalu seperti apa sebenarnya konsep sekolah rakyat terintegrasi dan apa yang membedakan dengan sekolah pada umumnya pendengar? Dan yang paling penting, bagaimana program ini bisa menjadi bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Riau. Nah, itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan pendengar di Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi ini edisi Rabu 2 September 2026. Kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini, Bapak Ziyayul Kamal, SPDI MA, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Bu.
0: Kabar baik hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, Bu. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Baik, pendengar, dan yang kedua ada Bapak Endang Firdaus, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Rokan Hilir. Selamat pagi, Pak Endang.
3: Mohon maaf, Ibu, itu terintegrasi 11 ya.
0: Oh, 11 ya. Oke. Terintegrasi ya, 11 ya, Rokan Hilir ya, benar-benar. Ya. Iya, kabar baik hari ini, Pak Endang?
3: Alhamdulillah, ini udah agak mendingan. Sedang pancaroba di sini kan, jadi banyak yang demam juga.
0: Benar, semoga sehat sehat selalu ya Pak Endang ya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Baik, pendengar, kita langsung saja. Dan nanti pendengar bisa bergabung di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991 terkait topik kita pagi hari ini, sekolah terintegrasi pemerataan mutu pendidikan. Kita ke Pak Ziyayul dulu.
2: Ziyadul, Bu.
0: Oh, ini tulisannya begini ya. Oke. Ziyadul ya, Pak Ziyadul ya. Nah, untuk membuka perbincangan kita pagi ini, Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sekolah rakyat terintegrasi?
2: Ya, terima kasih yang saya hormati pimpin RRI, kemudian teman saya, Bapak Endang, Kepala SRT 11 Rokan Hilir. Ketika kita bicara tentang sekolah yang terintegrasi, ini tidak terlepas dari program nasional, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, merupakan salah satu program strategis bagaimana anak-anak fakir miskin, anak terlantar, itu dipelihara oleh negara sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di program ini, sekolah rakyat ini, ada dua, ada SR, ada SRT. Kita fokus ke SRT, sekolah rakyat terintegrasi. Itu artinya dari jenjang SD, SMP, SMA, itu menjadi satu kesatuan, satu lingkungan belajar yang sama, di asrama yang sama. Itu menjadi kumpulan anak-anak yang akan belajar yang penuh dengan semangat. Kemudian sasarannya adalah yaitu anak-anak yang memang berada di distrik 1, distrik 2 yang miskin ekstrim, anak-anak yang tidak beruntung seperti kita. Inilah yang akan menjadi murid di sekolah rakyat terintegrasi maupun sekolah rakyat. Kemudian di situ juga akan ada nanti anak-anak yang di 1-2 itu anak yang putus sekolah, kemudian juga anak jalanan, semua itu adalah menjadi murid sekolah rakyat terintegrasi. Untuk pendaftarannya memang tidak sama dengan sekolah reguler, yang sekolah reguler atau sekolah umum pada biasanya anak-anak atau orang tua yang datang ke sekolah. Tetapi kalau untuk sekolah yang terintegrasi tidak ada penjangkauan oleh pendamping desa di desa setiap kabupaten kota untuk mendatangi orang-orang tua yang memang memenuhi syarat sebagai desa 1 dan desa 2. Ketika orang tua setuju, maka nama-nama anak ini akan dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Provinsi, dan sampai nanti nama-nama itu di Kementerian Sosial. Nama-nama inilah nanti yang akan diplenokan untuk menjadi murid sekolah rakyat terintegrasi. Khususnya kalau kita bicara pada tahun pelajaran 2026-2027 ini, yang sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Singi, yang pertama di Riau, yang memiliki 3 jenjang, SD, SMP, SMA. Karena itu, setelah itu mereka akan mengikuti proses di SRT, dimulai dari registrasi. Registrasi itu di tanggal, kalau kita kemarin untuk SRT 1 Kabupaten Kuansingi disepakati itu tanggal 15 Agustus 2026. Anak-anak sudah mengikuti masa pengenalan MPS. Ya. Masa pengenal MPS, masa pengenal lingkungan sekolah, untuk SRT tidak sama dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Kita ada 14 hari. 14 hari, kalau sekolah reguler sesuai dengan peraturan menteri tentang peraturan menteri pendidikan dasar menengah tentang MPS itu 5 hari. Tapi untuk SRT, sekolah yang terintegrasi itu 14 hari. Nah, 14 hari ini anak-anak kita akan diperkenalkan dengan lingkungan barunya, karena mereka baru beradaptasi. Anak-anak yang di tingkat SD, kita bisa bayangkan mereka selama ini selalu dengan orang tua, atau mungkin dengan ayah, atau dengan ibunya, atau dengan keluarga yang lain. Sekarang mereka harus berpisah, dan mereka akan tinggal di asrama SRT yang sudah disediakan. Karena itu perlu waktu untuk pembiasaan berkaitan dengan keasramaan, kemudian juga kesemaptaan, dan 14 hari mereka juga diberi tanggung jawab, dibimbing, dan diberi pendidikan bagaimana disiplin diri, disiplin asrama, dan disiplin permakanan, sampai nanti bagaimana mereka memuliakan. Memuliakan artinya mereka saling menghormati. Jadi yang anak-anak kita yang berada di jenjang di level SMA, di SRMA namanya, sekolah menengah atas, mereka akan memunculkan rasa sayang kepada adik-adiknya MP, sekolah rakyat menengah pertama, dan juga SRD, sekolah dasar. Begitu juga adik-adiknya SRD akan menghormati kakak-kakaknya, abang-abangnya di SMP, dan begitu juga SMP akan menghormati dan akan menghargai kakaknya SMA. Ini yang akan diperkenalkan dalam lingkungan SRT. Karena itu di sekolah rakyat terintegrasi itu memang ada 3 yang tidak boleh ada, karena dengan latar belakang yang berbeda, dengan daerah yang berbeda, karena sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Kuantan Singi ini adalah miliknya negara, miliknya pemerintah, maka seluruh anak-anak kita yang ada di seluruh Riau, kota-kota Riau, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan di SRT yang telah memenuhi syarat pencakupan oleh pendamping desa itu yang masuk kategori distrik 1, distrik 2. Nah, karena bermacam-macam itu, maka di sekolah rakyat itu, sekolah rakyat tidak boleh. Yang pertama, tidak ada pembulian dan perundungan. Tidak ada pembulian dan perundungan. Kemudian, tidak boleh terjadinya kejahatan, jangankan kejahatan fisik, kejahatan verbal pun tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi. Tidak ada pembedaan antara anak-anak kita yang muslim dan muslim, yang di luar Kuansing maupun Kuansing, itu semua sama. Sehingga sekolah yang terintegrasi yang menjadi program nasional, program Pak Presiden Prabowo Subianto itu menghadirkan semua anak-anak kita itu dilengkapi dengan fasilitas. Jadi ketika mereka masuk di SRT, mereka akan diberikan pakaian harian tiga setel, kemudian mereka dapat alat-alat permandian, artinya untuk kebersihan. Kemudian mereka juga diberikan dalamannya. Kemudian mereka juga mendapatkan peci sarung, kemudian mukena dan Al-Quran dan juga Alkitab, dan untuk kitab-kitab selain agama Islam. Itu mereka dapatkan. Itu mereka dapatkan. Kemudian juga fasilitasnya ada masjid, ada rumah ibadah lain. Kemudian juga negara juga membangun untuk anak-anak kita yang super istimewa ini. Mereka juga disiapkan untuk lapangan basket, voli, bulu tangkis, kemudian lapangan untuk upacara. Dan juga yang paling menarik adalah di negara hadir di SRT itu, yaitu ada lapangan mini soccer yang berstandar internasional, yaitu FIFA. Dan asrama, ini pun juga asrama untuk SD, karena SD itu sampai 6 kelas. Artinya satu kelas baik SD, SMP, SMA itu menerima 30. Berarti kalau di SMP itu ada 7A, 7B, 7C, kalau di sekolah reguler bahasa 71, 7B, 72, 73, itu berarti ada 90. Kemudian untuk SMA ada SMA A, 10A, 10B, 10C, juga ada 90 murid yang diterima. Sehingga untuk SD karena sampai kelas 6, maka negara menyediakan melalui Kementerian PU, yaitu membangun asrama, 4 asrama, 2 untuk putra, 2 untuk putri. Kemudian lengkap dengan prioritasnya, ada ranjang, ada kasurnya, kemudian meja belajar, dan kemudian ada kipas anginnya. Sedangkan untuk yang SMP, sekolah menengah pertama, itu 2 asrama, 1 asrama untuk putra, 1 asrama untuk putri. Kemudian juga untuk SRMA-nya, sekolah menengah atas, itu juga 1 asrama putra, 1 asrama putri. Sedangkan untuk gedung pembelajaran, itu dipersiapkan semua lengkap. Untuk SRMA itu, dari mulai labor kimia, fisika, biologi, kemudian bahasa, pustaka, dan juga ruang kelas. Begitu juga SMP. SD mungkin tidak sebanyak SMA, karena memang masih tingkat dasar. Dan juga untuk rusun guru juga disiapkan rusun guru tendik laki-laki dan rusun guru tendik perempuan, dan juga disiapkan guest house. Ketika orang tua berkunjung mungkin ingin menginap, maka di guest house mereka boleh menginap untuk ketemu dengan anaknya. Artinya di SRT ini gak berbeda dengan sekolah boarding school. Artinya ada 3 kegiatan yang membuat anak menjadi anak yang berkarakter, anak yang disiplin dan bertanggung jawab, dan anak yang mempunyai kepedulian yang tinggi. Yaitu yang pertama dimulai dari pembelajaran keasramaan. Jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana dia disiplin di asramanya. Dia bersihkan jam 3.30 sesuai dengan SOP SRT. Wali asuh dan wali asrama yang sudah dibuat tipnya, itu anak-anak itu sudah dibangunkan 3.30. mereka dipersiapkan untuk bangun, kemudian bagi yang muslim dia akan sholat subuh berjamaah, bahkan untuk bisa tahajud, bagi yang muslim juga dibangunkan untuk persiapan. Nanti setelah mereka sholat subuh sebagainya, mereka setelah itu senam kesehatan, senam inisiana hebat, mereka setelah itu mereka akan sarapan bersama. Sarapan mereka adalah di permakanan pun mereka diajarkan bagaimana tertib, rapi dan bersama-sama. Sebelum mereka masuk kantin, jadi kantin itu pun disediakan, kantin untuk SD, kantin untuk SMP dan kantin SMA. Untuk saat ini di SRT 1 Kabupaten Kuantan ini kita masih menggunakan satu kantin, yaitu kantin SD, karena satu kantin itu bisa memuat anak-anak kita, karena lebih kurang 550. Karena murid SRT 1 Kabupaten Kusungi hari ini berjumlah 367 murid. Nah, di permakanan itu mereka diajarkan bagaimana mereka tertib berbaris terlebih dahulu per jenjang SD, SMP, SMA, didampingi oleh kakak bapak ibu wali asuh. Nah, setelah itu mereka berjalan menuju kantin, dan setelah itu mereka duduk rapi di kantin dengan kursi dan meja yang sediakan. Nanti juru masak meletakkan ompreng-omprengan di meja mereka masing-masing, dan kemudian mereka akan ada sebuah kegiatan sebelum memulai untuk makan, yaitu persiapan dulu, menyiapkan, dan setelah itu berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setelah itu mereka makan bersama-sama. Selesai makan bersama, mereka rapikan lagi omprengan tadi di meja, dan mereka kemudian meninggalkan kantin dengan rapi dan semuanya untuk menuju kegiatan selanjutnya. Jadi kegiatan yang pertama yang ada di SR itu mulai dari keasramaan. Keasramaan itu pastikan mereka telah bangun tidur, mereka memastikan, membersihkan, kemudian melipat kembali spray mereka, dan lingkungan yang ada di asrama mereka mereka bersihkan, termasuk juga kamar mandi, toilet dan sebagainya. Nah, ini akan dibagi kelompok dan ini diawasi penuh oleh wali asuh dan wali asrama. Dan ketika permakan juga begitu, wali asuh mendampingi, karena satu wali asuh itu bertanggung jawab terhadap 10 orang. Ketika mereka selesai untuk permakanan, akan ada penyerahan. Penyerahan dari wali asrama kepada guru, karena untuk mengatakan anak-anak kita siap untuk pembelajaran. Jadi yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dari jam 7.30 sampai jam 16, anak-anak kita akan dididik oleh guru-guru yang luar biasa di tingkat SD, SMP, SMA. Tapi untuk tahap awal ini, karena kita belum ada guru yang permanen yang sedang diseleksi oleh Kementerian Sosial, tinggal menunggu pengumuman, maka kita bekerjasama melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, yaitu menggunakan guru-guru tamu yang ada di SRT, yang ada di lingkungan di SRT 1 Kabupaten Kuantan sini, yaitu SD-nya yang berada di lingkungan SRT, sama SMP, SMA dan SMK-nya. Itulah siklus. Kemudian yang harus terus dilakukan oleh anak aktivitas, yaitu aktivitas keasramaan, kemudian aktivitas permakanan dan pembelajaran, belum lagi nanti ekstrakurikuler yang mereka lakukan dari Jumat sore, Sabtu dan juga hari Minggu, sesuai dengan jadwal nanti dengan pelatih-pelatih yang memang yang terbaik, yang sudah diajukan nama-namanya oleh sekolah kepada kementerian. Sehingga hari ini kegiatan untuk SRT 1 Kabupaten Sungai baru menyelesaikan MPLS di tanggal 28 Agustus. Mereka sedang mempersiapkan untuk menuju ke matrikulasi. Matrikulasi itu sesuai dengan SOP, itu ada 9 pekan. Paling tidak ada 2 bulan full mereka dengan guru-guru. Tetapi matrikulasinya berbeda ketika matrikulasi yang di sekolah umum. Anak-anak kita tidak langsung diajarkan mata pelajaran matematika, tetapi mereka diajarkan terlebih dahulu, yaitu awalnya dengan asmen. Mm-hmm. Asmen itu satu pekan. Di asmen itu nanti akan dilihat asmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kognitif adalah pengetahuan. Sejauh mana anak kita siap untuk belajar, dan sejauh mana anak kita tipe pembelajarannya, apakah dia itu audio, mm-hmm, atau visual atau kinestik. Hubung kaitan itu semua atau kolaborasi antara ini adalah disiapkan oleh SRT, semua asmen itu, dan itu diberikan kepada guru tamu untuk bagaimana didata itu satu pekan, dan kita di SRT satu kabupaten ini akan kita mulai tanggal 7 September Senin depan. Kemudian setelah itu anak-anak juga diberikan asmen non kognitif. Apa tujuannya? Agar kita tahu bahwa anak-anak kita ini punya potensi-potensi apa saja di bidang selain non-akademik. Sudah ada identifikasi dan pemetaan utuh dari awal, sehingga nanti ketika data itu diterima oleh SRT, maka kita dengan tim akan membagi ke kelompok mana anak kita yang memang suka bela diri, mana anak kita yang hobinya pencak silat, mana yang hobinya baris-baris, mana yang suka menari, mana yang suka pidato dan sebagainya. Itu akan terpetakan melalui asmen satu pekan. Dan juga asmen psikologis juga kita persiapkan. Sejauh mana anak kita siap ikut belajar selama matrikulasi itu, kesiapan dia. Ini juga kita sudah siapkan kita dengan tim kita untuk diberikan satu pekan tanggal 7 September minggu depan. Setelah selesai matrikulasi, barulah mereka beradaptasi, mereka mulai mengikuti pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di matrikulasi mereka juga akan diajarkan bagaimana kesemaptaan, bagaimana kedisiplinan, kemudian bagaimana literasi numerasi mereka, dan lain hal sebagainya. Inilah yang sehingga nanti guru tamu itu berkolaborasi, kita sesuaikan dengan bidangnya. Kalau dia literasi, mungkin akan banyak guru bahasa Indonesia, guru PKN dan lain sebagainya akan masuk. Numerasi akan ada buku, guru matematika, guru fisika dan lain sebagainya akan bergabung di situ semua dan menyesuaikan. Dan itu sudah kita buat jadwalnya dari SRT 1 Kabupaten Kosingi. Artinya jika anak-anak ini, anak-anak kita benar-benar bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik, aman dan nyaman, tiga hal tadi tidak ada di SRT, keasramaannya menjadi penting, permakanan menjadi penting, dan pembelajaran juga menjadi penting, aktivitas serta juga, maka tidak anak-anak kita ini nanti ketika dia tamat di SRT, dia akan selepel, dia akan naik kelas sama seperti anak-anak kita sekolah umum. Karena kita harus negara hadir memastikan bahwa anak-anak yang mohon maaf yang kesetaraannya jauh, yang mungkin miskin ekstrim, tetapi dia punya kesempatan yang sama hari ini. Ternyata anak-anak kita ini punya potensi yang luar biasa, sama anak-anak kita yang beruntung hari ini, yang memang menengah ke atas, yang masih punya orang tua. Inilah yang ingin. Jadi artinya anaknya ingin naik level dan orang tua juga dibantu oleh negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Sehingga orang tua, ayah, ibu, atau nenek dan keluarga yang lain yang tidak punya ayah dan ibu lagi, benar-benar tidak lagi memikirkan anaknya, karena anaknya sudah ada di SRT. Kemudian untuk permakanan, mereka ini makannya 3 kali, sarapan pagi 6.15 untuk SRT. Ini nanti ada snack pagi jam 9.30, kemudian jam 12 siang mereka makan siang, kemudian jam 15.30, 4 snack sore, dan kemudian setelah Isya jam 20 mereka makan malam. Jadi kegiatan tiada hari tanpa ada kegiatan buat anak-anak kita yang super istimewa. Jadi bagaimana kepala sekolah dengan Tendik menjadi super tim bersama anak-anak kita untuk benar-benar ingin tercapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah kita, bahwa anak-anak kita ini ketika tamat nanti di SRT, kalau mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi, negara hadir untuk memberikan beasiswa baik dalam negeri luar negeri. Jika anak kita tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterampilan skillnya, negara juga hadir mempersiapkan bekerjasama dengan tempat-tempat yang mereka bisa bekerja. Mm-hmm. Kalau mereka akan mengikuti sekolah kedinasan, mereka juga sudah persiapkan dari SRT. Karena itulah SRT sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kesemaktaannya, kedisiplinannya, mm-hmm. bangun paginya, kebersamaan mereka, saling memuliakan. Ini semua hadir. Dan betul, ini pasti punya tantangan. Artinya akan ada warna-warni yang tidak kita temukan di sekolah-sekolah berikut. Tapi inilah keistimewaan. Akan ada kejutan-kejutan tiap hari yang dilalui oleh kami, oleh kepala sekolah, oleh tendik, wali asuh, wali asrama, petugas keamanan, petugas kebersihan juru mata. Semua ini menjadi satu kesatuan. Wali asuh, kadang-kadang mereka juga harus menjadi bapak, menjadi ibu. Begitu juga wali asrama dan juga petugas keamanan. Dia tidak hanya mengamankan anak-anaknya, tapi juga menjadi seorang bapak, seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Karena anak-anak kita perlu kasih sayang, maka perlu didampingi. Maka karena itu di SRT ada 24 jam. Maka ada sip 1 jam 7 sampai jam 3 sore, sip 2 jam 3 sore sampai jam 11 malam, sip 3 11 malam sampai jam 7. Nah, inilah siklus alur yang ada di SRT. Artinya kalau mau melihat bagaimana negara hadir terhadap anak-anak fakir miskin dan terlantar, datanglah ke SRT. Maka kita akan lihat luar biasa anak-anak kita ini. Sehingga ketika kami temui anak-anak, dia sampai kepada kami, "Bapak, inilah rasanya jadi orang kaya. Semua disediakan, makan enak semuanya. Ini mereka rasakan." Kemudian setiap minggu ada anak kami yang namanya Aris, dia datang terus, "Pak, ini surat, tolong bacakan." Dia suratnya kepada ibunya. "Ibu, Arif senang di sini, senang, semuanya ada, semuanya sayang sama Arif." Nah, inilah nilai-nilai yang kami dapat, emosional kami berada dengan anak-anak, empati kami muncul melihat anak-anak yang penuh dengan ceria, yang penuh dengan dinamis dan penuh tantangan-tantangan latar belakang yang mereka bawa dari rumah dan lingkungan mereka sebelum masuk ke SRT. Ini sebagai pengantar. Iya, saya kembalikan kepada Ibu.
0: Baik, itu tadi sudah dijelaskan semua ya oleh Pak Ziyadul Kamal selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing. Kita ke Pak Endang kali ini, Pak Endang Firdaus ya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir. Pak Endang.
4: Ya,
0: dari perspektif Bapak nih sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir, bagaimana Bapak melihat kebutuhan pendidikan anak-anak saat ini, Pak?
4: Sebenarnya sebagian besar tadi juga sudah dijelaskan ya sama Pak Ziyadul Kamal. Sangat lengkap sekali tadi. Luar biasa Pak Ziyadul Kamal ini. Terima kasih Mbak. Salam hormat dari kami, Prasrokan Hilir, juga para pendengar RRI Pekanbaru dimanapun berada. Pada prinsipnya karena memang anak-anak kita itu berasal dari desil 1 dan desil 2 yang memang secara pendidikan latar belakang mereka, bahkan ada yang mungkin sama sekali belum mengenyam pendidikan, kemudian ada yang drop out dari pendidikan sebelumnya. Kemudian kehidupan sosial mereka di keluarga juga tidak persis sama dengan keluarga-keluarga yang memiliki status ekonomi yang menengah ke atas. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri, dan ini sudah kami rasakan dari awal pertemuan dengan mereka di tahun kemarin. Kami itu mulai PLS itu di 1 September ya untuk SRT 11 Rokan Hilir. Banyak hal-hal yang sebenarnya kaget. Kami kaget terus terang. Kami ini kan juga guru awalnya di sekolah umum. Ketika berhadapan dengan mereka, banyak hal-hal yang tidak kami duga, gitu ya. Terutama dari kognitif mereka, dari psikomotor mereka, dan juga dari afektif mereka gitu ya.
0: Iya.
4: Artinya apa? Banyak hal-hal yang memang betul-betul harus kita awali, boleh dibilang dari nol lah Bu ya, boleh dibilang dari nol begitu. Namun ini mohon maaf bukan berarti kami mendiskreditkan mereka, walaupun ada sebagian dari mereka seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jiat tadi, mereka punya potensi sebenarnya. Yang punya potensi ini ya kalau saya perhatikan itu dari anak-anak yang memang sudah pernah mengenyam pendidikan.
0: Yeah.
4: Khusus di kami Bu, jenjang yang ada itu baru SMP dan SMA, sementara SD itu belum ada karena memang kami masih dalam tahap rintisan, belum permanen seperti yang ada di SMP 1 Kuanting. Jadi semua lini, semua sisi dari anak-anak kita itu butuh perhatian, baik daripada aspek pendidikan formalnya, kemudian karakternya, kemudian sosialnya, itu semua harus menjadi perhatian kita bersama. Dan kami sesuai dengan berbagai arahan dari pimpinan dan dari lembaga-lembaga terkait, karena rakyat ini kan gawenya lintas kementerian Ibu, antara Kementerian Sosial selaku yang diamanahi sesuai dengan Impres Presiden nomor 8 tahun 2025 itu, kemudian ada Mendikdasmen ya, kemudian ada Menpan dan sebagainya. Jadi intinya bahwa tidak mungkin anak-anak ini akan mencapai tujuan atau dari program sekolah rakyat itu mengentaskan kemiskinan apabila dari berbagai sisi yang ada pada pribadi anak itu tidak kita perhatikan. Seperti kognitifnya tadi disampaikan bahwa melalui pendidikan formal di sekolah, anak-anak ini kita treatment, kita berikan layanan-layanan pengetahuan dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan. Dan ya tidak berbeda jauh karena memang kurikulum yang kita gunakan juga merupakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka, walaupun ada kurikulum lain yang menjadi apa ya, yang diterapkan di sekolah rakyat itu yang istilahnya MEME ya, multi entry dan multi exit, itu istilah yang mungkin bisa kita manai sebagai apa, karena memang dari desil 1, desil 2 bisa jadi anak ini dengan berbagai permasalahan sosialnya, psikologisnya, mereka akan mungkin bisa saja keluar masuk begitu ya istilahnya, atau simbolnya itu keluar masuk lingkungan SR atau keluar masuk daripada proses pendidikan. Kemudian dari segi karakternya ini juga merupakan bagian terpenting juga yang tidak bisa kita pisahkan, bahwa anak-anak kalaupun mungkin sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dia bisa melanjutkan kehidupan atau meningkatkan level pendidikannya jenjang berikutnya, tentu harus disertai dengan karakter, disiplin, dan lain sebagainya. Karena jika tidak dijunjung dengan karakter, tentu akan sia-sia saja apa yang sudah mereka dapatkan yang berupa nilai keilmuan atau kognitivitas. Kemudian ya sosial, dan untuk hal ini juga kami selalu ingat apa yang dipesankan oleh Bapak Menteri, bahwa di sekolah rakyat itu dengan melihat kondisi anak-anak kita yang dari desil 1, desil 2, anak-anak istimewa istilahnya, kita harus banyak menekankan empati. Di awal kami pembelajaran itu banyak anak-anak yang ya mungkin karena saat itu juga merupakan tahun pertama, mereka belum begitu mengenal, belum tahu, kemudian ketika masuk SR ini ya gitu ya, banyak yang ingin kembali gitu kan, tidak betah lah dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak sikapi dengan rasa empati yang tinggi, tentu bisa jadi mereka akan pada keluar kembali gitu kan. Namun setelah proses ini kita lalui, rasa empati itu kita jawantahkan dalam pelayanan kita, anak-anak bukan apa ya, malah betah gitu ya, malah seneng gitu dia di SR itu. Istilahnya ya, kalaupun mereka waktunya pulang ya pulang, tapi nanti mereka akan segera kembali, rindu untuk kembali bisa berkumpul di SR. Jadi pada intinya apa ya, untuk kognitif mereka kita berikan layanan di sekolah, kemudian untuk mental karakter mereka itu kita berikan di lingkungan sekolah ya, melalui berbagai elemen yang ada di lingkungan SR, dari mulai mungkin keamanan, wali asuh, wali asrama, guru dan didik, memberikan contoh-contoh teladan-teladan kepada mereka begitu. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara tentang sekolah terintegrasi seperti antara pendidikan formal dan pendidikan keasrama, itu merupakan satu kesatuan dan saling menunjang. Begitu Mbak Riri.
0: Oke. Ya. Nah, Pak Endang ya, bagaimana mengukur keberhasilan sekolah terintegrasi ini, Pak?
4: Ya. Kalau dari angka-angka ya mungkin, atau dalam persentase kelulusan misalnya, Mbak, kebetulan kita kan baru sampai pada, kalau yang RMB-nya itu kelas 8, belum ada kelas 9-nya, yang SRMA baru kelas 11, belum ada, artinya kita belum meluluskan. Jadi secara kelulusan mungkin kita belum bisa berbicara banyak lah ya. Cuma dari dari sisi yang lain, bahwa SR ini berhasil atau tidaknya, kita bisa lihat atau bisa ukur dari before after-nya. Before-nya seperti apa anak-anak kita ini? Ya, sebenarnya dari segi fisiknya sajalah, bobot badan. Hasil CKG menunjukkan bahwa di awal anak-anak ini bobot badannya tersiap. Dalam jangka waktu beberapa bulan kemudian ditimbang lagi, ternyata sudah naik. Kan ini ada peningkatan bobot badan. Artinya mereka mungkin dari segi permakanan mereka selera begitu ya. Mereka kan sudah 3 kali makan itu sehari, ada tambahan snack lagi, tambah nutrisinya kan gitu kan. Nah ini kalau dari segi hal-hal yang seperti itu, kita bisa mengatakan bahwa program ini berhasil. Dari segi mental karakter juga demikian, dari segi kehidupan sosial, apalagi juga dari kehidupan kognitif. Belum lagi kita juga banyak mencapai prestasi-prestasi pada ajang, baik di tingkat kecamatan, bahkan provinsi kemarin gitu ya. Kalau secara apa ya, secara angka-angka memang atau kelulusan kita belum meluluskan anak-anak kita. Demikian Mbak Riri.
0: Iya. Nah, Pak Endang, tantangan yang paling sering dihadapi guru dalam proses pembelajaran ini apa sebenarnya, Pak?
4: Namanya di apa ya, boarding ya. Mungkin pada sama kurang lebih dengan boarding pada umumnya. Kadang ada juga kejenuhan-kejenuhan gitu.
0: Iya.
4: Ya, kejenuhan anak karena mungkin rutinitasnya itu saja. Maka bagi seorang guru itu harus pandai-pandai membuat pelayanan yang bisa menghilangkan kejenuhan itu. Di dalam pembelajaran, maka diberikan treatment yang berbeda, hari ini berbeda, dengan melihat juga berbagai sisi pertimbangannya begitu ya. Oh, hari ini mungkin belajarnya dengan proyek, besok dengan mungkin yang lain. Oh, belajarnya hari ini di luar lingkungan kelas atau di apa gitu ya. Jadi guru itu harus punya semacam trik-trik lah agar bagaimana menghilangkan kejenuhan-kejenuhan yang dialami oleh
0: seperti itu, Pak. Supaya tidak jenuh juga ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Baik, kita ke Pak Ziyadul lagi ya.
5: Ya, Mbak.
0: Bagaimana mengukur keberhasilan sekolah terintegrasi dan apakah hanya dari nilai anak-anak atau juga dari karakter siswanya?
5: Iya. Ya, terima kasih, Mbak. Dan tadi Pak Endang sudah sampaikan juga.
0: Iya.
5: Dan pemirsa RRI yang saya hormati. Untuk mengukur keberhasilan anak ini, yang paling pertama itu disiplin. Ini penting.
0: Iya.
5: Disiplin ini kena mereka yang masuk ke kita SRT itu tadi sudah sampaikan, anak-anak yang super istimewa, yang memang latar belakang mereka bebas gitu. Apalagi anak sekolah, anak jalanan, kita bisa bayangkan kehidupan anak jalanan. Dan ketika mereka masuk di SRT, mereka akan mengikuti aturan yang bukan, ya artinya bebas tapi terikat gitu. Inilah yang perlu benar-benar dirubah dulu pola ini, ya. Mm-hmm. Sehingga kita bisa lihat kami mencontohkan di SMP 1 ini, karena kita seluruh anak-anak ada ya, Mbak ya, mm-hmm. anak Meranti dari Bengkalis, termasuk juga anak-anak yang Pak Endang dari Rohil, Rohul, mm-hmm. Kemudian juga Pekanbaru, itu ada semua. Kita bisa bayangkan dengan latar belakang yang mereka bawa, dengan lingkungan mm-hmm. mereka masing-masing, mm-hmm. mereka disatukan di SRT. Nah, ini yang dibangun disiplin. Dalam minggu pertama memang berat anak disiplin kami rasakan, karena kebiasaan mereka tadi yang mau kita rubah, dan alhamdulillah 2 minggu ini sudah mulai mereka tertib. Seperti permakanan mereka akan tertib dulu untuk makan, baris dulu. Jadi tidak langsung nyelonong saja pergi ke kantin. Ini kan bagian tanggung jawab mereka diberajarkan. Begitu juga untuk bangun pagi sebagainya. Jadi yang pertama, keberhasilan yang kita ingin dapatkan itu adalah dari internal, dari kedisiplinan mereka, disiplin diri mereka,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif interaktif Riau menyapa ya. Mohon maaf pendengar, ada sedikit kesalahan teknis ya dan juga lampu kita ya. Dan pendengar, kita kembali terhubung bersama Bapak Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir, Bapak Endang Firdaus SPD MPD, dan juga Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing, Bapak Ziyadul Kamal SPD IMA. Kita masih membahas topik sekolah terintegrasi pemerataan mutu pendidikan. Oke, ini mungkin karena mohon maaf Bapak ya, terputus tadi ya. Kita sudah terhubung kembali ya. Baik, ini waktu juga sudah hampir di penghujung nih Pak. Apa harapan Bapak untuk

0: sekolah rakyat ini dan juga untuk anak-anak, untuk pendidikan semuanya nih. Untuk Bapak Ziyadul dulu.
1: Ya, terima kasih Mbak. Ya, ya. Dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ya, harapan kami yang pertama, kami berharap anak-anak kita yang disekolahkan di SRT benar-benar diberi dukungan penuh, support penuh oleh orang tua atau ayah dan ibunya atau keluarganya, menitipkan kita dan memang mengikuti aturan-aturan keasramaan.

mutu pendidikan itu bisa merata. Mm-hmm. Kemudian yang kedua harapan kami adalah bahwa kita masih perlu untuk memaksimalkan ke depan yang dibutuhkan di SRT itu, yaitu mulai dari nanti layanan kesehatannya, ada

0: diri dan masa depan itu semua terbuka lebar seluasnya di SRT. Maka kami ingin mengatakan anak kami, tentu mereka tentu akan lebih giat lagi belajar, akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di SRT, mulai dari keasramaan, permakanan, dan juga pembelajaran, dan juga ekstra, dan sebagainya. Dan sekali lagi terima kasih bagi kami untuk Pak Presiden Prabowo, Pak Menteri, Pak PLT Gubernur, dan juga Pak PLT Bupati, dan seluruh dinasnya terkait, dinas sosial, pendidikan, dan semuanya yang bersinergi, bagaimana SRT ini akan selalu mampu untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah, anak-anak kita yang tidak mendapatkan pendidikan. Itu saja, Mbak.
1: Oke,
0: terima
1: baik.
0: Terima kasih untuk RRI dan semuanya.
1: Baik, untuk Pak Endang mungkin ada harapannya atau pesan-pesannya untuk anak-anak Indonesia pastinya, untuk sekolah rakyat juga dan pendidikan, Pak.
2: Baik, terima kasih. RRI.
1: Iya.
2: Dan para pendengar RRI yang baru di mana pun berada, pesan saya tujukan kepada tiga elemen ya. Yang pertama, peserta didik atau orang tua daripada ini anak-anak yang sudah atau yang belum bersekolah di SRT, mari kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini bentuk perhatian yang nyata dari pemerintah kepada kita semua untuk mengangkat harkat dan derajat, dan kata lain mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Kemudian pesan juga saya sampaikan kepada pihak pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, selaku yang menanggung jawab, bila katakan demikian, bahwa program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan, karena dari segi jumlah anak putus sekolah atau yang belum mengenyam sekolah karena ketidakmampuan secara ekonomi itu sangat besar jumlahnya di Indonesia dan memerlukan waktu yang panjang. Semoga ini terus berlanjut sampai seluruh warga negara Indonesia itu mendapatkan haknya, yaitu layanan pendidikan yang bermutu. Kemudian saya sampaikan juga kepada guru dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah rakyat, mari tanggung jawab yang mulia ini yang dibebankan negara kepada kita bersama, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga layanan-layanan yang seharusnya tersedia yang berkualitas itu dapat dirasakan oleh anak-anak kita selaku apa ya, tanggung jawab kita di lingkungan sekolah. Demikian saja Bu Riri.
1: Baik.
2: Pesan kami dari SRT 11 Rokan Hilir, mudah-mudahan kesempatan yang baik ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang sekolah rakyat yang ada. Baik. Terima kasih Mbak Riri.
1: Baik. Oke, baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif Riau Menyapa edisi Rabu 2 September 2026. Terima kasih untuk Bapak Endang Firdaus, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir. Terima kasih juga buat Bapak Ziyadul Kamal, SPD IMA, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing. Sehat selalu Bapak, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat malam, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo, RRI.
4: Halo, RRI.
1: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: .9 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita masih di Riau pagi ya. Edisi Rabu 2 September 2026 dan masih ada saya Riri Handayani yang teman di pendengar tentunya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan senang sekali kembali hadir saya menemani Anda tentunya di Halo RRI, program spesial, sebuah ruang untuk berbagi informasi ya, menyampaikan berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar Anda pendengar. Dan juga bisa menyampaikan mulai dari informasi-informasi terkini ya, persoalan sosial, lingkungan, teknologi atau mungkin ekonomi, sampai hal-hal sederhana yang ternyata sering kita alami sendiri. Nah, pendengar bisa menyampaikan laporan dan keluhannya atau mungkin laporan keluhan layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui, yang Anda rasakan untuk diperhatikan di setiap harinya agar ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait ya. Dan seperti biasa, Halo RRI, saya buka di line telepon 0761-25111 pendengar, boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811-7673-991. Nah, melalui Halo RRI kita coba melihat berbagai persoalan ya, dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, masalah jalan rusak atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak berfungsi lagi, sudah mati ya, atau mungkin tidak berfungsi lagi, tidak bisa digunakan lagi, itu bisa disampaikan atau dilaporkan keluhannya ke Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Halo RRI, suara Anda solusi bersama pendengar, bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 9 lebih 50 nanti. Saya buka penelpon, saya buka untuk pendengar ya yang ingin menyampaikan keluhan dan laporannya terkait pendidikan, boleh kesehatan, boleh atau mungkin jalanan rusak, soal kondisi lingkungan juga atau drainase atau apapun itu bisa disampaikan keluhan dan laporannya di Halo RRI ya. 0761-25111 boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Baik pendengar, Halo RRI kembali hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara-suara Anda yang ingin menyampaikan laporan dan keluhannya. Silakan di line telepon kita boleh atau di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Saya tunggu hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat, dan pendengar boleh menyampaikan keluhan ataupun laporannya terkait jalanan rusak atau rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi lagi, itu boleh disampaikan ya. Selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Ini saya Sudarmo Hasan.
5: Bapak Sudarmo Hasan di mana?
6: Saya di Jalan Nasution.
5: Nasution ya, Pekanbaru berarti ya?
6: Ya, Garuden Nasution Pekanbaru.
5: Oke, baik. Ada yang, apa yang mau disampaikan nih, Pak?
6: Ini keluhan saya. Masalah pohon Jalan Karya 1.
5: Pohon Jalan Karya 1?
6: Ya, saya sudah bikin permohonan itu supaya dipotong. Sebab kayu tersebut sudah lapuk dan menimpa atap sekolah.
5: Oke.
6: Nah, jadi ini saya sudah kirim surat. Bagian taman itu.
5: Yeah.
6: Dia datang potong satu, tapi yang lebihnya belum dipotong.
5: Oke.
6: Okay. Nah, ini sangat mengganggu sekali sekolah di Jalan Karya 1.
5: Menimpa sekolah ya, Pak ya?
6: Ya. Jadi kalau kayu lapuk itu, dia gugur menimpa atap sekolah.
5: Oke.
6: Okay. Ini jangan-jangan nanti anak bisa ditimpa oleh kayu.
5: Iya, baik. Terus, Pak?
6: Kita sudah jumpa itu, bagian pertamanan itu. Jadi solusinya apa? Karya 1.
5: Karya 1 ya, Pak?
6: Di samping Universitas Siloam Riau itu.
5: Oh, di
6: jalan
5: samping.
6: Masuk ke Pasca Sarjana.
5: Oke, di samping Universitas Islam Riau ya?
6: Iya.
5: Oke, baik.
6: Ah, ini jalannya sempit. Kemudian kita sudah bikin permohonan saat-saat mahasiswa libur inilah kesempatan memotongnya.
5: Baik.
6: Nah, kalau umpama nanti mahasiswa sudah masuk, nanti Pak ya hambatan lalu lintas lagi. Nah, itu.
5: Oke, baik. Itu saja, Bapak.
6: Itu saja, terima kasih.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarmo Hasan ya, di Kaharudin Nasution tadi kalau nggak salah ya, Kaharudin Nasution Pekanbaru. Selamat pagi. Halo.
7: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Dini.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
7: Dengan Aan lagi mobile.
5: Oke, Bang Aan lagi mobile. Baik, silakan Bang Aan.
7: Saya minta tolong itu di jalan Alengka 1, depan jalan Bakti, kita mau yutun ke sebelahnya itu. Jadi di yutun itu ada jalan apa, jalan itu rusak berlubang, jadi kita harus ke tengah jadinya.
5: Okay.
7: Untuk menghindari ya, lubang itu, padahal di samping itu motor juga masuk. Jadi minta tolong diperbaiki atau ditambal yutun itu supaya kita lebih aware dan safety di saat berputar. Makasih Mbak Dinia.
5: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di U-turn ya. Baik, silakan pendengar, saya masih buka ya. Untuk pendengar di line telepon kita 0612 5111, boleh juga di pesan singkat kita pagi hari ini 0811 7673 991. Untuk pendengar yang menyampaikan laporan dan keluhannya pagi hari ini, saya buka hingga jalan pukul 9.50 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Karena di Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan dan laporan apapun yang terlihat ya di sekitar Anda, apapun yang terlihat atau terperhatikan setiap harinya, mungkin melewati jalan tersebut ada jalan-jalan yang rusak atau mungkin drainase yang tersumbat atau lain sebagainya, itu bisa disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga 9.50 waktu Indonesia Barat. Baik, kita masih di Halo RRI, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar pagi hari ini. Kita ke satu lagu spesial dulu sambil menunggu tentunya untuk pendengar yang menyampaikan laporan dan keluhannya. Nanti kita buka lagi di line teleponnya.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
8: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
9: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
6: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812 1234 912. Telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
7: Halo RRI.
6: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
7: Halo RRI.
10: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI ya, pendengar silakan di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, jauh sekali suaranya, boleh lebih didekatkan lagi?
11: Selamat pagi.
10: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
11: Dengan Bapak Paji.
10: Paji di mana? Di Pekanbaru? Bapak Paji di mana? Oke. Coba lagi ya, mungkin jaringan juga ya. Dicoba lagi pendengar di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-767-3991. Dan pendengar kita masih di Halo RRI ya. Program spesial untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan dan keluhannya terkait layanan publik, pendidikan, kesehatan, atau apapun itu. Boleh ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, coba lagi ya. Pendengar, jangan ini ya ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya, keluhannya ataupun laporannya, boleh disampaikan di line telepon kita dan juga line WA kita pagi hari ini 0811-767-3991. Untuk pendengar yang mempunyai informasi-informasi menarik ya, baik itu rambu-rambu lalu lintas atau mungkin jalanan rusak, drainase atau lain sebagainya, bisa disampaikan di line telepon kita dan juga line WA kita pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik pendengar. Halo RRI, setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar ya, pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyampaikan informasi, mungkin saran juga boleh, atau mungkin laporan-laporan ya terkait yang terlihat oleh Anda, yang terperhatikan oleh Anda setiap harinya, boleh disampaikan di line telepon dan juga line WA kita. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
10: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
11: Kita di LTD Kwanseng.
10: Dengan Bapak siapa?
11: Pak Paji di LTD Kwanseng.
10: Pak Paji di Kwanseng ya?
11: Iya.
10: Oke, Pak Paji di Kwanseng, apa yang mau disampaikan laporannya ini, Pak?
11: Ini, Bu, apa itu? Jalan dari ini LTD sampai Simpang Kambar, terus dari Bangen sampai Mbesra itu jalan provinsi pun banyak berlubang-lubang.
10: Oke, dari LPD sampai ke Simpang Kampar ya?
11: Iya, itu mulai Bapak Bupati siapapun belum pernah dibaiki, Bu.
10: Mm-hmm. Terus, Pak?
11: Iya.
10: Itu saja, ada lagi? Halo?
11: Iya.
10: Iya, terima kasih Pak Paji.
11: Oke.
10: Iya, selamat pagi.
11: Pagi.
10: Iya, Pak Paji di Kwanseng ya, jalan dari LPD sampai Simpang Kampar. Oke. Jalan banyak berlubang dan rusak. Oke, terima kasih Pak Paji di Kwanseng ya. Silakan di belakang Pak Paji di Kwanseng, pendengar. Kita masih buka di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini 0811-767-3991. Sambil menunggu pendengar, satu lagu spesial dulu untuk Anda pagi hari ini. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI.

0: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo, RRI.
4: Halo, RRI.
1: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, pagi menjelang siang ya. Dan saat ini sudah menyekam pukul 9:38, masih panjang sekali waktunya untuk pendengar yang menyampaikan laporan ataupun keluhannya yang terlihat atau terperhatikan setiap harinya Anda melewati momen tersebut, hal-hal tersebut seperti jalan rusak atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi lagi atau masalah kesehatan atau mungkin laporan tentang pendidikan, itu boleh disampaikan di Halo RRI ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Pendengar bisa menyampaikan laporan dan keluhannya ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Halo RRI memberikan ruang publik untuk berinteraksi aktif menyampaikan laporan dan keluhan Anda tentunya ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi ya.
5: Iya, pagi, dengan siapa di mana?
6: Dede di Pekanbaru.
5: Oke. Siap, Pak Dede di Pekanbaru ya.
6: Jadi di sini kan ada jalan Tunku Umar.
5: Oke.
6: Dan Tunku Umar itu satu arah. Di atasnya tuh di simpang Tunku Umar tuh ada lampu merah. Itu perboden ke bawah itu. Saya nggak tahu tuh, cuman masih ada yang mau apa namanya menantang arus itu. Ya saya pikir disub lah ataupun polisi lalu lintas gimana? Setiap hari loh, Bu.
5: Setiap hari ya?
6: Wow, udah banyak. Intinya kalau kami dari ada Gang Jaya namanya, itu pasti ada yang perbuatan nggak tuh lawan arus itu kan? Ini sudah puluhan tahun loh.
5: Baik.
6: Tapi masih ada yang perbuatan. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih Pak Dede di Pekanbaru ya. Atas laporan dan keluhannya di Tengku Umar ya, satu arah Proboden tapi ternyata masih banyak yang melanggar jalan tersebut ya, karena satu arah masih ada yang lewat-lewat di situ ya, kan sudah bertahun-tahun. Oke, terima kasih Pak Dede di Pekanbaru. Silakan untuk pendengar yang masih ingin menyampaikan laporan dan keluhannya di Halo RRI hari ini Senin.

Rabu ya, 2 September 2026. Masih ada saya Riri Handayani. Saya buka penelpon di line telepon 0761251111. Boleh juga di 0811767399. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun laporannya di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar, karena suara Anda solusi bersama. Halo RRI memberikan ruang publik untuk berinteraksi aktif untuk pendengar menyampaikan laporan ataupun keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau Anda rasakan atau terperhatikan ya, bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak yang terkait.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih, amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sembilan 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 9:53 ya. Itu artinya saya RRI Handayani pamit dari Halo RRI edisi Rabu 2 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di Halo RRI. Pastinya untuk menyampaikan laporan, untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan dan keluhannya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9:55 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, saya RRI pamit ya. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak sekali program spesial untuk pendengar. Nanti pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti LKBN Antara, program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siap
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti LKBN Antara, program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Program ini pendengar juga dirilai oleh RRI Bengkalis.
2: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka helm?
3: Boleh.
2: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas.
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
3: Jadi, 2020
2: betul,
3: ya?
2: Betul, 2020.
3: 6 jadi tahun 6 yang
2: tahun
3: lalu.
2: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
3: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
3: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
3: sama
2: Gen
3: lah ya.
2: Z, Pak.
3: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
2: Betul,
3: ya Mas,
2: betul.
3: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
3: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
2: Betul.
3: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
3: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian Setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
3: seleksi
2: mana
3: psikologi juga ada ya.
2: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
3: Ada sistem CAT juga.
2: Ada sistem
3: juga.
2: CAT,
3: jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya.
2: Betul.
3: Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya,
2: betul.
3: Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
2: Di Matra Udara,
3: nah,
2: betul.
3: Di Halim ini. Kan? Oke, okay. Untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
2: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
3: Oke, okay. Apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
3: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
3: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
3: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
3: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak. Saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi dan tanpa suruhan,
2: betul,
3: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
3: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
3: Oke. Okay.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, yeah, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
3: Iya.
2: Karena ya kami di kehidupan sipil,
3: betul,
2: ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
3: diatur gitu,
2: betul,
3: ya,
2: betul,
3: segala kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali
2: lagi, betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Kan berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
3: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan,
2: betul,
3: ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
3: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi, betul, komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya,
2: ya,
3: gitu.
2: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
3: Okay.
2: Ada.
3: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
3: harus, betul, udah bangun tuh. Dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun. Terus
3: azan
2: ibadah,
3: subuh baru bangun. Terus
2: tidur lagi,
3: kan,
2: tidur lagi kan, untuk
3: berangkat-berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7. Betul.
3: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
2: Sudah ready.
3: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
3: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4. Terus, yep, senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
3: Iya, iya, iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
3: Oke.
2: Okay. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
3: Oke, okay. Apel pagi berarti sekitar jam.
2: Apel pagi itu sekitar ya? Jam 6.30 sampai jam 7, betul.
3: Oke. Okay. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
2: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa, seperti itu.
3: Oke, okay, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
3: kita,
2: betul,
3: gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak. Kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara.
3: Yeah.
2: Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
3: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari? Rutinitasnya jangka waktunya gitu berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
3: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
3: Seperti apa tuh Mas?
2: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
3: Betul, leadership. Betul. Gitu.
2: Betul, ya. Leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
3: Wow.
2: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
3: Betul.
2: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, seperti itu.
3: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
3: Ada latihan ada, belajar mengajar
2: ada
3: juga.
2: Ada kegiatan belajar mengajar.
3: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih. Nah, yang pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan, yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
3: Tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur. Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah, siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
3: Dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
2: Betul, latihan survival.
3: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
2: kalau
3: apa?
2: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
3: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
3: dari mulai nyari
2: makanannya,
3: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
3: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih, betul, itu Mas, betul. Penting banget.
2: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
3: Tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
2: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari, Mbak, jadi dijalani gitu
3: ya,
2: kan.
3: Betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
2: Gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
3: Berbeda.
2: Ya,
3: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
2: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
3: betul,
2: gitu kan.
3: Betul, betul.
2: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
3: beliau.
2: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
3: Seru sih, seru banget. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
2: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
3: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
2: Betul, betul.
3: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
2: Betul, dibawa.
3: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
2: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
3: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
2: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
3: alas tidur,
2: untuk alas tidur
3: gitu
2: betul.
3: Ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
2: Terus,
3: Mas?
2: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
3: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
2: Sekitar 10 kilo lah.
3: 10 kilo.
2: Betul.
3: Perempuan laki sama?
2: Perempuan laki-laki sama semua.
3: Wow.
2: Ini ada.
3: Ini untuk
2: ransel serbu.
3: Oh, ini untuk ransel serbu.
2: Serbu betul. Untuk
3: berarti itu nanti akan diisi kompartemennya diisi-isi
2: betul,
3: dengan
2: betul.
3: Senjata gitu.
2: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
3: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi?
2: Lanjut.
3: Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
2: Kita ada kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka sebentar ini agak talinya.
3: Oke.
2: Kita ada
3: ini ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K, alat makan?
2: Alat makan.
3: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat
2: ini
3: dimasak.
2: Betul, betul,
3: tadi.
2: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
3: Agak gosong ya, Mas.
2: Siap.
3: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
2: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
3: Oh itu
2: kompor.
3: Oke.
2: Nah, kemudian ini ada parafin.
3: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
2: Semua anggota wajib membawa.
3: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya, Mas ya?
2: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
3: Betul, betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
2: Kalau lainnya ini ada
3: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
2: Nggak boleh ketinggalan. Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
3: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
2: Botol
3: minum.
2: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya
3: tapi,
2: ini ditenteng tiap hari.
3: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
2: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
3: Itu 1 liter, liter ya?
2: Betul.
3: Padahal ukurannya
2: terlihat
3: agak
2: kecil,
3: kompak
2: kan?
3: Ya, agak
2: terlihat
3: kecil,
2: kompak, tapi ini cukup
3: tapi
2: untuk 1 liter. Betul.
3: Tapi banyak,
2: banyak
3: ya, Mas?
2: Banyak.
3: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
2: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
3: Yep.
2: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
3: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
2: betul.
3: Gitu kan.
2: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya,
3: Nasrani,
2: kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
3: jaga
2: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
3: kan?
2: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
3: Harmonis sekali
2: betul,
3: sih Mas.
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada enggak sosok tentara di keluarga?
2: Kalau background enggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
3: Betul.
2: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di Kementerian Lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
3: Betul.
2: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
3: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
2: Betul.
3: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
2: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
3: Menarik.
2: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
3: dari 2021,
2: ya, betul, dari 2021
3: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
2: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
3: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
2: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
3: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
2: Betul Mbak.
3: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
2: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
3: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Eh, Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu nggak? Seru loh.
3: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku nggak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
4: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
3: Eh, dengerin ya Bapak Ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara nggak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu nggak?
2: Ah, tua lu.
3: Gini loh, konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana. Dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
2: Ah, nggak asik lu.
4: Nggak asik lu, ah.
5: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial. Karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga hari ini edisi Rabu 2 September 2026.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukung.
1: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

2026-2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
4: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan
3: menantang wakil Australia Tristan Sculcate. Sculcate melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball? Oke.

0: 7. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for PSM
3: first.
2: And once we get with PSM, then we will prepare for
3: Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Let's
2: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kami temani Anda juga dengan lagu-lagu yang tadi telah kita nikmati, yang kini sudah membawa kita pada pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Anda terhibur ya dengan setiap deretan lagu yang akan terus juga menghiasi ruang dengar Anda edisi hari ini, pendengar, Rabu 2 September 2026. Ya, tidak terasa memang ya, sudah memasuki hari kedua di bulan September. Ya, artinya hari terus bergerak, aktivitas juga terus berjalan. Mungkin saat ini Anda yang sedang berada di kantor, di perjalanan, di rumah ya, atau di tempat usaha Anda, atau mungkin juga saat ini masih sibuk menyelesaikan berbagai urusan ya, dimanapun Anda berada dan apapun juga aktivitas yang tengah Anda lakukan ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, saya Suci Raslia kembali hadir menyapa Anda di tengah suasana siang ini. Artinya kita merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau siang hingga juga nanti Riau sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti bukan sekedar hadir untuk membacakan informasi, tapi juga tentu ini menjadi bagian dari keseharian Anda untuk bisa juga berbagi informasi yang ada di sekitar Anda. Boleh ya bergabung, berbagi informasi-informasi terkini melalui via WhatsApp-nya Pro 1, pendengar. Hari Rabu, nah ini kita bersama menginjakkan kaki di hari Rabu, di mana hari Rabu seringkali menjadi hari ketika kita mulai melihat bagaimana perjalanan satu pekan berjalan ya. Apa yang sudah diselesaikan, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk hari-hari berikutnya. Nah, ini tentu harus kita persiapkan dari sekarang ke depannya, pendengar ya. Baiklah, pendengar Pro 1, di suasana ini ya, di siang ini, tentu ini juga bisa dikatakan berbeda dengan pagi tadi. Pastinya mulai siang informasi baru terus bermunculan, aktivitas kita juga mungkin akan semakin beragam. Karena itu untuk Anda pendengar, jangan lewatkan juga ya berbagai informasi yang nantinya juga akan kami hadirkan ya, mulai mungkin dari kabar terbaru, informasi lokal, nasional, hingga hal-hal sederhana yang mungkin berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ini akan kami kabarkan untuk Anda dalam jumpa suara kita di hari Rabu ini. Dan tentu saja pastinya ada musik-musik pilihan yang akan membuat suasana siang Anda terasa lebih berwarna.

Pendengar Pro 1, kami kabarkan terlebih dahulu informasi untuk Anda sebelum kita nikmati kembali ya. Rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang tentunya masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda di siang ini, pendengar. Informasi kami sampaikan, kami kutip di portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar ya. Jadi, pendengar Pro 1, hubungan Indonesia dan Rusia ini kembali menjadi perhatian dalam agenda diplomasi internasional. Pemerintah Rusia menilai Indonesia sebagai salah satu mitra utama dan strategis ya di kawasan Asia Pasifik. Ya, penilaian ini tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN sekaligus juga negara yang memiliki peran penting dalam kekuatan Global South dan juga dunia Muslim. Terkait itu, pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ya dalam keterangannya menjelaskan bahwa posisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran Indonesia dalam percaturan global. Ya, karena itu, pendengar, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Rusia ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, Indonesia dan Rusia ini membahas sejumlah kerjasama strategis, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan juga energi. Ya, pemerintah berharap diplomasi ini tidak berhenti pada hubungan politik semata, ya, tetapi juga bisa tentunya menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional dan juga kesejahteraan masyarakat. Ya, dalam keterangannya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga menegaskan Presiden Prabowo terus membangun hubungan baik dengan berbagai negara, sekaligus juga memperluas peluang kerjasama dan mempercepat realisasi investasi strategis di Indonesia. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, pendengar. Silakan Anda simak kembali informasi tersebut ataupun juga informasi-informasi terkini lainnya melalui laman kami di rri.co.id.

lagu bersama Vina Panduwinata yang dirilis tahun 2024 lalu dengan judul Menyesal, ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Masih dalam rangkaian Riau Siang dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 mewarnai ruang dengar Anda edisi Rabu hari ini, ya, 2 September 2026. Ya, pendengar Pro 1, khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini kami informasikan seruan azan sholat fardu zuhur akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, ya. Ada beberapa menit tentunya bagi kita bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita nanti, pendengar, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda terlebih dahulu. Kita nikmati satu lagu Islami yang akan menemani kita di siang hari ini, ya, hingga tiba waktunya nanti akan kita laksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Lagu dari Anima, ya, dengan judul lagunya Sujud, ini menemani kita, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat saat ini tiba waktunya kita dengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Hai,
1: kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Riau Siang ya. Kami kembali kabarkan informasi untuk Anda di siang ini terkait dengan update terbaru nilai tukar rupiah ya. Dari portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar, ini memberitakan bahwa untuk nilai tukar rupiah kembali bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Ya, berdasarkan data, rupiah dibuka turun 0,15% atau 26 poin. Artinya ini ke level 17.770 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini, pendengar, melanjutkan tren sehari sebelumnya. Ya, pada Selasa kemarin itu rupiah ditutup melemah 0,12% atau 22 poin. Terkait itu, analis pasar uang Do Financial Features Lukman Leong memperkirakan rupiah masih berpotensi tertekan. Salah satu penyebabnya itu adalah faktor eksternal, terutama meningkatnya ketegangan Timur Tengah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Lalu juga, pendengar, terkait dengan eskalasi konflik Amerika Serikat-Iran, ini juga membuat harga minyak dunia pada Selasa kemarin itu melonjak hampir 5% ya. Jadi kondisi tersebut juga memicu kekhawatiran terhadap inflasi dan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain juga, pendengar, imbal hasil obligasi Amerika Serikat itu juga meningkat hingga 4,79%. Jadi kenaikan ini turut diikuti imbal hasil surat berharga negara Indonesia. Ya, untuk perdagangan hari ini, rupiah diperkirakan bergerak kisaran 17.700 rupiah hingga 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan analis menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak berasal dari kondisi global dibandingkan sentimen domestik.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, abis ditune up.
5: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
4: Ay, laju kalau kayak gitu.
5: Ayo.
4: Nah, udah belum?
5: Belum nyampe dapur asapnya.
4: Nah, kamu.
1: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, buset.
4: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

pendengar Pro 1 dalam rangkaian Riau siang hari ini. Selain lagu-lagu yang akan menemani Anda, kami juga nanti akan kabarkan informasi-informasi terkini lainnya ya. Kita akan simak informasi siang ini, kami rangkum nanti dalam Warta Riau Siang. Dapat Anda dengarkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga bisa Anda simak melalui portal kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital ya. Warta Riau Siang yang nanti Anda simak juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Tetaplah bersama kami pendengar, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu di siang hari ini pendengar, karena kini juga sudah tiba waktunya kita akan nantikan informasi-informasi terkini. Kami kabarkan informasi siang ini dalam Warta Riau Siang. Kita nantikan Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Nah, untuk tingkat nasional 69,57, ternyata untuk Riau satu strip di bawahnya. Tapi akan saya sebutkan, ternyata kebalikannya nih, kalau misalnya untuk yang syariah, ini jauh berbeda. Yang pertama, untuk Riau, ini ternyata ada di posisi ke-6 tertinggi ya, setelah Aceh, kemudian Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, baru Riau.
2: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru operasi merah putih. Mudah-mudahan bisa segera profesional.
3: Apa yang terjadi?
2: Yaitu tunggu targetnya untuk nasional ya. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga kepada tentunya.

pokok-pokok berita utama. Kegiatan RRI Fest 2026 kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, kegiatan RRI Fest 2026 kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba pewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
2: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show, UMKM. Maksud dari kegiatan ini merupakan kalender event tahunan dari RRI secara nasional yang memang tujuannya RRI lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga

0: Ferry betul-betul dirasakan keberadaannya.
1: Salah seorang pendonor dari Satbrimob Polda Riau dan Ton 1 Kompi Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Riau, Ibda Irwandi, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar di RRD Pekanbaru. Sebanyak 20 personil diturunkan untuk mengikuti donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.
2: Baik, kami dari Satuan Brimob Polda Riau dikirim untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRD ini kurang lebih sekitar 20 personil. Yang terdiri dari perwira, bintara, ratama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
1: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
4: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung di tengah masyarakat.
5: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan bisa segera beroperasional. Apa targetnya, Pak? Yaitu tunggu targetnya untuk nasional ya. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak langsung. Makasih juga pada tentunya TNI, Pak ya, ya. Sudah membangun ya, Pak.
6: Membangun.
5: Ya? Bangun dan juga itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Kota.
4: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi, mengatakan pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional roda 3, telah tersedia.
6: Seolah koperasi kita sudah hilal operasionalnya, sudah mulai kelihatan. Kendaraan operasionalnya sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan beroperasinya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya, Pekanbaru pada umumnya.
4: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, Saudara, hari kelahiran Kejaksaan Kejati Riau gelar upacara dengan mengenakan pakaian dinas lapangan. Santi Yunas melaporkan informasi selengkapnya.
7: Peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Kejati Riau digelar secara sederhana pada Rabu pagi. Dalam momentum tersebut, Kejati Riau Ide Wagede Wirajana menyampaikan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, termasuk 7 perintah harian Jaksa Agung yang menjadi pedoman bagi insan adiaksa dalam menjalankan tugas. Upacara diikuti jajaran Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru dengan mengenakan pakaian dinas lapangan atau PDL.
8: Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita memperingati hari kebesaran institusi dengan mengenakan pakaian dinas upacara 1 atau PDU 1, maka hari ini kita berdiri dengan pakaian dinas lapangan atau PDL. Pilihan ini bukan sekedar perubahan seragam, melainkan memiliki makna yang harus kita hayati bersama. PDL yang kita kenakan hari ini melambangkan kesiapsiagaan insan adiaksa dalam menghadapi setiap keadaan. Di tengah berbagai ujian yang sedang kita hadapi, kita diingatkan bahwa insan adiaksa harus senantiasa siap hadir, siap bekerja, dan siap mengabdi kapanpun negara dan masyarakat membutuhkan.
7: Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah mengatakan rangkaian peringatan Harlah ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan Kejati Riau dilaksanakan secara sederhana. Rangkaian telah dimulai pada Selasa dengan kegiatan ziarah Taman Makam Pahlawan, Anjang Sana, serta donor darah.
9: Pesan dari Bapak Kejati Riau tentunya kepada seluruh insan adiaksa agar momentum hari lahir Kejaksaan RI ke-81 ini dapat menjadikan refleksi dan memperkuat kembali semangat pengabdian untuk seluruh insan adiaksa. Beliau menyampaikan, mari jaga integritas, profesionalisme, dan marwah institusi. Laksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta terus berikan masyarakat pelayanan yang terbaik.
7: Kejati Riau menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi penegak hukum yang berintegritas, adil, dan humanis. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Menjelang Hari Radio Nasional, masyarakat berharap radio tetap eksis dengan inovasi baru dan tetap menjadi teman setia di jalan. Informasi berikut dilaporkan Nur Suci Anissa.
10: Menjelang peringatan Hari Radio, masyarakat menyampaikan berbagai tanggapan dan harapan terhadap eksistensi radio di era digital. Meski interaksi dengan radio sudah berubah, media ini tetap memiliki tempat khusus sebagai teman setia saat berkendara sekaligus sarana nostalgia masyarakat. Salah seorang warga, Arifin, menyatakan radio masih menjadi pilihan utama untuk menemaninya di kendaraan saat menghadapi kemacetan di jalan.
11: Kalau saya sih kadang-kadang dengar radio aja di mobil pas lagi nyetir. Kadang macet di jalan, sambil dengar radio di mobil. Ya menjelang Hari Radio ini saya turut senang walaupun usia saya udah matang. Tapi radio tetap jadi teman saya di jalan kok.
10: Sementara itu, warga lainnya Dewi mengakui kini lebih mendengarkan platform musik digital, namun momentum Hari Radio tetap meninggalkan kesan nostalgia baginya. Ia berharap radio dapat terus bertahan dengan berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
12: Jujur saya udah jarang sih dengar radio, lebih ke playlist musik itu. Tapi karena sebentar lagi Hari Radio ya agak bikin saya nostalgia kayak mana gitu ke masa lalu. Yang mana saya cukup sering dengar radio dulu ya. Ya saya berharap semoga radio bisa terus ada dengan cara-cara yang baru di zaman sekarang sih.
10: Dengan berbagai harapan dari masyarakat, eksistensi radio diharapkan dapat terus berkembang dan tetap relevan sebagai media informasi dan hiburan dengan inovasi baru. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Untuk informasi selanjutnya kita akan simak dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan literasi keuangan masyarakat di Riau, yaitu masih di bawah nasional. Namun, pemahaman keuangan syariah justru masuk 6 tertinggi.
13: Tingkat literasi keuangan masyarakat Riau masih perlu ditingkatkan. Data OJK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat di Riau berada di angka 68,93%, sedikit di bawah rata-rata nasional yaitu 69,57%. Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengatakan selisih tersebut menunjukkan masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Menariknya, kondisi berbeda terlihat ketika literasi keuangan Riau dilihat khusus pada sektor syariah. Justru masuk dalam 6 provinsi dengan tingkat literasi keuangan syariah tertinggi di Indonesia. Mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 52,8%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 43,0%.
14: Nah, untuk tingkat nasional 69,57, ternyata untuk Riau satu strip di bawahnya. Tapi akan saya sebutkan, ternyata kebalikannya nih, kalau misalnya untuk yang syariah, ini jauh berbeda. Yang pertama, untuk Riau, ini ternyata ada di posisi ke-6 tertinggi, ya, setelah Aceh, kemudian Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, baru Riau.
13: Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis OJK Riau, Yunita Adriani mengatakan pendidikan formal menjadi salah satu jalur untuk meningkatkan literasi keuangan. Menurutnya edukasi keuangan perlu diberlakukan sejak bangku sekolah. OJK akan mendorong masuknya materi literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal dengan melibatkan kementerian terkait.
15: Kemudian juga untuk peningkatan literasi ini kita akan masuk melalui kurikulum pendidikan formal dan juga terjadi ada penurunan inklusi dari kelompok mahasiswa. Nah ini salah satu strateginya kita akan masuk terus secara melalui kurikulum pendidikan formal tentunya bekerja sama dengan kementerian terkait ya untuk hal ini.
13: Dengan langkah tersebut, OJK berharap masyarakat Riau semakin memahami cara memilah dan menggunakan produk keuangan. Peningkatan literasi juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Demikian Alus Suratmaja melaporkan.
3: Saudara, harga gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan masih terbilang stabil di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ribi Ralika Tasya melaporkan selengkapnya.
16: Harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini dinilai cukup membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang subpenyalur pangkalan, Sugeng Pribadi mengatakan harga LPG 3 kg berada di harga head Rp21.000 dan dijual seharga Rp22.000. Pihaknya juga berharap ketersediaan gas tetap terjaga.
17: Menurut saya, harga gas LPG terbilang stabil di harga Rp21.000 harga headnya. Dan semoga tidak mengalami kelangkaan gas sehingga ke depan masyarakat tidak kesusahan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg ini. Dan saya harapkan harga stabil tidak mengalami kenaikan yang signifikan seterusnya.
16: Sementara itu, salah seorang masyarakat Ita mengatakan harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil dan belum mengalami kenaikan yang terlalu terasa. Menurutnya, kondisi tersebut membantu ibu rumah tangga dalam mengatur pengeluaran sehari-hari.
18: Untuk harga gas LPG 3 kg saat ini masih terbilang stabil ya, dan belum mengalami kenaikan yang terasa di tengah harga kebutuhan pokok lainnya yang terus naik. Kondisi ini tentu cukup membantu kami sebagai ibu rumah tangga. Ya, setidaknya untuk kebutuhan gas masih bisa dijangkau dan tidak terlalu menambah beban pengeluaran sehari-hari. Ya, harapannya harga gas ini bisa tetap stabil.
16: Masyarakat mengharapkan harga gas LPG tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Riau resmi melantik kepengurusan ICMI Bengkalis yang dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni. Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
19: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis periode 2026-2031 resmi dilantik di Wisma Sri Mahkota Senin kemarin. Prosesi pelantikan dihadiri Bupati Bengkalis Sajak Kasmarni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta undangan lainnya. Pelantikan diawali dengan pengucapan janji pengurus yang dipandu Ketua Umum ICMI Orwil Riau Dr. Gigi Haji Burhanuddin Agung. Setelah itu, Burhanuddin secara resmi melantik jajaran pengurus ICMI Orda Kabupaten Bengkalis periode 2026-2031 dan dilanjutkan dengan penyerahan pataka kepada Ketua ICMI Orda Bengkalis Dr. Rinto. Bupati Bengkalis Sajak Kasmarni dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada seluruh jajaran pengurus ICMI Orda Bengkalis yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan kepada pengurus dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan integritas sehingga ICMI Bengkalis semakin solid, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat, masyarakat, serta daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, serta perubahan ekonomi dan sosial menuntut semua elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi ikut mengambil peran sebagai pelaku perubahan.
20: Secara resmi kami launching.
19: Sementara itu, Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis periode 2026-2031 Dr. Rinto menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menjadi awal dari tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran pengurus. Rinto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya pelantikan tersebut, khususnya kepada Bupati Bengkalis Kasmarni atas dukungan yang diberikan. Ia menjelaskan kepengurusan ICMI Orda Bengkalis periode 2026-2031 telah dilakukan penataan dan perampingan. Jika pada periode sebelumnya jumlah pengurus mencapai 80 orang, kini kepengurusan dirampingkan menjadi sekitar 40 orang yang terbagi dalam 6 divisi atau bidang.
20: Baik, terima kasih. Pasca pelantikan ini ada beban berat juga bagi kami kepengurusan untuk segera action. Ada amanah yang luar biasa dibebankan kepada kami. Dalam waktu dekat kita akan melakukan silaturahmi daerah dalam rangka menyusun program kerja satu tahun ke depan. Karena di mekanisme ICMI, silatda dilaksanakan per tahun sekali untuk menyusun program. Setelah itu baru kita akan ongoing dengan segala agenda-agendanya lah yang sudah kita petakan dari awal.
19: Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, ICMI Orda Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu memperkuat peran cendekiawan Muslim dalam memberikan gagasan, inovasi, kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kemajuan masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saudara, tim teknik konstruksi perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik siap mengikuti kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis. Peserta dari Jawa Timur ini menyebut kesempatan berlaga di Bengkalis menjadi kebanggaan sekaligus juga pengalaman berharga bagi tim. Nur Fitriani melaporkan informasi selengkapnya.
21: Tim Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur siap datang dan berlaga dalam Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis. Bagi tim dari ujung timur Pulau Jawa ini, keikutsertaan dalam kompetisi nasional tersebut menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan sekaligus memperluas pengalaman di bidang teknologi perkapalan. Mahasiswa Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik, Ali Yusa, mengatakan pihaknya bangga mendapat kesempatan untuk berlaga di Bengkalis yang dinilainya memiliki karakter kuat sebagai wilayah maritim.
22: Pulau yang indah dengan laut yang berwarna unik ya warnanya. Kami kalau tim hanya 5 orang ya, 4 orang peserta dan 1 dosen pembimbing. Tapi kami akan berangkat ke Bengkalis, ini cukup banyak. Sekitar 20 orang. Kenapa 20 orang? Karena ternyata kemarin itu ada orang tua siswa di Politeknik Negeri Bengkalis yang kebetulan dia berasal dari Surabaya, ingin mengunjungi anaknya karena rindu, sudah hampir setahun tidak bertemu.
21: Ali menyebut perjalanan panjang dari Gresik menuju Bengkalis juga menjadi bagian dari persiapan tim. Ia berharap kehadiran timnya dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mendapat dukungan dan doa dari masyarakat Riau, khususnya masyarakat Bengkalis. Sementara itu, Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan kedatangan peserta dari berbagai daerah telah dipersiapkan oleh panitia, termasuk peserta yang datang dari luar pulau. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis dilakukan untuk mengatur kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta.
23: Untuk kedatangan peserta, ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, kemudian sampai ke pulangan. Kemudian untuk transportasi juga sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami diketahui.
21: Panitia menyebut sejumlah teknik kedatangan peserta masih terus dimatangkan, termasuk koordinasi penjemputan peserta dari bandara. Ali Yusa menambahkan, timnya berharap KKI ke-13 di Bengkalis dapat menjadi ajang kompetisi sekaligus mempererat pertemuan antar mahasiswa perkapalan dari berbagai daerah di Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kegiatan RRI Fest 2026 kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita melanjutkan rangkaian Riau Siang, tentu masih untuk hari ini di edisi Rabu, hari yang kedua di bulan September 2026. Ya, masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Setelah tadi ada informasi-informasi terkini yang kami kabarkan dalam Warta Riau Siang yang setiap harinya Anda bisa dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita melangkah dalam rangkaian program lainnya, pendengar. Menemani Anda di siang ini dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Kita bersama dalam program Request Pro 1. Bergabung langsung ya bersama kami, pendengar. Silahkan kita berbagi informasi terkini, berbagi cerita ataupun juga Anda ingin berkirim salam. Boleh. Dan nanti tentu juga Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Ya, banyak lagu kita. Mudah-mudahan ada lagu favorit Anda, pendengar Pro 1. Ini lagu era terbaru lah ya. Lagu-lagu hits yang sekarang yang tentunya ini akan kami hadirkan menemani Anda. Beberapa list lagu sudah kami siapkan. Nanti boleh Anda pilih satu di antara banyak lagu ini. Bergabung yuk di 25111. Jika Anda menggunakan smartphone, jangan lupa untuk menambahkan kode area di 0761 ya. 0761251111. Nah, itu line telepon yang Anda bisa gunakan langsung untuk kita ngobrol siang ini ya, ataupun juga di via pesan WhatsApp Pro 1 boleh kirim pesan Anda. Ya, jangan lupa tentu untuk menyebutkan nama, alamat ya, informasi ataupun juga cerita apa yang ingin dibagikan, atau ingin sekedar berkirim salam dan memilih lagu, boleh langsung aja di via WhatsApp Pro 1 0811767391 di via pesan singkatnya ya. Kali ini lagu yang kami siapkan ada lagu dari Rakano dengan judul lagunya Ruang Rindu, Andrian Khalif dengan judul lagunya 2001 Kali, Tulus Teh Hijau. Lalu ini juga ada lagu dari Gloria Jessica dengan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Berikut ada lagu dari Fajar Nur, Putri Iklan. Ada lagu dengan judul Merindu Lagi. Ini lagu dari Mesa Hira ya. Aku JJ Lihat Kebunku, Bernadia Rabun Jauh, Roni Parulian, Pesona Sederhana. Dan juga ada lagu Barsena Bestandi dengan judul lagunya Ruang Baru, Lugia Memikat. Dan lagu terakhir bersama Rizky Febian, Malam Rawan. Ya, itu list lagu kita di siang ini. Gabung langsung, pendengar, melalui line telepon kami 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Yuk, mari kita sapa langsung di ujung telepon Pro 1. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.
1: Ya, gimana kabarnya Kak Suci? Ini semangat perdana ini.
0: Iya, Bang Al pembuka pintunya ini, Bang Al ya.
1: Iya, itulah hari ini dengan suara Kak Suci ini semangat ini siang.
0: Harus
1: ini
0: dong, tetap semangat kita ya, Bang Al.
1: Iya, okay. Dengan suara Kak Suci itu nggak perlu makan lagi, udah kenyang.
0: Gitu. Oh, bisa aja. agak terlalu lebay nggak sih tuh?
1: Terlebay itu.
0: Oh, bukan ya.
1: Jadi, apa itu namanya? Emang kenyataan itu. Makanya dengar suara penyiar tuh semangat gitu.
0: Makannya gak usah siang, nanti dirapel waktu sore gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, Bang Al, lagu sudah saya siapkan. Tadi sudah monitor.
1: Lagunya dari siapa tadi? Putri Iklan tadi?
0: Putri Iklan itu penyanyinya Fajar Nur, mau?
1: Itu boleh. Lagu SC12 itu.
0: Kayaknya sepertinya ya di ini apa recycle ulang lagi ya, gitu. Di cover ulang lagi ya. Nanti kita dengarkan ya untuk lagu terbaru ini. Oke, untuk siapa lagunya, ingin kirim salam kepada siapa?
1: Iya, salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
1: Iya, terus buat Ocu Amin Ambo di Kampar ya, terus untuk Bunda Isal di Pasir Pengerayan, terus untuk Ibu Ros di Rumbai, terus untuk Ibu Yani di Jalan Paus, terus untuk Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung, juga untuk Mama Fahmi, terus untuk siapa tadi malam yang dari Duri?
0: Mbak Anti.
1: Mbak Anti Duri, cantik itu orangnya tuh.
0: Iyalah, cantik namanya perempuan. Apa,
1: pemali juga, pemali. Pokoknya buat semua lah yang lagi mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Kak Suci. Kutunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial salamnya untuk Mbak Anti di Duri tampaknya dari Bang Al ya. Cantik tuh orangnya, iya dong. Pendengar kita, wanitanya cantik-cantik, prianya ganteng-ganteng. Gitu ya kan? Cantik hatinya, cantik parasnya, ganteng juga parasnya, ganteng juga hatinya gitu. Oke, di belakang Bang Al kita sapa kembali. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Pro 1 selamat siang, request Pro 1 selamat siang, Kak
0: Ci. Iya, siang, Ocu.
2: Ambil pernah saya beruang rindu.
0: Masih ada hawa-hawa malam tadi ya, Ju.
2: Nggak itu ngeracau aja kan. Aku tadi kan ngilum juga nih. Ada tadi ledakan di belakang rumah. Saya kira bom Iran.
0: Allahu
2: Akbar. Rupanya orang bakar bambu. Orang bakar bambu di belakang rumah
0: bakar
2: tuh.
0: Bakar bambu maksudnya yang
2: bambu yang masih berdiri dibakarnya, tapi enggak semua.
0: Oh, jadi memunculkan ledakan ternyata.
2: Meledak, rupanya bambu itu dibakar meledak kan.
0: Oh iya, saya baru tahu.
2: Cuma
0: juga.
2: Tidak, tidak menyembuhkan serpihan roda enggak.
0: Iya, iya.
2: Cuma meledak doang.
0: Kuat suaranya, Cu?
2: Kuat kali.
0: Ya Allah.
2: Terus ini bom Iran masuk ke sini apa?
0: Heboh lah ya, sempat di situ ya.
2: Oh iya, tapi kan jauh.
0: Baru tahu saya ternyata bambu yang dibakar. Iya,
2: bambu dibakar meledak kan, Ci? Meletus kan, Ci?
0: Biasanya kita kan meledak. Kalau melihat bambu itu yang apa, permainan itu tradisional tuh apa? Meriam ya, apa?
2: Iya, meriam bambu.
0: Meriam bambu.
2: Kalau bahasa kita, lelo, nemo, remyang. Nggak ada lain nemo deh.
0: Oh, lelo. Dikampar lelo.
2: Lelo.
0: Kenapa bisa lelo ya, Ci?
2: Nggak tahu lah. Itu bukan nama sama orang.
0: Biasanya kan menjelang-menjelang kita puasa atau
2: iya,
0: kita puasa.
2: Iya,
0: hari raya.
2: Ya,
0: hari
2: kan?
0: Raya.
2: Dulu kan nggak ada petasan.
0: Iya. Nah. Itu kuat loh, Ci. Bunyinya keras itu.
2: Iya.
0: Taunya saya itu
2: musim-musiman ya kan.
0: Musim-musiman.
2: Pakai minyak apa? Minyak tanah ya.
0: Apa
2: kan?
0: Itu? Iya kali ya.
2: Iya, pakai minyak.
0: Saya hanya lihat memainkannya langsung itu belum ada nyali.
2: Belum. Bawa rumah, ada dua orang main. Kan rumah panggung zaman
0: ya Allah.
2: Dulu.
0: Ya. Kebayang itu gimana bergetarnya rumah.
2: Ini di ruang rindu, ini bukan di sini.
0: Ini gara-gara bambu tadi ya kan, jadi ingat permainan. Oke, Cu, dari siapa? Lagu ini lagu-lagu terbaru ya, Jai Cu. Ada lagu dari Tulus, dari Rakano, Adrian Khalif, judulnya 2001 kali, Ruang Rindu, itu penyanyinya Arkano. Kalau Tulus, Hijau, apa ini? Teh Hijau. Ada lagu dari Mesar Hira, judulnya Merindu Lagi. Aku Cici. Cewek Cu.
2: Kalau yang Ruang Rindu tadi itu?
0: Yang Ruang Rindu itu cowok. Itu lagu Leto Cu, tapi di cover ulang sama penyanyi-penyanyi baru.
2: Enggak apa-apa lah. Pokoknya yang ada rindu-rindunya lah.
0: Oke, Ruang Rindu dari Rakan.
2: Saya di rumah nih, semua orang pergi ke sawah, pergi.
0: Oh iya.
2: Enggak ada di rumah satu pun ya kan.
0: Sendiri
2: saya kaget, jadi ada
0: lagi sendiri tiba-tiba ada dentuman
2: ada
0: gitu
2: dentuman
0: ya.
2: Gitu.
0: Yalah shock lah berarti itu.
2: Okay, ya,
0: saya kira ini ya bom Iran sampai sini.
2: Allah. Jantung kayak aku ini jantung yang dipertanyakan ketahanannya. Dipertanyakan ketahanannya. Ini bahasa mana ya?
0: Ini jawabannya Oculah yang tahu itu ya. Agak ngeri juga ya pertanyaannya. Oke, makasih Cu. Amin.
2: Ya, saya sengaja ke sini ketawa biar matanya berair. Ya harusnya tidur sih kami kan.
0: Pipi yang kebas nih Cu.
2: Iya.
0: Untuk siapa lagi Cu?
2: Keluarga di rumah Kak Cu ya. Untuk Bunda kembar ya. Bapak Nifika juga, Selfie, ada Kak Iyus ya.
0: Ya.
2: Bunda Isa, aku juga. Di rumah kalian ada enggak bambu meledak?
0: Kan pertanyaannya.
2: Ada. Bang Mukti, Bang Delman, Pak Ekombo, apa kabar ya? Kabung Bang Delman, ya. Terus untuk Bang Simpson ya, Bang Reddy. Salam untuk Pak Tonga, Pak Gadeng. Penganggar di Kulim juga. Salam untuk Adi. Ada Bang Rudi juga ya. Untuk Bang Atong, Kabung Bang Atong ya. Kalau enggak ada suara mah enak sendiri Bang Atong. Kayak suara Ida Laila, suara motor.
0: Suara siapa?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, suara siapa yang mirip suara Ida Laila?
2: Itu mirip penyanyi dangdut.
0: Siapa yang mirip?
2: Bang Atong. Bercanda ya Bang ya. Dan masukin hati Bang.
0: Bercanda, ya, Bang. Masukkan ya. Ke kantong aja lah.
2: Ke kantong aja biar penuh. Untuk semua-semua lah Kak Ci. mendengarkan kita di Pusat Uni tempat kecuali ya. Untuk spesialnya untuk keluarga Kak Suci aja lah.
0: Makasih Cu.
2: Terima kasih untuk kita dua aja lah Kak Cik.
0: Ya oke.
2: Udah saya selalu lah.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Cik.
0: Ya Cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu amin. Ya bersua kembali. Alhamdulillah kita di program ini setelah tadi malam ini kita jumpa juga di Ruang Rindu ya. Kali ini kita berjumpanya di program request. Jadi hawa-hawa malam tadi masih ada sepertinya ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas ya pendengar di siang ini. Mungkin tadi sudah beristirahat, sudah makan ya, sudah ngopi. Nah lanjut lagi nih istirahatnya. Oh bukan, lanjut lagi kerjanya gitu maksudnya. Tetap semangat ya. Kami akan temani nanti dengan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung langsung di program ini. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang
0: Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal.
3: Jumpa lagi Suci.
0: Jumpa lagi kita Bunda, alhamdulillah.
3: Teman jodoh sobat Suci.
0: Iya kan, selalu begitulah hendaknya Bunda ya.
3: Iya, mudah-mudahan ya ketemu terus ya Suci ya.
0: Itu dia, ketemu dalam keadaan sehat kita Bunda.
3: Iya.
0: Okay. Lagi di rumah Bunda?
3: Iya, lagi di rumah Suci.
0: Sudah makan, sudah masak?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Mantap.
3: Suci udah makan, udah mama belum?
0: Ah, belum. Nanti nih
3: sepertinya. Belum, mama tadi.
0: Kayaknya keburunya sore nanti nih Bunda.
3: Sore ya, ada apa-apa sore. Apa-apa. Pokoknya jangan terlambat kali nanti. Iya. Kalau udah terlambat gak mau lagi diisi perut tuh.
0: Nah itu pula, tapi kayaknya semua itulah. Saya makan deh Bun.
3: Jangan terlambat aja lah makannya iya. Nanti.
0: Bunda juga jaga kesehatan, jaga pola
3: iya,
0: makan.
3: Iya, kalau Bunda tuh yang dimakannya kurang.
0: Oke Bun. Baik Bunda, mau lagu apa Bunda?
3: Dari Udah Tulus lah, teh hijau. Tulus. Coba teh hijau teh.
0: Kayaknya cocok siang-siang gini apalagi pakai es Bunda ya.
3: Teh hijau gak nampak tuh, cuamin lewat di belakang.
0: Gara-gara ada teh hijau.
3: Iya, okay. Ada gara-gara teh hijau.
0: Yalah, okay lah, Bunda.
3: Salamnya
0: ya. Yeah.
3: Salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Ros, selalu Ibu Ros. Kami nampak tadi Al ya.
0: Iya.
3: Pak Zebani, Bu Edi Dumai,
0: yeah.
3: Pak Zeta, Sinson, Pak Mali sama Ibu Ija, Pak Diman di Payakumbu, Mukti di Arengka, Ayu di Rumbai, Bunga di Perawang, Pina juga ya di Perawang, semoga sehat selalu di sana. Sampai lagi Adi beserta ibunya, sehat selalu ya di Rudi juga. Dan siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Siapa lagi ya? Dan untuk semualah. Cucu ini, Cucu Buyun, Cucu Jawai. Dan untuk semualah untuk Hafizah, satu Hafizah ya, Hafizah di Selat Panjang.
0: Iya.
3: Untuk Hidayat itu di Hidayat di Belangkaraya, Indra Hilir ya.
0: Baik.
3: Semoga selalu di sana. Dan Mirza juga di Bengkalis.
0: Iya.
3: Dan untuk semualah pendengar RI Plus 1 di mana okay. saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik,
3: Suci,
0: Bunda.
3: Semoga sehat selalu ya Suci.
0: Amin, terima kasih Bunda.
3: Sama-sama Suci, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
3: Makasih Suci.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Terima kasih untuk doanya, terima kasih juga sudah bergabung berpartisipasi ya. Kita menyapa satu pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1, nanti pesan-pesan yang lain juga akan saya bacakan di sesi kita selanjutnya. Kali ini saya menyapa pendengar kita dari Perawang, ada Bunga. Hai Bunga. Minta lagunya Mbak ya, dari Roni Parulian. Salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Yus. Lalu juga Bunga kirim salam untuk Kak Cu Amin, Mbak Anti dan semuanya aja. Terima kasih ya, sama-sama Bunga. Kali ini kita nikmati ya lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita tadi, yang pilih lagu Putri Iklan ini siapa ya? Oh ya, Bang Al. Ini lagunya Bang Al, dan untuk Anda pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami.

0: Sell Learning. Segera download RRI Digital.
1: Riau Siap. Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Satu lagu dengan judul Pesona Sederhana bersama Roni Parulian baru saja kita nikmati di rangkaian program ini ya, tentunya masih dalam program Request Pro 1 dan saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti jam 3 sore. Baiklah, untuk Anda yang tadi belum sempat berpartisipasi dalam program ini, boleh sekarang yuk gabung. Dan telepon sudah saya buka pendengar ya, 0761255111 atau gabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 7673 9991. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Tuti.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros.
1: Iya, jumpa lagi kita.
0: Iya, alhamdulillah jumpa dalam keadaan sehat kita siang ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah. Ini mau pilih lagu apa langsung ini Ibu Ros?
1: Lagunya apa ya? Terbelah Jadi Dua aja.
0: Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica, iya, ya, bersama Adi Govinda. Baiklah, sudah monitor dari tadi rupanya ya.
1: Iya,
0: jadi lagunya, nah lagunya gak perlu saya baca dua kali ini.
1: Iya.
0: Masa gak
1: gimana
0: bisa
1: kabar Naya?
0: Naya Rabaik, alhamdulillah. Lagi di sekolah ini sekarang.
1: Oh,
0: masih
1: di sekolah. Sehat-sehat selalu Naya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Boleh salamnya Mbak?
0: Boleh, silakan untuk siapa?
1: Buat salamnya buat Bunda, insya Allah sehat selalu lalu Bunda, juga buat Bu Emma di Rumbai, sehat selalu, Mama Fahmi, Adi di Segunggung, Ali Pasir, Ocu Amin Ambo, Mbak Vita di Campar, Ibu Yus, Pak Mali sehat selalu, Papa Simpson, siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Di Sungai Pagar, Mama Kembar, Mbak Vina di Perawang, buat Bunda Yani, Muti Arengka, Mbak Andi Duduri, buat Ayu di Rumbai sehat selalu Ayu. Yang jelasnya Mbak Suci sehat selalu.
0: Amin Allahumma
1: murah
0: amin.
1: Rezekinya.
0: Amin.
1: Kata ya Papa Simpson makin cantik aja ya kan.
0: Amin. Yang baik-baik kita aminkan.
1: Ditunggu lagunya Mbak Suci.
0: Siap. Oke Bu Ros, terima kasih ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dipilih oleh Bu Ros dengan judul Terbelah Jadi Dua, enak gitu ya Bu Ros. Oke, baiklah, masih ada waktu kita tentunya untuk menyapa Anda. Nanti untuk pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1 saya bacakan ya. Jadi tetap monitor karena nanti lagu-lagu yang dipilih juga insya Allah akan kita dengarkan bersama. Oke, selamat siang untuk rekan saya Pandu. Saat ini gak tahu lagi di mana, mungkin lagi di jalan kali ya. Menuju kemana Pandu, semoga selamat sampai tujuan. Oke Pandu, sudah ya Pandu ya. Oke Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum. Lah buat diangkat ya Bu.
0: Untung aja gak terputus teleponnya ya.
2: Iya.
0: Ini yang dicari Ocu Amin tadi nih. Mana Pak Atong katanya gitu.
2: Pak Atong ada kok Ocu Amin. Tapi dengarkan saja. Sehat.
0: Saya sehat Pak Atong.
2: Adindaku sehat.
0: Alhamdulillah. Saya baik sehat di sini.
2: Iya, karena kadang cuaca kadang asap, terus hujan, asap lagi gitu kan.
0: Nah itu dia. Kalau Pak Atong kabar bagaimana, sehat?
2: Sehat sama.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya lagu yang Suci putar terakhir itu yang Pak Atong minta. Karena baru dengar, jadi lagunya enggak tahu apa yang Suci putar yang terakhir nanti itu berarti Pak Atong minta. Jadi kan aman.
0: Atau mau pilih aja saya bacakan lagunya.
2: Apa? Coba bacakan dulu.
0: Ini ada lagu dari Aku JJ, Lihat Kebunku, Bernadia Rabun Jauh. Lalu juga ada Barsena dengan judul lagunya Ruang Baru, Rizky Febian, Malam Rawan. Ada lagu dari Lugia, Memikat. Dan ini terakhir lagu dari Adrian Khalif, 2001 nah, kali.
2: Iya, yang terakhir aja pokoknya, yang terakhir.
0: Yang dibacakan terakhir itulah pilihan Pak Atong ya.
2: Iya.
0: Oh gitu.
2: Salam-salam ya.
0: Silakan Pak Atong.
2: Buat Kak Ros tadi ya. Semoga sehat. Buat Bu Emma juga. Buat Bunda Isal juga. Buat Ocu Amin tadi ya, yang sehat Ocu Amin Kampar parah so Ocu.
0: Mudah-mudahan sehatlah warga Kampar semuanya.
2: Terus buat Bang Timson, buat Pak Mali sama Bu Ija. Spesial buat Suci sama Nayara ya.
0: Terima kasih Pak Atong.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Pak Atong. Ya, selalu berkabar baik, sehat di sana juga Pak Atong. Satu penelpon lagi yuk. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Hai cantik.
2: Apa kabar?
0: Baik, saya alhamdulillah. Hai gitu ya. Oh, pakai hai bukan yang kayak tadi malam passwordnya. Ini ngapain lah dua perempuan ini, begitu udah bingung pendengar kita ini.
2: Gak apa-apa, bingung itu kan bikin mereka penasaran.
0: Oh iya pola ya, asal jangan menjudge kita yang aneh-aneh aja lah ya.
2: Maka kakak ini sengaja yang pertengahan, kalau pertama nanti salah, terakhir salah, bagus pertengahan.
0: Udah ambil tengah-tengah aja, ambil jalan aman.
2: Kan tengah-tengah tuh lebih aman.
0: Iya, makanya cara jalan amannya tengah-tengah gitu ya.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat ini, alhamdulillah.
2: Sudah maaf belum?
0: Belum.
2: Mama belum masak ya?
0: Mama sudah.
2: Tapi belum nganterin?
0: Enggak, dihabisin sama mbakku yang di Perawang.
2: Jadi mau berapa kali tambah? Gak mungkin 3 kali kan udah kenyang.
0: Iya pula ya. Mama masak apa tadi mama tuh udah habis sama Mbak Vina kan?
2: Mama tuh
0: kan
2: masak jengkol di semur katanya. Ish.
0: Udahlah nih, jangan bahas makanan, bisa gak tolong? Langsung bergetar kampung tengah kita ya kan.
2: Iya, cantik.
0: Iya.
2: Itu apanya di playlist pada lagunya pada lucu-lucu semua ya.
0: Iya, ini lagu-lagu baru
2: ini
0: aja berapa? Nih. Ya 2004 Kak, 2024 2023 ke atas.
2: Oh, iya,
0: gitu baru-baru.
2: Tadi kayaknya ada memikat ya.
0: Memikat mana dia? Iya, dari Lugia.
2: Pengen dengar.
0: Boleh.
2: Enak kali memikat orang kali ya.
0: Bukannya sudah suhu? Suhunya kan, jadi ya udahlah, nggak usah belaga inilah polos gitu ya kan.
2: Aduh ya Allah.
0: Itu bunyi apa yang di belakang?
2: Apa?
0: Kayak ada suara-suara
2: HP,
0: gitu.
2: Android.
0: Oke, baiklah.
2: Nggak usah diangkat dulu.
0: Lagi asik nih gitu ya. Baiklah, jangan diangkat dulu, lagi asik ngobrol.
2: Iya kan lagi masuk, nanti nggak enak.
0: Betul.
2: Salamnya buat Bunda Isal tadi, sehat selalu.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ada Ibu Emma, Ibu Ros, Mama Fahmi, ada Anti Diduri, ada siapa lagi ya? Oh, Ayu di Rumbai. Buatnya Ojo Amin Ambo, ada Al di Pasir Pengarayan. Mama Yus, lupa Mama Yus.
0: Kualat ini Mama.
2: Ada Adi si Gunggung, ada Pak Atong yang sombong.
0: Alah, ayolah Pak Atong, tidak dikirim salam tadi untuk Mbak aku rupanya ya. Ayolah, dicatat ini sama Mbak Vina nih Pak Atong.
2: Ada Oci Jueni, ada Mama si Kembar, ada Putra Piliang, ada Putra yang di satu lagi siapa ya? Yang itu tuh Oci yang suka bilang orang baru, stok lama.
0: Itu Mas Paijo bukan?
2: Iya Mas Paijo. Terus ada Bang Deddy dan semua pendengar Pro 1 deh. Kalau ada kelupaan maaf.
0: Jangan.
2: Oh ada ada Iza di Yarengka.
0: Jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan.
2: Spesialnya buat adikku yang cantik ya selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya.
0: Terima kasih ya.
2: Cepat-cepat.
0: Harus
2: jangan penuh, jangan lupa makan ya adekku. Oke, assalamualaikum.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa Mbak? Aduh fokus ya, fokus Mbak Vina. Minum air kelapa terus ya kayaknya. Abis minum air kelapa, gitu kan. Apa yang gak connect? Ngucap salamnya sampai 2 kali gak tadi itu? Atau saya yang salah pendengaran mungkin gak tau lah ya kan. Kalau udah gabung Mbak Vina udahlah pecah asli. Yang lain nanti kita sapa kembali ya di ujung telepon. Di pesan WhatsApp saya akan bacakan dulu. Ada siapa yang masuk? Yuk fokus yuk, fokus. Bergetar bibir. Tadi kalau bahas makanan, perut yang bergetar. Kalau ketawa gini udah bibir, sak pipi-pipi pun ikut bergetar. Ada Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Ini nyebutnya Wadia apa Widya? Wadia, Widya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Lagunya kalau gak dari Meisa, Bernadia. Oke, nanti kita dengarkan lagu dari Mesa deh ya. Mesa ya Mas Agung ya. Salam kompak untuk Mbak Suci Raslia dan untuk seluruh penyiar Pro 1 Pekanbaru serta untuk seluruh pendengar ya. Terima kasih Mbak, sama-sama Mas Agung. Terima kasih juga. Oke, nanti WhatsApp-nya masuk saya bacakan lagi ya. Kita rehat terlebih dahulu. Menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih langsung oleh pendengar kita. Terbelah jadi dua, Bu Rose. Ini lagunya ya, kita nikmati dan untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Lagu yang baru saja kita nikmati pendengar dari Mensa Hera, Merindu Lagi. Agak gimana gitu ya. Jatuh cinta pada kekasih orang dalam lirik bait lagunya. Nah itu tidak boleh nono ya. Jangan kita menaruh hati pada milik orang lain. Oke, masih di program Request Pro 1 dan ini merupakan sesi terakhir kita pendengar karena nanti kami juga akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan program lainnya. Pada pukul 15 lebih 5 menit atau 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, kami akan ajak Anda untuk kita mengikuti program Dialog Interaktif Indonesia Cerdas ya. Ada topik menarik yang akan kita simak bersama nanti pendengar terkait dengan keterlibatan guru penulis ya, atau grupis di ruang literasi. Jadi ini yang akan kita simak bersama dalam Dialog Interaktif Indonesia Cerdas, kami hadirkan untuk Anda nanti dalam rangkaian Riau Sore. Baiklah, untuk melanjutkan kebersamaan kita di program Request Pro 1 hari ini, ada beberapa pesan yang masuk di via WhatsApp Pro 1, akan saya bacakan terlebih dahulu. Kali ini ada pendengar kita yang gabung. Selamat siang untuk Ayu di Rumbai. Ayu, lagu yang di request itu tadi dari Tulus itu sudah diputar. Nanti saya pilihkan lagu yang lain saja, Ayu ya. Kalau mau kita nanti akan menikmati lagu dari Aku JJ, Lihat Kebunku. Nah itu saya spesialkan nanti untuk Ayu di Rumbai. Lalu juga selamat siang untuk Bunda Yani. Bunda Yani request lagu yang sama juga ya. Salamnya untuk Bang Al, Bang Simpson, Ocu Amin, lalu untuk Bu Ros, Bu Yus, Bang Dedi, dan untuk semuanya saja. Buat Suci terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Satu penelpon terakhir ya sebelum saya tutup program request hari ini. Halo, selamat siang.
1: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma.
1: Iya, apa kabar Kak Suci?
0: Kabar saya baik, Alhamdulillah. Ibu Emma gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Ibu Kak Suci.
0: Alhamdulillah.
1: Dah lama Ibu gak dapat masuk Kak Suci, ini yang terakhir.
0: Nah terakhir, penutup ini Bu Emma nih.
1: Iya, gak pernah Ibu dapat Kak Suci.
0: Udah lama. Yalah, sepertinya ya. Yalah,
1: ringkas saja kita Kak Suci ya. Salamnya pertama buat Ibu Rosadi ya Kak Suci. Terima kasih, salamnya Ibu Ros selalu, doain Ibu dan Ibu Ros masuk. Semoga insya Allah doa-doa Ibu Ros untuk Bu Emma dijawab Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan begitu juga lah, indahnya Ibu Ros serta keluarga insya Allah selalu, bahagia selalu semuanya. Insya Allah, amin.
0: Amin. Amin.
1: Dan semua pendengar ya Kak Suci, salam dari Bu Emma ya.
0: Iya Bu Emma.
1: Insya Allah saya selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Suci serta keluarga, dan tidak lupa juga anak-anak kita Naya, insya Allah pintar selalu ya Kak Suci.
0: Ya,
1: kita sudah pintar.
0: Amin.
1: Dan insya Allah Kak Suci serta keluarga saya selalu bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Suci, lancar aktivitasnya selalu.
0: Amin.
1: Dan insya Allah Kak Suci nanti selesai dinasnya pulang dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
0: Makasih,
1: amin.
0: Bu Emma.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih waktu lagunya Kak Suci.
0: Bu Emma. Bu Emma, Bu Emma belum request lagu, belum pilih lagu.
1: Oh iya belum ya. Ibu tadi kata Ibu udah Rizky Febian Kak Suci. Ibu udah ingat-ingat itu dari tadi.
0: Oke.
1: Untuk Kak Suci ingatkan orang ada lagu.
0: Belum dipilih. Jadi
1: Rizky Febian
0: belum, masih ada lagunya mau ya. Oke, baik Bu Emma.
1: Ya terima kasih Kak Suci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa lagi Bu Emma ya. Oke. Baik, untuk kita kembali ke lagu dan nanti seperti akhirnya saya akan menutup kebersamaan kita di program request hari ini pendengar ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi langsung melalui telepon ya, luar biasa. Lalu juga ada gabung di via WhatsApp. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah kita berjumpa lagi besok di waktu dan di frekuensi yang sama, mungkin dengan penyiar yang lain begitu ya. Baiklah pendengar, saya Suci Rasli akan pamit undur diri dari program request hari ini. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Masih banyak tentu ragam program siaran menarik lain yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita rangkai kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Sore masih untuk hari ini ya, di edisi Rabu, hari yang kedua di bulan September 2026. Seperti tadi yang telah kami sampaikan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kami akan ajak Anda untuk kita bersama-sama ya dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas. Ada topik khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan ulas lebih dalam terkait dengan keterlibatan guru penulis atau grupis ya di ruang literasi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kita saat ini dalam program Literasi ya. Dan kita berjumpa di rangkaian Dialog Interaktif Indonesia Cerdas hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Ya, pada kesempatan kita ini pendengar, ada tema ataupun juga topik khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita berbincang tentang bagaimana keterlibatan guru penulis atau grupis ya di ruang literasi. Ya, berbicara tentang menulis, ini tentu menulis bukan sekedar menuangkan kata, tetapi juga bentuk pengabdian guru dalam mencerdaskan bangsa, pendengar. Untuk itu di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru ini sudah hadir tiga orang narasumber kita, narasumber cantik-cantik saat ini menemani kita di studio kini. Saya akan menyapa terlebih dahulu, kali ini ada Ibu Kamala Siarionita MPD yang merupakan pembina komunitas grupis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Sore, kabarnya sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, luar biasa. Luar biasa. Ini namanya cantik ini Ibu Kamala Sia. Sapaan akrabnya hari-hari apa ini Ibu?
2: Sapaan hari-hari itu Bu Mala.
1: Bu Mala ya.
2: Teman-teman guru manggil saya Bu Mala.
1: Oke, baik. Jadi saya sapanya menyapa Bu Mala lah di sore
2: iya,
1: ini ya. Oke. Bu Mala, kita juga bersama dengan narasumber kita selanjutnya, ada Ibu Siti Irmani Kasan yang merupakan bagian penjaminan mutu Al Izhar School Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini sapanya Ibu apa ini?
2: Ibu Irma.
1: Ibu Irma, baik. Ya. Ini saya harus hafal ini Bu Mala, ya, Bu Irma. Namanya cantik-cantik soalnya panjang ini. Kabarnya mudah sehat
2: diingat.
1: Ya Bu?
2: Mudah diingat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa.
1: Masya Allah, luar biasa. Dan kita juga bersama dengan Ibu Fitria SPDGR yang merupakan guru SD Negeri 106 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofon Ibu?
4: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat juga ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, ini tiga orang narasumber yang hadir bersama kita di studio saat ini, pendengar. Jadi memang lebih dalam kita akan berbincang tentang keterlibatan guru penulis ya, grupis di ruang literasi. Jadi kita ingin tahu nanti seperti apa latar belakang. Ini artinya komunitas ya Bu Mala.
2: Benar,
1: ya. Nanti kita akan berbicara tentang komunitas ini. Dan juga tentunya kita akan lebih dalam ingin tahu tentang mutu penulisan dan lain sebagainya. Benar. Ya, boleh nanti untuk Anda juga pendengar Pro 1 bergabung bersama kami. Lain telepon yang dapat Anda gunakan 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar 0811-76-73-991. Jadi kirim pesan Anda ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan langsung berpartisipasi. Nah, kami informasikan juga pendengar untuk dialog ini ya, yang tengah Anda dengarkan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, mungkin sebelum kita menyapa pendengar, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Ibu Mala. Bu Mala, ya, ini menarik ya, ada komunitas guru penulis, grupis. Ya. Nah, boleh mungkin kita flashback lagi lah ke belakang begitu. Baik. Ibu ya. Ini yang melatar belakangi terbentuknya ini, kapan ini didirikan, sebenarnya bagaimana? Nah, Ibu Mala, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi grupis ini terbentuk dari kumpulan beberapa guru. Nah, pada saat saya masih bertugas di dinas pendidikan, saya melihat kawan-kawan guru ini banyak yang menjadi seorang penulis lepas, tidak terhimpun, sehingga saya mendata beberapa guru dan menginformasikan kepada guru-guru, kita yang guru-guru menulis ini kenapa tidak masuk dalam satu komunitas? Nah, kita dirikan yuk komunitasnya. Apa komunitasnya? Grupis. Yaitu guru yang hobinya menulis.
1: Baik.
2: Nah, kemudian Setelah itu saya pindah tugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya lanjut dengan menulis, lalu kita kerjasama dengan Dinas Perpustakaan bahwa guru-guru ini perlu wadah, perlu tempat untuk mereka berlatih, berkumpul, menyampaikan gagasan. Karena banyak juga guru-guru ini yang hobi menulis otodidak. Nah, dengan berkumpulnya teman-teman guru ini, mereka haus juga akan ilmu. Maka kita mengadakan pelatihan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagaimana menulis yang baik. Tujuannya apa guru-guru penulis ini kita kumpulkan? Guru ini adalah lentera bagi peserta didik, ya kan? Bagaimana gurunya menjadi role model bagi peserta didiknya? Ketika gurunya itu juga rabun membaca, buta menulis. Hasil penelitian, dan ini disampaikan oleh PISA tahun 2022, yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia itu literasinya peringkat 63 dari 81 negara. Nah, jadi kalau Indonesia di angka 359, peringkat 63 dan 81. Ini bagaimana ya literasi membacanya? Selalu ditanyakan, bu gurunya gimana sih ngajarnya? Jadi ketika guru-guru ini punya hobi menulis, kita latih lagi sehingga mereka ilmu untuk menulis dan membacanya itu bisa nanti diimbaskan kepada peserta didik. Dan mudah-mudahan komunitas ini juga akan berkembang dan melatih, dan guru-gurunya itu tidak henti-hentinya untuk tetap mau belajar. Karena seorang guru itu adalah seorang pembelajar sejati. Tidak ada seorang guru itu malas belajar. Karena di depannya itu banyak peserta didik yang akan dilatih sehingga menjadi terampil. Itulah awal mula kita membentuk grupis ini.
5: Baik. Jadi, artinya tetap guru harus belajar walaupun sudah labelnya guru.
2: Bukan berarti sudah jadi guru dia enggak belajar sama sekali.
5: Tidak belajar bukan ya.
2: Harus tetap belajar. Jadi kami berdiri ini di tahun 2022. Iya, awal berkumpul guru-guru ini pada saat masa COVID. Itu guru-gurunya menulisnya lepas.
5: Lepas dalam artian?
2: Lepas itu masing-masing sendiri. Kemudian dengan otodidak. Mungkin ada yang beberapa ikut pelatihan, tapi untuk berkembang, berkumpul bersama itu agak sukar kan karena COVID. Begitu selesai COVID, kita lihat data, oh banyak yang mempunyai karya mereka secara online. Kita kumpulkan, akhirnya terdata kurang lebih ada 60 orang yang mau ikut bergabung. Kemudian kita lakukan BIMTEK. Dan mayoritas kayak Ibu Irma? Ini Irma ini banyak bukunya, novel dan buku.
5: Hasil karya Bu Irma
2: Bu Fitri, dia punya karya dan melibatkan peserta didiknya untuk menulis buku. Kalau saya juga demikian. Nah, inilah tujuan grupis ini, mengisi kekosongan literasi yang ada di luar sana, apalagi di ruang belajar kita.
5: Gitu. Baik, ada 60-an tadi anggota.
2: Iya, benar.
5: Sampai saat ini ya Bu Mala ya. Ini tergabung di dalamnya tentu artinya para guru ya, sesuai dengan nama komunitasnya ya. Guru penulis. Ini guru ada ketentuannya tidak Ibu, atau semua guru memang bisa kita untuk bergabung?
2: Enggak ada ketentuan, pokoknya guru. Ada yang nanya, Bu, kalau kami guru swasta boleh? Enggak boleh. Enggak ada label guru itu, enggak ada guru negeri swasta.
5: Semua sama.
2: Semuanya sama. Guru, Anda digugu dan ditiru. Dimanapun Anda berada, silakan bergabung. Jadi di komunitas kami ini ada guru TK, ada guru SD, Bu Fitri guru SD, Bu Irma guru SMA, SMK. Kalau saya sekarang dosen, jadi siapa aja.
5: Berarti dosen juga bisa?
2: Bisa.
5: Atau bagaimana?
2: Dosen kan guru.
5: Artinya tidak menutup hanya untuk SD, SMA, atau SMK saja, SMP. Dosen juga ikut bergabung.
2: Kalau penyiar bagaimana Bu? Boleh. Penyiar juga boleh karena dia guru sebagai di maksud saya penyiar, saya juga penyiar dulu.
5: penyiar senior kita ini pendengar ya.
2: penyiar udah tua. Jadi maksudnya penyiar itu juga seorang guru ya, memberikan informasi, kemudian menyimpulkan, mengajak, itu kan juga bahagian. Karena kita berpikir guru itu di depan kelas, di sebuah instansi, sementara guru itu
5: sebenarnya cakupannya luas artinya,
2: luas,
5: ya.
2: Benar.
5: Baik, nah ini yang perlu kita pahami lebih mendalam ya, terkait dengan siapa sebenarnya guru itu dan siapa yang bisa terlibat.
2: Sesi berikutnya.
5: Iya, betul. Ini saya masih penasaran tentang komunitas ini, Bu Mala. Yang guru bergabung dalam komunitas ini, apakah kita hanya di Pekanbaru atau kita terbuka juga untuk Riau atau bagaimana sesungguhnya? Jika mungkin ada guru-guru lain di luar sana yang tengah mendengarkan siaran kita ini, Bu Mala.
2: Oh iya. Kalau sekarang untuk saat ini grupis ini hanya ada di Kota Pekanbaru. Jadi kita pada saat setelah COVID itu banyak guru menghasilkan produk buku-buku, kumpulan cerpen, antologi, kemudian tulisan murid-muridnya kayak Bu Fitri. Jadi ayo kita berkumpul yuk, kita bisa cari ilmu, kemudian mencari penerbit. Jadi kita mandiri nih semuanya. Secara berkumpul tidak ada batasan,
5: tidak ada batasan
2: di Kota Pekanbaru ya. Tapi kalau untuk diperluas ke kabupaten lagi mungkin ada wacana seperti itu. Adik-adik yang muda-muda nanti melanjutkan.
5: Baik, karena ini ada tantangan di waktu dan jarak juga begitu ya, Bu Mala ya. Oke, siap. Nah ini di awal kita sudah tahu lebih dalam pendengarnya tentang komunitas ini, grupis, guru penulis. Saya ingin ke Ibu Irma ini, Bu Irma. Tadi kita sudah mendengarkan ya dari penjelasan Bu Mala terkait dengan komunitas ini dan bahkan Anda juga terlibat ikut bergabung di dalamnya. Dari awal atau bagaimana ikut tergabung ini, Bu Irma?
3: Alhamdulillah sejak bersama, kalau saya memanggil Bu Mala itu dengan Momi ya.
5: Momi, oke. Okay. Panggilan sayangnya
3: dari
5: ya.
3: Dari awal itu sudah Momi. Jadi kalau Bu Mala malah lebih
5: kaku ya.
3: Kaku jadi. Jadi sejak Momi memberikan informasi tentang grupis, alhamdulillah kita langsung bergerak, kita langsung ikut dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 4 tahun. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang sudah beliau gagas gitu. Ada penyerahan buku ke Dispusip, kemudian kemarin ada juga ke lembaga-lembaga lain, apalagi setelah ada program dari Bunda Literasi ini, Masya Allah, insya Allah grupis semakin menyala ya, Mami.
5: Oke, ya semakin menyala. Oke, nah ini menurut Anda sebagai tenaga pendidik ya, seorang guru juga begitu, Bu Irma ya, dari sudut pandangan penjamin mutu lah artinya begitu. Seberapa penting memang seorang guru memiliki keterampilan menulis, walaupun tadi Bu Mala juga di awal sudah menyampaikan. Nah, menurut pandangan Anda, Bu Irma?
3: Sebetulnya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Momi sebelumnya, bahwa guru adalah merupakan frontliner. Guru harus dipaksa, literasi ini kan ibarat pil pahit. Jadi guru adalah yang harus dipaksa untuk menelan pil pahit itu
5: harus
3: tadi.
5: Harus dipaksa.
3: Maka setelah minum pil pahit, maka terbitlah guru-guru yang luar biasa. Jadi ada guru menulis, ada guru konten kreator, ada guru digital kreator. Itu saya rasa ya awalnya adalah menelan pil pahit yang bernama literasi itu tadi.
5: Dalam ya? Ya. Artiannya ini dari pil pahit itu banyaklah yang akan
3: banyak
5: muncul,
3: lahir guru-guru lahir. Yang kebanyakan setelah kenal literasi itu kita jadi self confidence-nya itu luar biasa, Mbak. Yang penting tidak narsis ya, Mami.
2: Iya, betul.
5: Mengapa? Mengapa?
3: Karena kita memang dituntut untuk harus terus berkarya, Mbak.
5: Oh iya, ya, harus memang ya.
3: Harus.
5: Walaupun ada jangan sampai narsisnya tadi gitu.
3: Iya, betul.
5: Ya. Ini narsis dalam artian yang bagaimana juga ini sebenarnya. Karena banyak arti juga dari narsis ini ya kan. Tapi kalau untuk yang positif bisa saja sebenarnya.
3: Iya, betul.
5: Wah, menarik sekali perbincangan kita, Bu Irma. Nah, ini saya masih ke Bu Irma. Kalau kita melihat sekarang ini kan karya tulis. Bahkan tadi Anda juga sudah banyak memunculkan karya tulis luar biasa ya sebelum bergabung bergabung dengan komunitas grupi, sekarang sudah bergabung, banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti, yang bisa dikatakan karya tulis dinilai berkualitas ataupun hingga nanti layak disebarluaskan, itu sesungguhnya bagaimana?
3: Kalau kita untuk di sekolah kami sendiri, karena memang kan grupis ini diharapkan di komunitas diberi ilmu, lalu kemudian ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita share kepada guru-guru, kepada siswa. Dan alhamdulillah untuk di sekolah kami sendiri, Mbak, Al-Izhar School Pekanbaru, sudah beberapa kali menjadi kurator buku, dan di tahun 2025 kemarin itu baru launching itu Guru Goresan Cinta, Guru-Guru Surga. Ini adalah karya dari 45 guru penulis. Dan ini berdarah-darah gitu. Artinya apa? Memang sulit mengajak teman sendiri. Jadi awalnya memang sulit. All the beginning is difficult, but custom make all easy. Artinya adalah awalnya itu memang sulit, tapi dengan pendekatan, dengan prestasi yang kita raih, dukungan dari yayasan, dukungan dari komunitas, akhirnya bisa juga.
5: Bisa ya. 45
3: membuat karya.
5: 45
3: dan insya Allah nanti akan launching di Hari Guru. Itu ada 31 penulis. Sekarang sedang proses ke percetakan.
5: Wah, luar biasa memang ya. Sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Luar biasa juga untuk guru-guru ini. Kita memang harus terus belajar seperti Bu malah sampaikan, bahkan juga dari karya yang disampaikan ini, insya Allah kita berharap memang bermanfaat untuk kedepannya juga ya. Sebelum kita rehat untuk mendengarkan seruan azan sholat fardu asar, telepon kita berdering ibu-ibu. Kita akan menyapa terlebih dahulu di ujung telepon pendengar kita, tampaknya ada yang ingin berpartisipasi. Halo, Halo Pro 1, selamat sore.
6: Halo
5: Bapak, selamat sore, dengan siapa Pak?
6: Hey, Pak Suhaimi Bengkalis, Bu.
5: Silakan Pak Suhaimi di Bengkalis.
6: Masalah Ibu yang lainnya, masalah pembukuan Bu.
5: Ya.
6: Karya tulis. Karya tulis Bu.
5: Iya Bapak.
6: Ibu-ibu yang guru-guru, apalagi yang naik pangkat dari tempat 4A ke 4B, kan ada karya tulis Bu.
5: Nah,
6: kemudian saya saran Bu untuk ibu-ibu yang karya-karya tulis. Kalau untuk anak-anak TK, SD itu boleh berbagai di karya tulisnya, di kartun-kartun atau di HP Bu. Daripada dia nonton HP tak tentu arah Bu. Bagus karya tulis untuk pendidikan Bu, balap pendidikan agama. Itu tak ada tu Bu. Apalagi orang Islam semuanya. Indonesia Islam sekian persen. Tapi itu tak ada tu Bu.
5: Ya, lebih dikreasikan.
6: Bila profesor-profesor Islam banyak, tapi dalam pendidikan di HP itu tak ada Bu.
5: Ya, ya.
6: Walaupun di pendidikan umum, pendidikan agama tak ada Bu. Payah carinya.
5: Baik, Pak Suhaimi.
6: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keresahan-keresahan ya dari orang tua masyarakat yang artinya memang lihat dengan perkembangan zaman begitu. Satu penelpon, silakan di belakang Pak Suhaimi, kami sapa kembali. Halo Pro 1, selamat sore.
7: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
7: Deddy Lagosa.
5: Silakan Pak Deddy.
7: Oh ini grupis ini. Apa sih apanya?
5: Grupis?
7: Maksud grupis. Guru penulis kan?
5: Grupis, guru penulis.
7: Apa sih apanya? Maksud dan tujuannya itu loh.
5: Oke,
7: Apakah baik. Mengajari anak-anak supaya tulisannya bagus atau gimana?
5: Nanti, dijelaskan nanti Bu Mala ya.
3: Oke.
5: Iya baik, terima kasih Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ulang kembali mungkin untuk menjelaskannya Bu Mala ya. Tujuan dari terbentuknya komunitas grupis kita ini. Walaupun tadi sudah sempat disampaikan boleh nanti singkat. Untuk Anda pendengar, kami informasikan nanti boleh bergabung kembali dalam perbincangan kita ini ya. Masih dalam Indonesia Cerdas. 0761251111 dan telepon Anda bisa gunakan atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Ya, sebelum ini saya berbincang-bincang dengan Ibu Fitria. Kita rehat dulu Ibu Fitria ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini Bu Irma dan juga Bu Mala. Kita istirahat sejenak. Pendengar Pro 1, khususnya untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini sesaat lagi pendengar kita akan mendengarkan bersama seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti perbincangan kita dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas dengan topik khusus keterlibatan guru penulis atau grupis di ruang digitalisasi, di ruang literasi ya, kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan kebersamaan ini masih dalam rangkaian dialog interaktif Indonesia Cerdas. Keterlibatan guru penulis atau grupis di ruang literasi. Ya, pembahasan yang masih akan kami hadirkan untuk Anda dengan beberapa orang narasumber yang saat ini tentunya sudah di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Bahkan tadi lebih dalam kita sudah membahas tentang grupis guru penulis ini. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 kami ingatkan kembali silakan bergabung berpartisipasi di line telepon 0761 251 111 ataupun juga bisa bergabung mengirimkan pertanyaan melalui via pesan singkat kami pendengar di 0811 7673 991. Kita masih bersama dengan Ibu Mala yang merupakan pembina komunitas grupis, ada Ibu Irma juga yang merupakan bagian dari penjaminan mutu Al Izhar School Pekanbaru, dan juga Ibu Fitria, ini beliau merupakan guru di SD Negeri 106 Pekanbaru. Baik, mungkin sebelum kita menanggapi Ibu ya apa yang disampaikan oleh pendengar kita tadi, ada beberapa orang yang sudah bergabung. Saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Fitria, ini agar pendengar kita juga bisa mendengarkan suara dari Ibu Fitria ini. Ya, Ibu Fitria, ini tadi sempat Bu Mala menyampaikan bahkan ada karya tulis yang sudah Anda hasilkan, bahkan juga dilibatkan peserta didiknya. Nah, ini kan sangat menarik artinya ya. Boleh diceritakan bagaimana Ibu biasanya mendapatkan ide ataupun juga inspirasi untuk menulis karya atau buku ini, Bu Fitria?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Sehubungan dengan pengalaman di kelas ya.
2: Yeah.
3: Nah, itu alhamdulillah karena saya juga merupakan guru konten kreator. Kemudian anak-anak itu lebih suka belajarnya yang nyata ya. Nah, ketika sudah bergabung dengan grupis, itu saya tertantang untuk melibatkan murid di kelas gitu. Nah, kemudian ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Nah, jadi saya bilang ke anak-anak, Ibu punya buku. Nah, yang membuat menarik anak-anak ikut menulis juga itu ketika saya membuat buku yang ceritanya horor. Nah, jadi buku itu saya letakkan di atas meja. Itu mereka boleh
2: membaca.
3: Iya. Ibu, ini kan nama Ibu. Ini siapa pengarangnya? Coba kamu baca. Oh, Ibu, itu mereka bergantian. Nah, termotivasi dari buku horor yang saya buat itu. Nah, kemudian, Bu, kami mau dong gitu. Kami mau dong buat buku kayak Ibu, ada nama kami juga. Nah, jadi beneran kalian mau?
2: Yeah.
3: Benar. Tapi kalau kami buat yang cerpen horor seperti Ibu ini, kayaknya sulit. Nah, saya punya ide buat antologi ya, Bu Mala ya. Nah, buat antologi. Mereka kan kelas 4 udah bisa buat puisi. Nah, kemudian buat puisi karya sendiri. Nah, itu mereka ada yang bagus sekali. Karya mereka sendiri, buat sendiri. Kemudian saya jadikan satu kumpulan. Nah, itu bukan hanya murid saja. Kebetulan saya juga guru pamong. Nah, saya melibatkan juga mahasiswa. Nah, kebetulan mahasiswa juga mau. Dan melihat buku yang sudah ada itu, rekan kerja juga mau.
2: Ikut ya.
3: Akhirnya Bu Mala semuanya jadi
2: terlibat
3: mau.
2: Ya, jadi ikut ya, andil dalam
4: itulah
2: itu ya.
4: Itu
2: tujuannya Bu Mala ya.
3: Karena itu nampak karyanya ya, Mbak ya.
2: Satu kebanggaan juga ini ya Bu Fitria ya.
3: Kemudian yang ini Mbak yang membuat saya terharu, bukan hanya dari rekan kerja juga, kepala sekolah juga mau
2: ikut.
3: Nah, ini
2: support,
3: buku
2: ya.
3: Buku Bapak juga udah mau terbit nih Bu Mala. Yang Agustus. Jadi Bapak kepala sekolah kayaknya senang sekali.
2: Oh, ikut membuat juga karya
3: saya,
2: beliau.
3: Saya juga bilang ke Bapak, Bapak mau ikut, saya gak pandai menulis gitu. Gak apa-apa Pak, gampang. Di situ kan ada cara-caranya ya Bu Mala ya. Diajarkan, akhirnya Bapak juga bisa membuat buku.
2: Ini, jadi tidak hanya mungkin apa ya, kepandaian naluri saja, tapi ternyata menulis ini bisa diawali dengan belajar jika ada niat. Benar, begitu ya. Benar, seperti ya, kepala sekolah.
4: Iya, betul.
2: Oke, okay, baik. Deni, mengingat waktu yang sangat terbatas ini, mungkin sebelum kita menanggapi ada Pak Suhaimi dan Pak Dedi juga satu penelpon, kita sapa dulu ya. Baik. Sekaligus nanti akan ditanggapi oleh Bu Mala dan juga Bu Irma dan Ibu Fitria. Pro 1, selamat sore.
5: Sore.
2: Iya, dengan siapa Ibu?
5: Dengan Mbak Anti Suci.
2: Dari Duri, Mbak Anti, silakan.
5: Oke, mau nanya sama Bu apa ini, yang Ibu setelah Bu Mala, Bu apa itu namanya?
2: Ada Ibu Fitria, Bu Irma.
5: Bu Irma aja.
2: Bu Irma, baik. Apa yang ditanyakan Bu Mbak Anti?
5: Mekanisme sistem grupis ini seperti apa, sejauh ini seperti apa mekanisme grupis?
2: Grupis.
5: Ini mungkin guru penulis kan?
2: Iya, betul.
5: Sejauh ini gimana sistem dan mekanismenya? Iya.
2: Kegiatannya apa saja mungkin ya yang dilakukan ya? Baik, itu saja.
5: Guru penulis.
2: Iya, itu saja Mbak Anti.
5: Satu lagi boleh nggak?
2: Boleh, silakan.
5: Tantangan yang terberat apa sih sebagai grupis gitu, guru penulis?
2: Baik.
5: Itu aja.
2: Makasih Mbak Anti ya.
5: Oke, okay,
2: iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Duri. Ini saya inginnya tadi menanyakan tantangan itu di sesi kita yang terakhir ya, di penghujung, tapi pendengar kita sudah penasaran langsung ya. Jadi diwakili oleh Mbak Anti. Oke, ini takut ini waktu kita gak cukup. Bagaimana, mungkin ditanggapi dulu Ibu, silakan dari tiga pendengar kita ini yang ingin tahu lebih dalam tentang grupis. Bu Mala, silakan.
6: Saya jawab yang dari Bengkalis dan Depkan Baru.
2: Bapak Suhaimi.
6: Iya, Pak Suhaimi. Kalau grupis ini, guru penulis, seperti yang saya sampaikan adalah himpunan atau kelompok guru-guru yang hobinya menulis. Yang awalnya menulis itu hanyalah sekedar hobi dan otodidak. Nah, berkumpul bersama di grupis ini kita belajar dan berlatih. Nah, bagaimana berlatihnya itu, kita kumpulkan apa sih yang butuh. Kemarin kita berlatih itu dengan penulis profesional, bagaimana menghasilkan karya novel lalu bisa dijual secara online, dan guru kita itu sudah punya, dapat uang banyak, malah sudah punya rumah sewa dari menulis.
2: Penghasilan tambahan artinya.
6: Iya, begitu, benar. Ya. Jadi dari menulis itu kita punya income. Yang kedua, bagaimana anak mengalihkan perhatian anak-anak dari HP menjadi mau membaca. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bu Irma dan Bu Fitri. Di sekolah anak-anak itu dilibatkan untuk menulis, dan menulis apa yang mereka suka. Dan itu nanti barter mereka membacanya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya Ibu Fitri dan Bu Irma aja, mayoritas kawan-kawan kita grupis, peserta didiknya, muridnya itu sudah punya karya dan dijadikan antologi, dan itu sudah kita serahkan ke perpustakaan Kota Pekanbaru. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Bagaimana menarik anak-anak itu? Nah, ini ada yang guru konten kreator.
2: Iya.
6: Mereka sudah mulai membuat video, membuat gambar. Nah, ini nanti tinggal diarahkan. Tadi kita juga sudah bahas itu, bagaimana nanti ada model belajar, bagaimana sejarah-sejarah dihidupkan kembali melalui video-video yang digunakan oleh guru-guru konten kreator, dan ada aplikasi yang mereka bisa gunakan. Saya ikut belajar juga kemarin. Jadi intinya di grupis ini, gurunya diajak untuk berkreatif, sekalian ini menjadi bahan ajar, menjadi model untuk kawan guru lain, dan menjadi tempat anak-anak belajar dengan sukacita, dengan menyenangkan. Jadi kalau sekarang ada deep learning, nah itu, jadi semua guru itu sambil ngajar, sambil belajar, sambil produktif.
2: Iya, itu baik. Dia. Inilah tujuannya ya.
6: Iya,
2: dari grupis ini terbentuk.
6: Iya, malahan ada ibu guru yang Bu Maria, mungkin sesi berikutnya itu dia novel online dia itu sudah menghasilkan banyak uang.
2: Wah.
6: Nah, jadi dari literasi grupis ini mengisi ruang literasi itu di samping di depan kelas juga bisa mendapatkan income, di samping gaji guru yang katanya enggak seberapa itu.
2: Artinya profesi utamanya
6: tetap
2: ya,
6: guru.
2: Tapi di samping itu walaupun banyak kegiatan ini bisa menghasilkan apa ya, kalau bahasa Gen Z sekarang cuan tambahannya.
6: Benar sekali. Dan dia semakin itu, pintar.
2: Semakin pintar. Dan itulah nantinya juga disalurkan ke peserta didik begitu.
6: Bener,
2: ya. Inilah grupis ini terbentuk.
6: Iya,
2: nah,
6: iya.
2: Menyambung juga pertanyaan dari Mbak Anti tadi, tapi Mbak Anti inginnya Bu Irma juga yang menjawab.
6: Nanti
2: Bu
6: saya
2: Irma
6: tambahkan.
2: Silahkan nanti Bu Mala tambahkan. Bagaimana Bu Anti, selama bergabung di grupis apa saja mungkin yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bagaimana dalam grupis ini, pertemuannya atau berkumpulnya, apa yang dilakukan di saat berkumpul, dan ada tantangannya enggak? Silahkan Bu Irma.
4: Baik, sebelumnya saya sapa dulu, selamat sore Mbak Anti yang dari Duri,
2: Duri.
4: Ya, dari Duri. Sebetulnya untuk bergabung di sebuah komunitas kepenulisan itu kan bukan sebuah keharusan, tapi kan kita pengennya otak kita itu hidup terus, akal kita itu harus ada nutrisi gitu loh. Kalau kita pinter sendiri itu berbeda ketika kita pinter berjamaah. Ya kan Mom, makanya masuklah komunitas biar hidup lebih hidup gitu.
2: Oh, mantap.
4: Jadi grupis itu memberikan grupis adalah rumah. Rumah kita berkarya, rumah kita bercerita, kemudian rumah kita sharing. Jadi akal kita itu, otak kita itu hidup terus. Dan semoga dan selamanya insya Allah otak kita akan selalu diberikan nutrisi yang bagus.
2: Baik, adanya komunitas ini. Ingin menambahkan Bu Mala?
6: Jadi mekanisme ya. Mekanisme untuk jadi grupis itu seperti apa? Kalau saya bilang mekanisme apapun itu dalam agama kita diajarkan, kalau muslim itu nawaitunya,
2: niatnya.
6: Niatnya. Niat itu kan punya keinginan.
2: Iya.
6: Kalau kita saya pengen nulis ini tapi kepengen aja, nggak bergerak, nggak melakukan,
2: sia-sia.
6: Jadi saya bilang, ayo niat dulu. Kemudian, wah saya nggak pintar, saya nggak pandai, maka carilah di mana tempat kita untuk saling berbagi. Di komunitas kami ini menulis otodidak semuanya.
2: Oh, iya.
6: Tetapi ketika kita berkumpul, teman ini jago loh nulisnya. Ibu saya latihan-latihan aja, baca-baca novel orang. Nah ternyata SJ Kiren ya yang terbaru, sepatu apa, dompet ayah sepatu ibu itu juga sarjana ekonomi dari menulis-nulis, coba-coba belajar-belajar, akhirnya jadi ini. Dan saya yakin suatu saat guru-guru dari grupis ini jadi nanti ada yang bestseller bukunya. Nah seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kawan gitu. Jadi maksud saya mekanisme untuk menjadi seorang grupis atau masuk komunitas grupis itu satu aja Mbak. Nawaitu. Niatnya ada enggak? Kemudian ayo berkumpul bersama-sama.
2: Iya, dan ada waktunya berkumpul itu.
6: Iya, ada, tapi kami tidak rutin, paling tidak kita punya grup online. Nanti lapor Mami, Ibu, saya mau terbit ini. Nanti mereka menginformasikan ini ada penerbit yang mau menerbitkan buku. Nah seperti itu.
2: Berbagi ya di dalam
6: jadi,
2: itu ya.
6: Jadi tidak ada yang paling pintar.
2: Iya.
6: Tidak ada yang tidak tahu. Semuanya ingin menjadi pintar dan ingin menjadi tahu.
2: Sama-sama belajar
6: nah,
2: semua di dalamnya.
6: Itu dia,
2: ya.
6: Benar-benar.
2: Tantangannya sejauh ini bagaimana Ibu? Sudah bertahun-tahun lah artinya grupis ini ada, dan semuanya di dalamnya adalah tenaga pendidik, guru. Iya. Bagaimana?
6: Waktu untuk berkumpul.
2: Waktu dengan kesibukan masing-masing.
6: Tapi di alhamdulillah kalau di WA grup saya itu satu masuk nanti cuma grup.
2: Jadi tidak berkumpul
6: secara fisik ya, tetapi secara apa komunitas di grup WA itu selalu dan saling menginformasi. Kebetulan ada penulis produktif kita ini dalam keadaan sakit. Kita kasih ini ini Mister ini sakit, nah, oke kita kumpul. Nah jadi paling tidak seperti itu.
2: Silaturahminya juga jalan begitu
6: jalan.
2: Ya artinya.
6: Walaupun ketemu fisik ini saya udah berapa lama ya, terakhir kita waktu Bunda Literasi ya. Tapi di niat untuk nah jadi tantangannya untuk berkumpul. Kedua tantangannya namanya iman ya. Iman iman itu naik turun.
2: Naik turun.
6: Nah, begitu juga nih sang penulis ini. Dia kalau imannya lagi nih, enggak ada ide, enggak ada gagasan. Tapi kadangkala ketika ada gagasan itu ngalir.
2: Yeah.
6: Nih, kalau Bu Irma ini gagasannya ada terus.
2: Nanti berbagilah di situ
6: nah,
2: ya,
6: berbagi,
2: di grup
6: saling
2: ini.
6: Memotivasi. Okay. Bu Irma ngerasa sendiri tantangannya. Mm-mm. Memberikan pil pahit itu nah, supaya itu. Orang sembuh itu tantangannya berat.
2: Enggak semua orang
6: tidak
2: mau.
6: Tidak semua orang mau.
2: Namanya udah pil pahit
6: nah, itulah
2: gitu ya.
6: Itulah tantangan.
2: Baik, iya. Pil pahit tapi menyembuhkan begitu
6: nah,
2: ya Bu Irma
6: dia.
2: Ya walaupun
6: okay.
2: pahit. Nah ini menarik tadi karena membagi waktu. Nah saya ingin Ibu ke Ibu Fitri nih, Bu Fitri ya. Ini kan tadi waktulah yang mungkin juga menjadi tantangan. Nah untuk Anda sendiri secara pribadi membagi waktu juga nih. Ya tentu profesi sebagai guru ya, mengajar. Lalu juga mungkin ibu rumah tangga atau bagaimana ini. Dan juga mengurus artinya administrasi dan lain sebagainya. Menjadi konten kreator dan fokus menulis bagaimana. Nah, seorang ibu ini membagi waktunya, boleh sedikit sharing pengalamannya ini.
3: Oke, baik Mbak. Kalau ditanya guru itu gak ada waktunya ya yang cukup ya Bunda ya.
2: Kayaknya 24 jam tuh kurang ya?
3: Kurang, karena administrasi lagi. Kebetulan ibu rumah tangga juga. Nah, kalau saya cara mengatasinya itu di sela-sela kita kan nanti di sekolah itu kan ada yang jam istirahat, kemudian ada jam bidang studi. Nah ini tergantung moodnya juga kata Bunda. Ini kalau moodnya bagus itu ide mendatangan muncul aja. Tapi kalau moodnya nggak ada itu saya stop dulu. Nah jadi bagaimana cara membagi waktu itu ya sebagai seorang guru yang mungkin waktu itu tidak ada ya harus pandai-pandai dan niat tadi ya Bunda.
6: Iya betul.
3: Niat itu. Kalau kita tidak ada niat, sebanyak apapun waktu kita, peluang kita tidak akan selesai.
2: Iya, kalau nggak ada niatnya.
3: Benar.
2: Ya. Oke,
3: niat.
2: Baik. Nah ini memang harus pandai-pandai ya dengan
3: betul.
2: Mengatur waktunya.
3: Benar,
2: dan diutamakan itu adalah niat ya, agar
3: benar.
2: Semuanya tetap konsisten. Baik, Bu Mala, Bu Fitri, dan juga Bu Irma tidak terasa ini kita sudah di penghujung waktu ya. Di menit 53 kita ini ternyata dengan sisa waktu yang ada ini mungkin saya ke Bu Fitri lah. Mungkin terlebih dahulu Bu Fitri, bagaimana ini harapan ataupun juga pesan untuk pendengar kita terutama para guru dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun juga pendidikan kita mungkin ada yang berubah agar tetap terus strong juga bagi para guru ini bagaimana silahkan.
3: Baik Mbak, untuk rekan guru di mana aja berada, kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajar tetapi bagaimana kita menggali apa yang ada di dalam diri kita, kemudian tantangan ya Mbak ya, sekarang kan zaman sudah canggih. Ya, jangan biarkan anak lebih pintar dari guru. Jadi bagaimana kita terus belajar, terus mengimplementasikan dan berkarya. Nah, jadi mungkin seperti apa yang kita tulis itu jangan berharap seperti seorang seniman yang bagus, penulis yang bagus, tetapi buatlah tulisan yang apa aja yang kita ada di pikiran kita. Di kelas kan banyak itu pengalaman-pengalaman bersama murid. Itu kalau sudah terbiasa nanti insya Allah. Saya dulu juga sering curhat sama Ibu Mala, Bunda bisa gak saya buat ini? Bisa. Motivator saya
2: ada yang terkadang supportnya.
3: Tapi hebatnya Bunda ini dia kalau memang dipukul kita dulu
2: di saat kita ragu-ragu ya.
3: Iya. Jadi motivator yang sangat sampai sekarang saya banyak mencuri ilmu dari Bunda.
2: Okay.
3: Jadi itu ya baik.
2: Oke, baik. Bu Irma, singkat Bu Irma dari Anda bagaimana?
4: Kalau dari saya pribadi kalau mau hidup terus berliterasi. Artinya orang mau berliterasi karena dia ingin berkembang.
2: Ya.
4: Jadi kalau mau hidup
2: terus berliterasi.
4: Terus berliterasi.
2: Singkat padat ya. Merangkum dari semua perbincangan kita ini Bu Mala, bagaimana pesan Anda atau juga mungkin hal apa harapan ke depannya?
6: Harapan ke depan saya, guru itu adalah bagian dari sumber belajar. Maka guru jangan berhenti belajar. Dan Allah memberikan ayat yang pertama itu untuk Nabi kita kan Iqra, baca.
2: Membaca.
6: literasi bahasa modernnya. Jadi kalau membaca literasi berarti apa? Kan mau membuka diri, mau belajar. Jangan berhenti. Kalau dikatakan, wah sekarang zaman berubah, gak bisa saya mengikuti aid, kenapa tidak? Pasti bisa. Yang penting punya keinginan.
2: Nah, itunya.
6: Iya, itu saja. Yeah. Jadi Bapak Ibu Guru tetap semangat, Anda berbuat. Learning by doing.
2: Iya.
6: Belajarlah selalu.
2: Belajar. Okay. Baik. Terima kasih Bu Mala, Bu Irma, dan Ibu Fitri sudah bersama kami. Kita banyak belajar ya di sore ini. Semoga juga tentunya perbincangan ini membakar semangat juga ini ya, untuk para pendidik di Riau dan mungkin tidak hanya Riau, seluruh Indonesia gitu ya.
6: Betul.
2: Untuk terus berkarya di ruang literasi pendengar. Oke, hingga di sini ya kebersamaan kita pendengar Pro 1 dalam perbincangan kita di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas, keterlibatan guru penulis atau grupis di ruang literasi sudah menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi terima kasih Bu Mala, Bu Irma, dan Ibu Fitria. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sukses dan sehat selalu Ibu-ibu.
6: Amin
2: ya Rabbal Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
6: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar Pro 1 kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk atensi Anda. Ya mohon maaf tidak seluruhnya dapat kami sapa mengingat waktu kita ini terbatas pendengar. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, mewakili kerabat kerja bertugas dalam Indonesia Cerdas hari ini, saya Suci Raslia pamit ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Dan untuk melanjutkan rangkaian kita di Riau sore, kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami hadirkan informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 2 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Kantor Bea dan Cukai Pabean C Bengkalis musnahkan sejumlah barang hasil tangkapan dengan nilai mencapai 5,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,7 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan dirusak dengan gerinda dan ada juga yang dibakar. Berikut reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik

0: yang dimusnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan, diantaranya operasi pasar, pengawasan di terminal, feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kebabeanan dan cukai. Adapun barang-barang yang dimusnahkan cukup beragam, mulai dari telepon genggam bekas, pakaian bekas, sepatu, kasur, karpet, tas bekas impor, kosmetik tanpa izin edar, BPOM, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan juga rokok-rokok elektrik sehingga berbagai peralatan elektronik bekas lainnya. Menurutnya, pemusnahan ini menjadi bagian penting dalam memastikan barang-barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai BMMN tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
1: Kita bagi dua besar aja ya. Yang pertama, barang-barang kami musnahkan di sini itu adalah hasil penindakan kami hasil operasi pasar yang pertama terhadap barang kena cukai. Yang kedua itu hasil penindakan kami di pelabuhan terminal feri Selat Baru dan Selat Panjang.
0: Sementara itu, Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bengkalis Juan Sasapri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai atas berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurut Juan Sasapri, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan dan perlindungan ekonomi negara.
2: Sehingga upaya-upaya preventif dapat dilakukan, apalagi hari ini kan jumlahnya cukup besar, ya sampai 5,9 miliar dan potensi kerugian negara itu sampai sekitar 1,7 miliar.
0: Ia menyebutkan nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5,9 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Juansa berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum lainnya terus diperkuat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal di wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Bupati Siak ajak perusahaan yang beroperasi di Siak untuk kolaborasi bangun jalan kabupaten dengan dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk berkolaborasi membangun daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kolaborasi tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Afni mengatakan, Pemkab Siak telah menyepakati perbaikan jalan kabupaten melalui dana CSR yang melibatkan 11 perusahaan dan perbaikan mencakup 2 koridor dengan total panjang jalan mencapai 29,74 km.
5: Sebetulnya perusahaan tidak punya kewajiban mutlak karena jalannya jalan kabupaten. Itu dulu yang harus kami akui. Tapi Pak, di dalam aturan perundang-undangan ada yang namanya kewajiban sosial. CSR itu bisa dialihkan kemana saja selagi bermanfaat untuk masyarakat. Nah saat ini Kabupaten Siak lagi kesulitan untuk membangun jalan diakibatkan masalah penganggaran, dan jalan ini rusak akibat aktivitas yang berlebih pada jalur-jalur tersebut.
4: Menurut Bupati Afni, perusahaan tidak diminta menyerahkan dana tunai kepada pemerintah, tetapi langsung melakukan perbaikan jalan menggunakan material standar Dinas Pekerjaan Umum. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemeliharaan jalan selama 5 tahun. Bupati Afni berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan untuk menangani ruas jalan kabupaten lainnya yang mengalami kerusakan, dan berharap terus berjuang agar ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak parah lainnya dapat segera disepakati oleh perusahaan sekitar. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
3: Selanjutnya, kita ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Agam mengimbau masyarakat untuk segera mengajukan pemutakhiran data jika merasa pengkategorian hasil tidak sesuai. Berikut laporan Apni Susilawati.
6: Dinas Sosial Kabupaten Agam yang dikepalai Villa RD Esos MSI mengimbau masyarakat yang merasa pengkategorian desil ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kondisi nyata untuk segera mengajukan pemutakhiran data. Perubahan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah, mulai dari bantuan sembako, jaminan kesehatan BPJS, hingga subsidi energi dan BBM Pertalite. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi atau kesalahan pencatatan dapat mengajukan sanggah secara mandiri maupun melalui fasilitator di tingkat nagari atau kelurahan.
7: Terkait dengan desil ini, prinsip memang bisa dilakukan perubahan. Tentunya menyesuaikan kondisi real dari masing-masing KK yang mengajukan perubahan. Karena

0: nanti juga ada proses ground check oleh pendamping PKH dan juga tentu operator nagari atau di kota kan kelurahannya. Jadi prinsipnya masing-masing kita, keluarga, kakak mengajukan perubahan data melalui operator CheckNG di nagari. Atau juga bisa secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Jadi yang prinsip di situ yang akan menjadi catatan indikator adalah terkait dengan kepemilikan aset, baik itu rumah, kendaraan, tanah mungkin kalau ada yang terkait dengan yang bersangkutan, juga kepemilikan pendapatan. Untuk pemutakhiran, bagusnya bawa KK, KTP, dan foto rumah luar dalam, kemudian juga identitas diri, mungkin nanti di sana ada isi form yang diberikan oleh operator di kantor lurah atau kantor nagari, dan ini sifatnya ditentukan langsung oleh pusat. Prosesnya 3 bulan baru akan keluar data pemutakhiran.
1: Sistem pemeringkatan desa membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, di mana bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi warga pada desil 1 hingga 5. Di sisi lain, pemerintah pusat kini memperketat aturan berupa pemblokiran bansos bagi warga yang teridentifikasi melakukan aktivitas judi online.
0: Semua platform kementerian lembaga yang memberikan bantuan 6 sampai 10 tidak dapat, apapun tidak dapat. Karena platform semua kementerian lembaga memberikan bantuan itu untuk KK yang berada desil 1 sampai 5. Karena prinsip desil itu seperti gelas 10 buah yang diisi secara berjenjang dan isinya tidak boleh lebih. Jadi seluruh penduduk Indonesia dan disusun dalam desil 1 sampai 10. Masing-masing desil berisi 10%. Kalau ada desil 6 misalnya, tiba-tiba ekonominya anjlok seperti korban bencana kemarin, rumahnya hilang, kan dia akan turun tuh ke desil 1, desil 2 atau 3. Dia akan menggeser orang yang berada desil itu untuk naik ke atasnya, tidak menambah kuota di masing-masing desil.
1: Bagi warga yang terdampak perubahan status desil, sehingga terancam kehilangan akses bantuan jaminan kesehatan maupun program Kartu Indonesia Pintar bagi anak sekolah, Dinas Sosial Kabupaten Agam meminta masyarakat aktif memperbarui data ke kantor wali nagari atau lurah setempat, penyampaian kondisi ekonomi secara jujur dan faktual saat pendataan petugas sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dapat kembali tepat sasaran. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperlebar akses jalan menuju lokasi pembangunan sekolah rakyat Tanjung Alam hingga menjadi 7 meter guna menunjang kelancaran pembangunan dan mobilitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mematangkan penyiapan infrastruktur penunjang pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam melalui perluasan akses jalan utama. Akses jalan yang semulanya hanya memiliki lebar 2,5 meter, kini diperlebar menjadi 7 meter sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian PU. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pembebasan lahan kawasan jalan sepanjang rute menuju puncak lokasi sekolah telah berhasil dituntaskan. Pengerjaan pelebaran fisik infrastruktur itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI dan pihak ketiga. Penyediaan akses jalan yang memadai itu dirancang untuk mempermudah lalu lintas alat berat selama masa pengerjaan konstruksi berlangsung. Kawasan sekolah rakyat di Tanjung Alam itu direncanakan bakal dibangun di atas lahan seluas 23 hektar dengan kapasitas daya tampung hingga 3.000 rombongan belajar.
4: Alhamdulillah kita sudah bebaskan jalan untuk menuju ke lokasi di puncak sana selebar 7 meter yang sesuai permintaan dari Kementerian PU, supaya jalan untuk sana itu lebih luas. Dan ini sudah mulai dikerja, kita Pemda bekerja sama pihak ketiga dan antara yang pastinya. Mohon doa masyarakat Tanah Datar, insyaallah akhir September kita groundbreaking di lokasi sekolah rakyat kita yang lebih kurang luasnya 23 hektar ya, dengan 3.000 rombel.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap seluruh tahapan penyiapan tapak dan jalan pendukung berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek fasilitas pendidikan terpadu itu dapat digelar pada akhir September 2026. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pengembangan teknologi spatial mulai diperkenalkan sebagai peluang baru bagi talenta di Batam melalui pembentukan Spatial Indonesia yang menggarap teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Selengkapnya, Renita Suharjana melaporkan.
5: Spatial Indonesia diperkenalkan dalam Batam Techno Community Meetup di Politeknik Negeri Batam. Kehadiran komunitas ini diarahkan untuk membuka ruang belajar dan kolaborasi bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi teknologi spatial serta peluang pengembangannya. Event Lead Batam Techno Community Meetup, Monica Firnaya menilai komunitas memiliki peran penting karena dapat mempertemukan orang dengan pengetahuan, wawasan, dan koneksi yang belum tentu diperoleh di ruang kelas.
6: Hal-hal yang sudah kita temui di komunitas, hal yang kita bisa temui di kelas, right? Seperti knowledge, insight, ataupun connections to other humans, itu juga kita bisa temui di komunitas. Dan sebagai pelaku komunitas juga, saya merasa kalau misalnya dengan berinteraksi sama orang-orang secara langsung, ada kita bisa mengeksplor kulit kita lebih dalam, kita bisa kenalan sama orang yang mungkin aja kita nggak tahu, bisa melihat kita kesempatan-kesempatan lainnya.
5: Teknologi spatial sendiri mencakup AR, VR, dan MR yang dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan, mulai dari game dan animasi hingga simulasi untuk industri. Pemanfaatannya dinilai dapat membantu pelatihan yang membutuhkan muscle memory, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi atau penggunaan peralatan yang mahal. Program Director Infinite Learning Indonesia, Ari Nugrahanto, mengatakan pengembangan komunitas tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan belajar dan diskusi, tetapi juga pengembangan talenta agar dapat masuk ke industri maupun membangun usaha sendiri.
7: Kita lakukan riset diploma karena kunci talenta. Jadi misi kita pertama tadi inovasi dan dua talent development, kita selalu punya hashtag namanya mentas. Jadi kita selalu mempromosikan talenta-talenta kita, ya, baik di portfolionya maupun dia punya kapabilitas apapun, akhirnya bisa dapat bekerja atau membuka usaha sendiri. Itu paling penting karena misi yang paling tinggi itu adalah bagaimana menciptakan financial freedom buat teman-teman semua.
5: Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan jalur pengembangan teknologi spatial seperti 3D artist, technical artist, dan spatial developer. Eksplorasi juga bisa dimulai dari perangkat yang sudah dimiliki, termasuk ponsel untuk mengembangkan AR. Spatial Indonesia juga disiapkan sebagai wadah kolaborasi melalui kegiatan sparring, sehingga anggota dapat berbagi kemampuan dan mencoba perangkat yang belum dimiliki secara pribadi, termasuk Apple Vision Pro. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
2: BMKG Batam meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September. Meski hujan masih turun di sejumlah wilayah, kondisi lahan yang sebelumnya kering belum sepenuhnya terbebas dari risiko kebakaran. Berikut laporan Paik Iqbar Muzaki.
8: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Batam belum dapat dianggap selesai meskipun hujan beberapa kali mengguyur wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan kewaspadaan perlu dilakukan sejak awal Agustus dan masih berlanjut hingga akhir September mendatang.
9: Ya, sebenarnya kita harus sudah waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak, sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu.
8: Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa hujan yang turun dalam beberapa hari belum tentu langsung mengembalikan kondisi lahan menjadi benar-benar basah dalam jangka waktu panjang. Terlebih, apabila setelah hujan terjadi kembali periode panas dan angin cukup kencang, material kering seperti ilalang dan daun-daun yang berada di permukaan lahan dapat kembali menjadi sumber bahan bakar ketika terdapat api. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dengan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup kencang.
10: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan ini memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
8: BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi. Kewaspadaan tersebut menjadi penting karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih mudah dibandingkan menangani kebakaran yang sudah meluas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
2: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, reporter Aprizal.
11: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
12: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, okay. Itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut, pada tahun 2026, kita langsung diperintahkan untuk CPCL, Cek Petani Cek Lokasi. Dia ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
11: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
13: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya Alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
11: Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi, serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
14: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
15: Jadi anak-anak sekolah di luar,

0: Tapi pengawasan Pak Camat, Pak Kades dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita tahu semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kegiatan RRI PES 2026 di RRI Pekanbaru kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Kairani Janura ini melaporkan.
4: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, di antaranya lomba mewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
5: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba Vincenzo, UMKM. Maksud dari kegiatan ini merupakan kalender event tahunan dari RRI secara nasional yang memang tujuannya RRI lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga RRI betul-betul dirasakan keberadaannya.
4: Salah seorang pendonor dari Satbrimob Polda Riau, Danton 1 Kompi Batalion A, Pelopor Satbrimob Polda Riau, Ibda Irwandi mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar di RRI Pekanbaru. Sebanyak 20 personil diturunkan untuk mengikuti donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.
6: Baik, kami dari Satuan Brimob Polda Riau dikirim untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRI ini kurang lebih sekitar 20 personil. Yang terdiri dari perwira, bintara, tanama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
4: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang, Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung berlangsung di tengah masyarakat.
8: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan bisa segera beroperasional. Yaitu tunggu targetnya itu nasional ya, nanti kita akan lihat. Kemudian nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga kepada tentunya TNI Pak ya, sudah membangun ya Pak.
9: Membangun
8: dan juga itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi mengatakan, pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional roda 3 telah tersedia.
9: Seolah koperasi kita sudah hilal operasionalnya, sudah mulai kelihatan. Kendaraan operasional sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan beroperasinya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya Pekanbaru pada umumnya.
7: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PMI Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
10: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
11: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai, dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya gitu.
10: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual-beli darah.
11: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
10: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI, Polri hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, seraya menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
12: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran Damkar telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
13: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan sudah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadian yang lebih banyak lagi.
12: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
14: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta serta didik. Menurutnya, forum konsultasi publik yang dilaksanakan SRMP 4 Padang juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik bagi sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah.
15: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di sekolah rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi sekolah rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
14: Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang Azizah Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, terdapat 4 standar pelayanan yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
16: Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang kita laksanakan di SRMP 4 Padang. Dari hasilnya itu, kami memang menyusun standar pelayanan. Dan itu sudah kami susun

0: dari bentuk dan pola.
1: Azizah Batubara menambahkan, penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta didik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Mendorong penguatan pertanian jagung di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat segera merealisasikan pembangunan ekosistem pertanian jagung di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai pihak, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil panen petani. Roni menyebut salah satu pihak yang dilibatkan dalam program tersebut adalah Perumbulog. Selain itu, OJK Sumatera Barat juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian jagung.
4: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
3: Program tersebut saat ini diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Luas lahan dan jumlah petani yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam tahap pendataan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Namun OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam rangkaian Riau Sore Pro 1. Dan kali ini pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk menemani Anda dalam program selanjutnya, yaitu program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta Pro 1 RRI Pekanbaru saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Pro 1, ini ada informasi yang perlu kita waspadai, khususnya bagi orang tua dan pelajar yang sedang mencari informasi mengenai program Indonesia Pintar atau PIP. Belakangan ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Ya, sekilas informasi yang tersebar di media sosial tersebut memang terlihat meyakinkan, ya, karena mengatasnamakan program pemerintah. Namun, pendengar, jangan langsung percaya dan jangan terburu-buru mengisi data pribadi. Karena hasil penelusuran menunjukkan informasi tersebut ternyata adalah informasi tidak benar atau hoax. Ya, tautan yang beredar justru mengarah ke sebuah laman mencurigakan yang berisi formulir digital. Pengguna diminta memasukkan sejumlah data pribadi seperti diantaranya nama, alamat hingga nomor telegram. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati, ya, harus lebih berhati-hati, sebab tautan yang meminta data pribadi dengan mengatasnamakan bantuan pemerintah itu belum tentu merupakan laman resmi pemerintah. Lalu bagaimana sebenarnya cara

0: Pencairan program Indonesia Pintar tahun 2026, pemerintah mengarahkan masyarakat menggunakan laman resmi PIP Kemendikdasmen di pip.kemendikdasmen.go.id. Jadi sekali lagi pendengar kami ingatkan, jangan mudah percaya pada tautan pendaftaran PIP yang beredar di media sosial ya, terutama jika meminta data pribadi melalui formulir yang tidak jelas sumbernya. Cek dulu sumbernya, pastikan alamat situsnya, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Ya, sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah di hari kedua ya dalam bulan September di tahun ini, pendengar, 2 September 2026. Nah, ternyata pendengar Pro 1, tanggal 2 September ya, ini bukan sekedar tanggal biasa di kalender. Ya, ada sejumlah momentum penting yang diperingati pada hari ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi yang pertama, tanggal 2 September untuk tahun ini itu diperingati Hari Literasi Masyarakat Adat ya. Jadi peringatan ini sebenarnya jatuh pada Rabu pertama September, dan tahun ini bertepatan dengan 2 September. Ya, momentum ini terutama dikenal di Australia untuk meningkatkan perhatian terhadap literasi masyarakat Aborigin dan juga penduduk Kepulauan Selat Torres ya. Menariknya pendengar, literasi di sini bukan hanya soal membaca dan menulis. Ya, pendidikan ini juga menjadi cara untuk menjaga bahasa, cerita, pengetahuan tradisi, dan juga identitas budaya masyarakat adat agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, selanjutnya tanggal 2 September ini juga diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia yang berkaitan dengan berdirinya ASEAN and Pacific Coconut Community itu pada 2 September 1969. Peringatan ini pendengar menyoroti pentingnya kelapa bagi pangan dan perekonomian masyarakat. Nah, sementara untuk di Indonesia, tanggal 2 September diperingati sebagai Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang merujuk pada pengangkatan Jaksa Agung pertama R. Gatot Taronamiharja pada 2 September 1945 ya. Jadi dari literasi, kelapa hingga sejarah penegakan hukum, tanggal 2 September menyimpan sejumlah momentum dengan makna yang berbeda.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami kabarkan kembali informasi terkini untuk Anda pendengar ya, khususnya untuk kita yang ada di kota Pekanbaru. Kami kutip informasi dari laman rri.co.id. Jadi ada kabar baik ya, ini khusus untuk kita yang ada di kota Pekanbaru yang masih tentunya bisa dikatakan ini memiliki tunggakan pajak daerah. Jadi pendengar, pemerintah kota Pekanbaru memperpanjang program penghapusan denda pajak hingga tanggal 30 September 2026 hingga akhir bulan ini. Kebijakan ini memberikan kesempatan tentu kepada wajib pajak untuk melunasi pokok tunggakan tanpa harus membayar sanksi dendanya. Terkait itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap masyarakat itu dapat memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya. Ya, pendengar, penghapusan denda berlaku untuk hampir seluruh sektor pajak daerah ya. Seperti diantaranya untuk PBB P2, lalu juga untuk BPHTB, pajak hotel, makanan dan minuman, hiburan, parkir, reklame, air tanah, hingga pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain itu pendengar, keringanan ini juga diberikan untuk sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran ataupun juga menyampaikan SPTPD pada sejumlah jenis pajak. Menanggapi itu juga, Kepala Bapenda Pekanbaru Deni Muharpan mengingatkan ya wajib pajak agar tidak menunggu sampai batas akhir. Ya, pembayaran dapat dilakukan melalui kantor Bapenda, UPT, posko pelayanan maupun juga berbagai kanal pembayaran digital pendengar. Ya, pemerintah juga mengingatkan pajak yang dibayarkan masyarakat ya nantinya kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik seperti perbaikan jalan, drainase hingga bantuan pendidikan. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 terkait dengan denda pajak ya. Ini bisa dikatakan kabar baik bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang masih memiliki tunggakan pajak. Jadi pemerintah memperpanjang program penghapusan denda pajak ini pendengar hingga akhir bulan ini, tepatnya nanti hingga 30 September 2026. Simak kembali informasi ini ataupun juga informasi terkini lainnya pendengar ya di portal resmi kami di laman rri.co.id.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini di menit 54 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih banyak tentunya ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, tentu untuk melanjutkan rangkaian Riau Sore hingga juga Riau Malam. Nah, untuk kesempatan ini pendengar, nanti ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda ya. Dan di petang ini juga pendengar, dalam rangkaian Riau Sore, Anda juga nanti dapat mengikuti program Islami RRI Pekanbaru, di mana nanti akan ada mimbar agama Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu bisa Anda dengarkan dan mulai nanti dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan khusus menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Baik, untuk kesempatan ini di edisi Rabu 2 September 2026 ya, saya Sucira Aslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ya. Sekali lagi kami informasikan untuk melanjutkan kebersamaan di Riau Sore hingga nanti juga Riau Malam, rekan saya Dini Oktariani akan bersama Anda.

0: Riau Sore.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Selamat sore pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan pada sore hingga malam nanti, dan sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026 yang akan masuk pada pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, mari bersama-sama kita simak mimbar Islam dengan judul Pentingnya Menjaga Lisan bersama dengan Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, melakukan kegiatan kita, rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pekanbaru rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang tema pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah barometer ukuran akhlak manusia. Lisan itu dapat menjatuhkan manusia dan lisan juga dapat menyelamatkan manusia. Bagaimana kita dapat menjadikan lisan kita ini mampu menyelamatkan kita di hari dunia maupun juga di akhirat? Bagaimana kita manusia dapat menjaga lisan kita agar yang keluar dari lisan ini penuh dengan keberkahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mankana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang benar, ucapkan kata-kata yang penuh bermanfaat. Kalau tidak mampu, diam. Para pendengar rahimakumullah, dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya

0: lisan itu hanya digunakan untuk dua perkara saja. Apa itu? Yang pertama, mengucapkan kata yang baik. Dan yang kedua, kalau tidak mampu, diam. Artinya apa? Apabila kita tidak dapat menggunakan lisan kita untuk kebaikan, apabila kita tidak dapat menggunakan lisan kita untuk yang bermanfaat, maka kita tidak usah berbicara. Karena sejatinya, lisan dapat menjatuhkan kita, dapat menjerumuskan kita ke lembah neraka kalau kita tidak dapat menggunakan lisan dengan baik dan benar. Jemaah hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar lisan kita ini penuh dengan keberkahan? Bagaimana agar lisan kita ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri? Ada beberapa hal yang dapat kita gunakan dengan lisan kita. Yang pertama adalah al-lisanu likasratid du'a. Gunakan lisan untuk banyak-banyak berdoa. Lisan itu apabila digunakan untuk berdoa, itu adalah salah satu bentuk wasilah kita kepada Allah. Salah satu bentuk cara kita taqarrub ilallah. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka gunakan lisan kita untuk banyak-banyak berdoa. Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini adalah atas kuasanya Allah. Semua yang terjadi di atas dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mempunyai kekuatan. Allah yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan segalanya. Maka kita mohon kepada Allah melalui doa kita agar kita senantiasa diberikan kebaikan dan kebermanfaatan di atas dunia ini. Maka banyak gunakan lisan untuk berdoa, memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Jemaah hadirin rahimakumullah. Banyak di antara kita terkadang menyepelekan doa. Bahkan kadang setelah sholat berjamaah atau setelah sholat fardu, setelah bacaan salam, kita tidak langsung mengkondisikan diri kita untuk berdoa kepada Allah. Seakan-akan kita tidak membutuhkan pertolongan Allah. Seakan-akan kita sudah bisa dengan diri kita saja menjalani kehidupan di atas dunia ini tanpa perlunya kita memohon, kita meminta atas segala sesuatunya dari Allah kepada kita. Maka jangan sampai kita dicap sombong, dikatakan angkuh apabila kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Jemaah hadirin rahimakumullah. Takdir itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Takdir itu semuanya baik. Hanya saja ketika kita menyalahi ketentuan Allah yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan, maka kita mengatakan itu takdir buruk. Sejatinya kita dapat mengajukan doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar takdir yang Allah berikan kepada kita, baik atau tidaknya menurut anggapan kita, itulah yang terbaik bagi diri kita. Karena Allah lah yang lebih tahu bagaimana dan seperti apa keadaan kita. Jadi al-lisanu likasratid du'a, gunakan lisan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana agar lisan kita ini berkah? Al-lisanu likasratid qira'atil Qur'an. Gunakan lisan untuk banyak-banyak baca Al-Qur'an. Jemaah hadirin rahimakumullah. Maaf, terkadang kita sangat sibuk dengan urusan dunia kita. Kita sangat sibuk dengan aktivitas kita mencari rezeki di dunia ini, sampai kita lupa kepada yang memberikan rezeki itu. Kita sibuk mencari kebahagiaan di atas dunia ini, sampai kita lupa dengan yang memberikan kebahagiaan itu. Kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan ibadah kita, sehingga Al-Quran yang ada di dalam rumah kita sebagian besar dijadikan pajangan saja. Jarang sekali kita dapat membaca Al-Quran karena terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Jarang sekali kita dapat meluangkan waktu membaca Al-Quran karena terlalu sibuk dengan kepentingan dunia kita. Sehingga sangat disayangkan sekali jemaah, kita yang bisa membaca Al-Quran, kita yang mampu membaca huruf ayat Al-Quran, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk dapat membaca Al-Quran. Maka al-lisanu likasrotil qiraatil Quran. Gunakan lisan banyak-banyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita lisan kita ini berkah? Al-lisanu likasrotil zikir. Gunakan lisan banyak-banyak berzikir. Gunakan lisan banyak-banyak mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Gunakan lisan untuk banyak-banyak istighfar, astaghfirullahalazim, bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya apa? Jangan pernah lewatkan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan pernah lewatkan lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Usahakan jemaah hadirin rahimakumullah, lisan kita ini basah dengan kalimat zikir. Lisan kita ini terbiasa setiap harinya dengan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka insya Allah lisan kita akan penuh dengan keberkahan. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka sama-sama berusahalah kita agar dapat menggunakan lisan sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Gunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk beraktivitas dengan bahasa-bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita tidak mampu, maka kita diam. Maka tidak ada alasan kita yang membenarkan kita menggunakan lisan kita untuk mengatakan seseorang dengan sesuatu yang buruk, menggunakan lisan kita untuk membicarakan aib orang, menggunakan lisan kita untuk menyakiti hati dan perasaan orang. Semoga kita dapat menggunakan lisan dengan penuh keberkahan, dan kita dapat menyelamatkan diri kita dengan lisan kita juga. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kembali saya informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya pendengar, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 84-88 bersama dengan Qori'ah Nur Hidayati dan Sari Tilawah Fajriyah.
2: بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di kesempatan hari ini. Nanti di rangkaian musik dan informasi hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD selama Festival Pacu Jalur Tradisional Karisma Event Nusantara masih minim bila dibandingkan dengan potensi penerimaan dari jutaan wisatawan yang menyaksikannya. Jadi saat ini masalah tersebut kembali mencuat sebab dari hasil rapat evaluasi terungkap selama Pacu Jalur, PAD yang didapat hanya berkisar Rp729 juta. Rupiah. Praktisi hukum dan aktivis sosial Amrizal Amin SH menilai hal tersebut terjadi karena banyak potensi yang belum ditetapkan menjadi objek PAD. Jadi yang disampaikan ya itu adalah banyaknya fasilitas daerah yang menjadi areal parkir namun diindikasi tidak menyumbangkan PAD. Jadi seperti kegiatan parkir yang ada di Taman Hutan Kota Pulau Bungin, kemudian juga lapangan Limuno dan halaman gedung milik pemerintah daerah yang ada di sekitar arena tepian Narosa Teluk Kuantan. Selain itu belum ada kerjasama dengan pengelola parkir pribadi dalam meningkatkan PAD. Jadi dalam proyeksi minimalnya beliau menyampaikan bahwa di event Pacu Jalur ya dari parkir dapat menghasilkan PAD berkisar 1,8 miliar rupiah. Ya, jadi jika diperhitungkan misalnya dari kendaraan roda 2 dengan estimasi 50.000 per hari dikalikan 5.000 pengunjung ya. Sumber lain juga dari pajak hotel dan restoran ya. Jadi syaratnya diperlukan melakukan pendataan hotel, kemudian wisma, homestay termasuk restoran, kedai, warung makan ya. Namun setelah diterbitkan pendengar setelah ditertibkan PAD yang masuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wisatawan dan juga pengunjung. Jadi harapan memang kepada PLT Bupati, kalau Bupati menginstruksikan penertiban sumber PAD saat Pacu Jalur, biasanya itu dapat lebih dioptimalkan kembali pendengar. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, di hari Rabu 2 September 2026 saya masih akan kembali hadir pendengar di rangkaian informasi dan musik ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda karena nanti di tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

1 RRI Pekanbaru, pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Mulai dari kondisi jaringan perpipaan yang sudah berusia puluhan tahun hingga keterbatasan sumber air baku saat musim kemarau. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkrim Kabupaten Rokan Hulu, Desma Diana Esos MM, mengakui persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Desma Diana mengatakan salah satu kendala utama itu adalah kondisi jaringan pipa distribusi yang sebagian sudah berumur lebih dari 20 tahun. Usia jaringan yang sudah tua tersebut membuat potensi kebocoran semakin besar dan membutuhkan pemeliharaan. Persoalan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi, menurutnya juga masih terdapat sejumlah daerah yang rawan mengalami krisis air ketika memasuki musim kemarau. Dan kondisi tersebut diperparah karena belum seluruh wilayah rawan krisis air terjangkau jaringan perpipaan UPTD penyediaan air bersih. Di sisi lain, ketersediaan air baku juga menjadi persoalan tersendiri. Jadi saat musim kemarau, sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih mengalami keterbatasan. Padahal berdasarkan capaian 2025, persentase rumah tangga di Rokul yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih tercatat mencapai 82,2% berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM. Sementara jumlah sambungan rumah yang dilayani UPTD mencapai 6.143 SR. Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi kita di Riau Sore. Dan untuk selanjutnya, sekali lagi saya informasikan, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan terkorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan

0: dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
1: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
0: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi.
1: Senada hal itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
2: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten tersebut. Ini layak untuk di ayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam konteks tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada PSE artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
1: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RR, terus berudara untuk Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang.

0: lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
1: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
2: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
1: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
4: World Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
5: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
8: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
9: sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
10: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
9: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
10: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
11: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
10: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Itu sebesar 4,96%.
13: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
12: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
13: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
14: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
13: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya

0: tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta, dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Malam di Musik dan Informasi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu kumandang seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kebersamaan kita masih terus berlanjut ya pada kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya, saya punya beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya adalah angka demam berdarah dengue atau DBD di Kota Pekanbaru hingga Agustus 2026 mencapai 535 kasus. Satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Jepta Sitohang, yang prihatin dengan angka DBD yang terus bertambah. Jadi beliau menyebutkan adanya kasus DBD menandakan masih terdapat endapan air ataupun wadah tempat nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue di lingkungan masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa Komisi 3 DPRD Pekanbaru terus menyampaikan kepada Dinas Kesehatan atau Dinkes agar persoalan terkait DBD ditangani dengan baik dan Dinkes harus turun ke tengah masyarakat untuk melakukan edukasi agar dapat menekan penyebaran DBD maksud kami. Dan ia juga tidak menganjurkan untuk melakukan pencegahan DBD dengan cara fogging, sebab fogging yang terus-menerus dilakukan akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu beliau juga meminta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan melakukan 3M+, yaitu menguras atau membersihkan dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, atau tandon air ya, minimal seminggu sekali agar telur serta jentik nyamuk mati. Kemudian juga menutup rapat semua wadah atau tempat penampungan air agar nyamuk tidak bisa masuk dan bertelur. Lalu juga mengubur atau memanfaatkan kembali barang bekas seperti botol, kaleng, atau ban yang berpotensi menampung air hujan. Selain itu, upaya pendukung untuk menghindari gigitan dan perkembangbiakan nyamuk dapat dengan cara memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang ya, juga menggunakan lotion atau obat anti nyamuk dan juga memasang kawat kasa pada ventilasi dan jendela rumah, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender atau serai, serta menghindari kebiasaan menggantung pakaian terlalu lama di dalam kamar dan menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Salah satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, rangkaian informasi dan musik di Riau Malam ya. Saya jeda sejenak karena selanjutnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, dan akan disiarkan melalui Pro 1 Jakarta. Pendengar, nanti untuk Anda yang ingin bergabung bisa simak acaranya yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan nanti akan ada Gary Herb ya, yang akan menjadi bintang tamu pada program Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

107,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer seribu band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85,
0: oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: tapi karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya jadi saya waktu itu diajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benny Joka?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagak Sekara dan Yopi and Nuno kan yang
0: okay.
2: Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya. Okay.
0: Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benny Jo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana,
1: saya nggak dengar dari
0: maaf. Gak apa-apa, udah saya catat nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo. Oke, Oh Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benny Jo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam band-nya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Judi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maslahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, bertamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas keluarga tuh, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang
6: ya, Bang Gary, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh ke salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Haris tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Gary? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, dari HP.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar. Ah
3: gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musik di kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Baru selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Cikgu Ria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu.
2: Iya.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif.
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya
2: banget
0: udah
2: lah
0: lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu Kiri. Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi. Gimana saya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu.
2: Okay.
4: Duh ngedengerin di Gurian tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen.
2: Kami sosolen.
0: Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
2: bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama di tentai di wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kerekes ketangona suwi katong mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas,
4: ada Mas Gary. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan, wes.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih. Mbak Lita dengan
5: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan

0: saya ya, ya itu aja saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke.
2: Iya, yeah, iya, yeah,
0: tapi
2: yeah.
0: Album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada okay. Keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Oke. Okay.
0: Musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
3: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
3: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, kumaha. Ya, bisa bahasa
3: ibu nggak ya. Boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
0: Pangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gary?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Bahasa basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
1: Iya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
1: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
3: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya
1: pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
1: tiga
3: pagi
1: kali, ya.
3: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
3: Betul.

0: Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan
1: Nyong Giri. Ada aja pertanyaannya.
0: Terus semangat, sukses. Iya. Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
0: Emang produser Uang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
0: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
0: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Giri. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
1: Teteh. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Giri, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Giri?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Giri?
3: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang Giri.
1: Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Giri.
4: Iya Bang Giri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Giri.
1: Kakak Bu Giri.
4: Kakak Bu Giri.
1: Oh kakak Bung.
4: Bukan Bung.
1: Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Giri. Mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
1: Nggak pakai eng.
4: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu masih nyong masih anak muda DG.
1: Oke.
4: Mungkin Bang Giri tuh. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Giri.
3: Selamat malam,
4: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu, Giri.
1: Bu Giri ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Giri.
3: Selamat malam, Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Giri, apa kabar?
3: Kabar baik.
4: Ya bagiannya kayaknya sepertinya Bang Gary so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bang Gary.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya
2: drum,
1: kecil.
2: Ya, Bang, gitu, ya. Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
4: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
4: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
4: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
4: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
4: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
4: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gary?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gary. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay. Cuma
3: harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gary ya.
3: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau
2: baik,
1: begitu.
2: Baik Bang Gary.
1: Kita break dulu Bang Gary ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gary memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gary?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gary di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao. Oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo
0: gini,
1: Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Pertanyaan pertama, Gary Her pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herf mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul
1: albumnya
0: album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi ya.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Okay. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Oh, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
1: ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebah Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oke.
3: Okay. Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau ya sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS
1: Mas
0: banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk ya memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, oh, iya gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, ya. Apalagi tadi LFM, Last Few Minutes, gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak? Pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno.
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh man.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-isi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh enggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend. Selalu
0: begitu
1: bisa,
0: ya.
1: Gitu loh. Hebat, enggak semua drummer bisa seperti itu loh, Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang drum saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Sampai besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: okay.
2: Buat Mas Gary.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Berdengar tadi baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di rangkaian Riau Malam. Pastinya saya masih punya lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Kambing.
4: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan

0: zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Tangga dengan Utuh ya, dan hati rasanya jadi lebih utuh ketika kita bisa ikut berpartisipasi membantu sesama kita, apalagi mungkin ketika tertimpa bencana, pendengar ya, jadi dengan menyalurkan donasi ya. Nah, tapi pendengar, kadang mungkin ada perasaan takut ya ketika akan menyalurkan donasi, takut mungkin donasinya tidak sampai, atau justru mungkin hal-hal lain lah yang mungkin kita hiraukan gitu, pendengar ya. Jadi menyalurkan donasi melalui komunitas ya tentunya bisa menjadi pilihan ketika ingin bantuan sampai kepada orang yang membutuhkan ya. Tapi jangan hanya melihat ajakan yang menarik atau mungkin juga dari sisi jumlah pengikut di media sosial ya. Penting untuk mencari tahu terlebih dahulu siapa yang mengelola komunitas donasi tersebut ya, kemana dananya akan disalurkan, dan juga bagaimana mereka melaporkan penggunaannya, pendengar. Jadi dengan melakukan pengecekan itu akan sangat membantu untuk mengurangi resiko donasi disalahgunakan, dan Anda juga tidak perlu langsung percaya hanya karena sebuah organisasi sudah lama dikenal ya. Jadi ada beberapa tips ya yang mungkin bisa saya bagikan untuk Anda semua pendengar di malam hari ini, dan bisa Anda lakukan sebelum menentukan untuk berdonasi, pendengar. Jadi yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu adalah cari identitas pengelolanya. Jadi mulai dengan mencari informasi dasar mengenai lembaga ataupun juga komunitas tersebut ya. Kemudian Anda dapat periksa nama pengurus, alamat, kontak, serta kegiatan yang mungkin selama ini mereka jalankan. Jadi informasi yang jelas pastinya akan memudahkan Anda untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dalam organisasi tersebut yang sudah disalurkan. Jadi untuk yayasan atau perkumpulan ya, keberadaan badan hukumnya juga dapat diperiksa melalui layanan Ditjen AHU, dan pemerintah menyediakan pencarian data profil yayasan dan juga perkumpulan melalui AHU online, pendengar ya. Terus juga yang tidak kalah penting adalah periksa rekam kegiatan sebelumnya. Jadi jangan hanya melihat ya program donasi yang sedang berjalan, tapi penting untuk menelusuri kegiatan mereka sebelumnya melalui situs resmi ataupun juga akun media sosial yang dikelola secara jelas. Jadi perhatikan terlebih dahulu apakah ada dokumentasi mengenai penyaluran bantuan dan kabar setelah programnya selesai. Jadi dari sana Anda juga bisa melihat apakah organisasi tersebut memang memiliki kegiatan yang sesuai dengan tujuan donasi. Jadi dengan riwayat yang jelas, pendengar, proses memilih tempat berdonasi terasa lebih meyakinkan.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Pin lalat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, ketika Anda ingin berdonasi ya pastinya niatnya baik ya, tapi yang bikin menyebalkan ya, yang mungkin akan membuat Anda emosi ketika apa yang Anda donasikan ternyata tidak sampai ya. Jadi penting pendengar ya, sebelum berdonasi ya, perhatikan laporan penggunaan dana ya, tempat Anda akan menyalurkan donasi Anda. Jadi lembaga yang terbuka itu biasanya memberikan informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul dan juga penggunaannya. Laporan tersebut tidak harus panjang ya pendengar, tetapi setidaknya menjelaskan dana digunakan untuk apa dan juga siapa penerimanya. Jadi informasi seperti ini pasti akan membantu Anda sebagai calon donatur untuk memahami kemana uang yang diberikan akan disalurkan. Jadi penting ya untuk periksa apakah laporan tersebut mudah ditemukan dan diperbaharui setelah program berakhir. Kalau penggalangan dana terus dilakukan tetapi tidak ada kabar mengenai hasilnya, ya sebaiknya Anda coba untuk mencari informasi tambahan sebelum mengirimkan donasi Anda pendengar. Selanjutnya juga pastikan rekening donasi jelas ya. Jadi perhatikan nama pemilik rekening yang dicantumkan dalam penggalangan dana. Kalau donasi dilakukan atas nama lembaga, ya pastikan informasi rekening itu sesuai dengan keterangan pada kanal resminya. Jadi jangan langsung mengirim uang ke rekening pribadi hanya karena menerima pesan berisi ajakan untuk berdonasi. Dan pastinya waspadai juga permintaan pembayaran yang mungkin terasa mendesak atau juga mungkin yang berubah-rubah ya. Dan kalau misalnya Anda ragu pendengar, hubungi lembaga melalui kontak resmi untuk dapat memastikan nomor rekening sebelum melakukan transfer pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Riau Malam Messi akan berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih masih ada 1 jam ke depan. Saya akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan ya untuk pengantar istirahat Anda di malam hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar ya, jangan lupa istirahat kalau memang matanya sudah mengantuk. Mari naik ke tempat tidur ya, pejamkan mata, berdoa sebelum tidur ya, lanjut tidur ya, biar besok ketika terbangun ya sudah dalam keadaan yang baik ya, dan pastinya sudah dengan semangat yang terisi penuh pendengar ya. Satu lagu pendengar dari Cash of Rangga Cinta dengan Kubahagia untuk Anda semua.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

mendengar dari Pekan Baru, pendengar kadang kesibukan seringkali terasa seperti bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan sehari-hari. Bangun pagi, bekerja atau kuliah, kemudian menyelesaikan berbagai tugas, ya lalu tiba-tiba hari sudah berganti malam. Dan tidak jarang waktu luang yang hanya beberapa menit pun terasa terlalu berharga untuk bisa dilewatkan. Bahkan mungkin saat punya kesempatan untuk beristirahat, ya pikiran masih sibuk memikirkan pekerjaan ataupun juga agenda berikutnya. Akibatnya apa? Waktu kosong pun belum tentu terasa seperti waktu untuk benar-benar menikmati hidup pendengar. Padahal punya waktu untuk melakukan hal yang disukai dapat memberikan pengalaman yang berbeda. Entah itu mungkin sekedar untuk ngopi santai tanpa terburu-buru, jalan sore, membaca buku, atau sekedar rebahan tanpa merasa bersalah ya. Jadi momen seperti ini bisa terasa lebih berharga daripada yang Anda kira. Dan pastinya itu berkaitan ya dengan konsep time affluence, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan ketika seseorang merasa memiliki cukup waktu untuk

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
3: Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam semakin larut ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mau beristirahat di malam hari ini. Tidur yang nyenyak, mimpi yang indah ya. Dan semoga besok ya sudah terbangun dalam keadaan yang sehat dan pastinya siap untuk kembali menjalankan aktivitas Anda. Pendengar, pernahkah Anda merasa seharian sebenarnya itu tidak terlalu sibuk ya, tapi tidak punya waktu untuk diri sendiri ya? Sebaliknya, mungkin ada juga hari yang jadwalnya padat tetapi masih terasa cukup lega karena Anda tahu kapan bisa beristirahat. Jadi perbedaan pengalaman yang saya sampaikan berkaitan dengan yang namanya time affluence ya, yaitu perasaan bahwa kita masih memiliki waktu luang untuk melakukan berbagai hal yang diinginkan pendengar. Jadi ukurannya bukan semata-mata dilihat dari berapa jam yang tersisa, tapi dua orang dengan jadwal yang sama bisa saja memiliki perasaan yang berbeda terhadap waktu yang mereka miliki ya. Jadi mungkin Anda merasa santai karena masih bisa menyisihkan waktu untuk membaca atau juga mungkin bertemu teman atau sekedar rebahan tanpa memikirkan tugas. Sementara mungkin Anda yang lainnya bisa merasa terus dikejar waktu ya, karena memang semua aktivitasnya terasa harus dilakukan terburu-buru pendengar.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Pendengar, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Kamis 3 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini dan tentu saja menghadirkan ragam program informasi dan musik untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan tentu saja pendengar, rangkaian program Riau Pagi akan kita mulai dengan program Mutiara Pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan, dan nantinya akan ada Mutiara Pagi dengan judul Cinta Nabi di Hati Anak. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Buya Abu Muhammad SPDI MPD. Kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap Nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Dengar baru saja kita simak pembacaan ayat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
2: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadikan cari siomainya.
2: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
7: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
8: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
7: kata Pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
8: asin sekali,
7: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
8: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
7: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
8: bagaimana rasanya?
7: Segar, kata sang pemuda.
8: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
7: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
8: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mutiara pagi untuk hari ini.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pagi hari ini kita masih dipertemukan di hari yang penuh berkah dan juga salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengirimkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Pranoto dan juga dalam program Mutiara Pagi kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menyentuh dan penting bagi pendidikan karakter keluarga, yaitu Cinta Nabi di Hati Anak, Kitab Asy Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan alhamdulillah pendengar telah tersambung bersama kami, ada narasumber kita, Buya Abu Muhammad SPDI MPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Buya, terima kasih untuk waktunya. Apa kabar Buya, sehat ya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah
1: Akbar. Masya Allah. Dan baik pendengar, sebelum kita mulai pengajian kita di pagi hari ini, kami juga menginformasikan kepada Anda untuk yang ingin berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa ikut bergabung nantinya mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761245 atau bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0811-767-3991. Dan juga Mutiara Pagi ini juga di relay di Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga di RRI SP Bengkalis. Baik Buya, untuk membahas topik kita di pagi hari ini sebagai pengantarnya, silakan Buya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya dan kita mohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada nabi dan rasul setelahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam pendidikan anak, yaitu cinta Nabi SAW di hati anak. Dalam hal ini terinspirasi pendidikan dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah, anak-anak adalah amanah besar yang Allah titipkan kepada orang tua. Mereka bukan hanya membutuhkan pendidikan agar pintar secara akademik, tetapi juga membutuhkan pendidikan hati agar mengenal siapa yang harus dicintai dan dijadikan teladan dalam kehidupan. Di zaman sekarang, anak-anak begitu mudah mengenal banyak tokoh melalui media sosial, melalui televisi, melalui internet. Mereka mengenal para artis, atlet, tokoh hiburan, bahkan berbagai figur dunia. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah hati mereka sudah mengenal dan mencintai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Apakah hati mereka sudah mengenal dan mencintai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Karena mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sekedar menguatkan atau mengucapkan salawat saja, tetapi bagaimana menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Nabi SAW melalui keindahan pribadi beliau. Salah satu kitab yang sangat berharga dalam mengenalkan sosok Rasulullah SAW adalah kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullah, yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tirmizi. Beliau adalah salah satu ulama hadis terkenal dan penyusun kitab Sunan At-Tirmizi, salah satu kitab hadis yang termasuk dalam Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama. Dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang menggambarkan pribadi Rasulullah SAW secara lengkap, mulai dari bentuk fisik beliau, cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, kebiasaan beliau, ibadah beliau, hingga akhlak beliau yang penuh kasih sayang. Kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW harus dimulai mengenal beliau. Sebab seorang akan sulit mencintai sesuatu yang tidak ia kenal. Pendidikan anak dimulai dari cinta. Pendidikan anak dimulai dari cinta. Bapak, Ibu, dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak seringkali kita lebih fokus mengajarkan kemampuan membaca, berhitung, teknologi dan berbagai keterampilan dunia. Semua itu penting, namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Yaitu membangun hubungan hati anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang penyayang, jujur, lembut, penuh kasih, maka anak akan memiliki figur teladan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Hadis ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah adalah bagian dari kesempurnaan iman. Maka tugas orang tua bukan hanya membuat anak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi membuat anak merasa dekat dan mencintai beliau. Cara menanamkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik. Ada tiga kurang lebih. Pertama, ceritakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta. Anak-anak menyukai cerita. Ceritakan bagaimana Rasulullah menyayangi anak kecil, menghormati orang tua, membantu orang lain, dan memaafkan orang yang menyakitinya. Kedua, ajarkan akhlak Nabi melalui contoh nyata. Anak lebih belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ketika orang tua berkata jujur, bersabar, meminta maaf, menyayangi sesama, sebenarnya orang tua sedang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketiga, biasakan anak kita bersolawat dan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat bukan hanya bacaan di lisan saja, tetapi bentuk penghormatan dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah, kitab Asmaul Al-Muhammadiyah memberikan pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi yang bawa wahyu saja, tetapi juga seorang pendidik yang terbaik. Beliau mendidik dengan kelembutan, beliau memperbaiki manusia dengan kasih sayang, beliau menanamkan iman melalui keteladanan. Maka pendidikan terbaik untuk anak bukan hanya memenuhi pikiran dengan ilmu saja, tetapi juga memenuhi hatinya dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Buya untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi hari ini. 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Broto, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Saya panjang umur berdaziki. Pak Suhaimi mengkali, Pak Ustaz.
1: Baik, Pak Suhaimi.
2: Amin.
3: Ya, masalah pendidik anak, Ustaz. Pendidik anak, suami isteri. Suami isteri, mak cakap, Ustaz, anak satu, dua, masih aman-aman. Kemudian dia ekonomi kita, Ustaz. Suami isteri, ekonominya kacau, Ustaz. Rezeki pun serik. Kata Melayu sikit serik. Serik tu susah. Jadi anak kita pun tengkar pun tak. Suami isteri tengkar kebanyakan-banyak. Masalah hidup, masalah rezeki. Jadi di anak tu Ustaz, anak tu sendiri tu. Bapak dan ayahnya pelari terus, tengkar terus. Kemana tu Ustaz? Supaya anak tu apa kita serah sama orang lain. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Nah, bagaimana Ustaz untuk pencerahannya Ustaz?
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Ayahanda Suhaimi di Bengkalis, kirim salam keluarga untuk yang di Bengkalis di Padeke Haji Lamin, ada di sana Biyus. Alhamdulillah. Bapak Suhaimi yang dirahmati oleh Allah, terakhir kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Apa itu doanya? Diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan doa itu kita akan tentram, sakinah, mawaddah, insyaallah akan diberi anak yang soleh, amin, keturunan yang soleh dan soleha.
1: Baik. Baik, Bu ya.
4: Baik, baik.
1: Iya.
4: Insyaallah.
1: Iya. Mungkin bisa di bergabung kembali pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kembali dengan tema kita di pagi hari ini. Namun Buya, mungkin bisa menyambung pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi, Buya ya. Ada tidak metode Buya, atau mungkin di era digital seperti saat ini ya Buya ya, mungkin yang bisa digunakan para orang tua untuk mendukung pembelajaran kitab Asy-Syama'il ini di rumah Buya?
4: Baik, untuk penutup ya.
1: Iya.
4: Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha menjadikan rumah kita sebagai tempat, sebagai tempat pertama anak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum anak mengenal banyak tokoh dunia, sebelum anak mengenal artis, kenalkan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum anak mengidolakan manusia lain, tanamkanlah dalam hati mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang paling utama. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau dan memiliki akhlak bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Buya untuk apa pembahasan dan juga ceramah singkat yang mencerahkan di pagi hari ini mengenai menanamkan cinta Nabi di hati anak itu bukan sekedar tugas teori ya Bu ya, melainkan investasi lahir dan batin yang dimulai dari keteladanan kita sebagai orang tua dan juga mengenalkan beliau melalui kitab-kitab yang otentik seperti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya dan juga pencerahannya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bu ya, sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Baik. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hasil kerja sama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, dan terima kasih juga untuk Buya yang telah memberikan pencerahannya di pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita jaga keluarga kita dengan melandaskan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhir kata sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya pendengar. Jelang Warta Riau Pagi yang akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya, kami masih akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Yang kedua, programnya adalah tentang bagaimana ada orang tua yang tidak mampu mengambil ijazah untuk anaknya karena ketidakpunyaan biaya. Sehingga itu juga harus kita selesaikan. Termasuk juga tentunya bantuan-bantuan yang memang ada anak tidak mampu tapi berprestasi di sekolah tapi tidak bisa membayar, tidak bisa.
1: Penginformasian publik di sekitar SR ini kita maksimalkan lagi karena ada beberapa yang masih belum paham itu apa itu detesan desil ya. Nah, kemudian itu yang masukan juga dari muka masyarakat yang ada di lingkungan SR.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Gelar Forum Konsultasi Publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan fokus persiapkan akreditasi dan edukasi masyarakat terkait sekolah rakyat. Pemko Pekanbaru dan Baznas siapkan solusi bagi anak tak mampu yang terkendala biaya sekolah hingga pengambilan ijazah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Gelar Forum Konsultasi Publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan fokus persiapkan akreditasi dan edukasi masyarakat terkait sekolah rakyat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sekaligus menyerap masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Kepala SRMP 3 Pekanbaru, Jenny Pebrianto, mengatakan Forum Konsultasi Publik tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya persiapan akreditasi sekolah. Pihak sekolah telah mengajukan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi dan saat ini masih menunggu arahan terkait jadwal pelaksanaannya. Selain akreditasi, forum tersebut juga membahas pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat di sekitar sekolah rakyat.
2: Kemudian berkaitan dengan penginformasian publik di sekitar SR ini kita maksimalkan lagi, karena ada beberapa yang masih belum paham itu apa itu detesen desil ya. Nah, kemudian itu yang masukan juga dari pemuka masyarakat yang ada di lingkungan SR.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Arifin, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap keberadaan sekolah rakyat. Program tersebut dinilai membantu masyarakat, khususnya yang berada dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
3: Dari Dinas Sosial Provinsi Riau, siap mendukung penuh terkait keberadaan sekolah rakyat ini. Nah, ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2. Namun, tentu perlu pengenalan ataupun edukasi lebih masif terhadap masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang tak mengerti tentang desil 1 dan desil 2.
1: Tengku Arifin menambahkan pengenalan dan edukasi mengenai sekolah rakyat serta kategori desil perlu dilakukan secara lebih masif. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami mekanisme dan sasaran program pemerintah tersebut. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru dan Basnas siapkan solusi bagi anak tak mampu yang terkendala biaya sekolah hingga pengambilan ijazah. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Pemkot Pekanbaru bersama Basnas Pekanbaru akan menyiapkan bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang terkendala biaya pendidikan. Bantuan ini mencakup siswa yang kesulitan mengikuti ujian hingga orang tua yang belum mampu mengambil ijazah anak karena masalah biaya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya soal pembangunan, tetapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
5: Yang kedua, programnya adalah tentang bagaimana ada orang tua yang tidak mampu mengambil ijazah untuk anaknya karena ketidakpunyaan biaya. Sehingga itu juga harus kita selesaikan. Termasuk juga tentunya bantuan-bantuan yang memang ada anak tidak mampu tapi berprestasi di sekolah tapi tidak bisa membayar, tidak bisa ikut ujian karena biaya. Ini juga kami mencarikan solusinya untuk itu. Jadi tidak hanya tentang pelayanan itu hanya tentang infrastruktur saja, tapi pendidikan juga menjadi bagian yang paling utama.
4: Sementara itu, Kepala Basnas Pekanbaru, Endar Muda, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data dan identitas penerima. Masyarakat yang mengajukan bantuan perlu melengkapi KTP, KK, serta surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, atau kelurahan.
6: Basnas dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya, itu berbasis data, berbasis name dan address. Artinya kalau Bapak mengajukan bantuan ke Basnas, berarti orangnya ada, subjek hukumnya ada. Ya. Kemudian dia harus warga Pekanbaru. Kalau dia warga daerah lain KTP-nya, maka itu nanti perginya ke provinsi. Kalau dia masih warga Riau. Nah, KTP-nya KTP Pekanbaru, kemudian dilengkapi dengan KK, Pak. Kartu KK, kemudian nanti kita minta surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW. Ya, nggak usahlah sampai ke lurah, Pak. Terlalu jauh nanti makan biaya dia, kan. Nah, jadi KK, KTP, kemudian dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu.
4: Kolaborasi Pemko dan Basnas diharapkan dapat membantu siswa kurang mampu menyelesaikan pendidikannya, mengikuti ujian, serta memperoleh ijazah tanpa terkendala persoalan biaya. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kabar selanjutnya, LPP TVRI Riau menggelar gerakan pangan murah GPM untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-64 TVRI. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Gerakan pangan digelar Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian LPP TVRI Riau terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Stasiun LPP TVRI Riau, Didi Kusjatmika, mengatakan GPM hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan pangan. Bahan pangan yang dijual dalam kegiatan ini ditawarkan dengan harga di bawah pasar.
8: Dalam kondisi ekonomi saat ini, itu ini beberapa tahun ini ya memang kita lebih penting ini GPM ini, gerakan pangan murah. Karena bagaimanapun juga GPM ini juga bagian dari bagaimana kita membantu masyarakat dalam memperoleh bahan makanan yang sehat dan terjangkau gitu. Harganya pasti di bawah pasar gitu, pasti gitu. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita lembaga penyiaran publik ini bukan hanya lembaga penyiaran publik untuk siaran saja menyebarluaskan informasi, tetapi kita juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga dilaksanakan kerjasama ya, bukan TVRI sendiri yang mengadakan, tetapi kita kerjasama dengan stakeholder lain ya, antara lain ya ada Bulog, ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan masyarakat yang lainnya.
7: Salah seorang masyarakat, Nadia, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah. Ia menilai harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Nadia menyebut antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang datang. Sekitar 300 kupon disediakan, namun masyarakat tanpa kupon juga turut datang untuk berbelanja.
9: Secara simpelnya sih beneran murah ya, semua harganya di bawah pasar dan juga lumayan ramai. Kayak tadi kupon sekitar 300-an ya. Terus ada orang yang bahkan non kupon ada datang ke sini juga. Jadi so far so good sih. Cukup membantu, tapi mungkin next time-nya ada alur biar enggak tabrak-tabrakan dengan ibu-ibu yang lain ya, soalnya saya berasa dempet-dempetan sih. Iya, tapi udah oke banget sih. Okay. Udah cukup oke. Semoga diperbanyak ya kegiatan kayak gini karena cukup bermanfaat untuk masyarakat.
7: Gerakan pangan murah ini

0: 1.226 butir pil ekstasi dari berbagai jenis logo. Kasar Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, petugas awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas transaksi pil ekstasi yang dilakukan pelaku di sebuah hotel Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, perempuan tersebut mengaku masih menyimpan narkotika di rumahnya di kawasan Jalan Melur Indah Ujung Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya. Dari dalam tas ditemukan ribuan pil yang diduga narkotika jenis ekstasi.
1: Didapatilah seorang wanita yang pada saat itu setelah kami lakukan interogasi, dia pada saat itu tidak ada BB di badannya. Dan ternyata dia mengakui bahwa barang bukti berupa pil ekstasi berada di rumahnya di wilayah Tenayan Raya. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan penggeledahan di wilayah di rumahnya di wilayah Tenayan Raya. Setelah dilakukan penggeledahan, didapatilah pil ekstasi berbagai macam merek sebanyak 1.226 butir pil ekstasi. Setelah wanita tersebut diinterogasi, bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki berinisial PM yang sekarang kami tetapkan sebagai DPO dan kami lakukan penyelidikan. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan.
0: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
2: Banyak faktor gitu. Paling familiar adalah pasti tingkat ekonomi, kebutuhan ekonomi, lalu keluarga, sampai dengan misalnya yang memang memiliki pasangan seorang bandar gitu, atau pasangan seorang pengedar aktif narkotika gitu. Dan makanya ada asumsi bahwa mereka ini secara sadar maupun dipaksa terkadang untuk berada dalam sindikat tersebut atau dalam lingkaran narkotika itu sendiri.
0: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Polisi juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap pemasok dan jaringan peredaran pil ekstasi tersebut di wilayah Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kita ke kabar olahraga, pendengar. KONI Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT yang direncanakan digelar akhir tahun 2026. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, pembahasan terkait dengan pelaksanaan PORKOT masih terus dilakukan bersama cabang olahraga, pemerintah Kota Pekanbaru, serta pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, pelaksanaan PORKOT diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga mampu kembali membangkitkan semangat dan gairah olahraga di kalangan atlet Kota Pekanbaru. Sementara itu, Kabid Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, menilai PORKOT memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan atlet-atlet Pekanbaru yang sebelumnya memilih memperkuat kabupaten kota lainnya. Nabawi menyebut KONI Pekanbaru akan menerapkan fakta integritas bagi atlet yang mengikuti PORKOT. Melalui ketentuan tersebut, atlet yang memutuskan tampil dalam PORKOT harus kembali berkomitmen memperkuat Kota Pekanbaru.
5: Untuk langkah-langkah atlet-atlet yang kita pindah ke kabupaten kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya kita membuat PORKOT, nanti kita akan ada fakta integritas bagi atlet yang akan mengikuti PORKOT. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti PORKOT, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru, tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain.
4: Dengan adanya PORKOT, KONI Kota Pekanbaru berharap dapat memetakan kembali potensi atlet daerah sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian

0: Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Gelar Forum Konsultasi Publik Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan fokus persiapkan akreditasi dan edukasi masyarakat terkait sekolah rakyat. Pemko Pekanbaru dan Baznas siapkan solusi bagi anak tak mampu yang terkendala biaya sekolah hingga pengambilan ijazah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi pendengar, dan juga selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas dengan senyuman paling cerah dan juga energi paling positif. Dan untuk Anda yang sedang bersiap-siap berangkat kerja barangkali, atau mungkin yang lagi mengantar anak-anak ke sekolah, atau yang sudah mulai beraktivitas di rumah dan juga di jalan kota, tetap jaga fokus ya. Utamakan keselamatan dan jangan lupa awali pagi ini dengan doa. Ingat, setiap langkah kecil yang kita perjuangkan hari ini adalah jalan menuju kesuksesan besar di masa depan. Dan kita jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan semangat pantang menyerah. Dan tentu saja RRI Persatu Pekanbaru masih menemani aktivitas Anda pagi hari ini dengan ragam program, informasi, dan musik. Nantinya kita akan simak sesaat lagi ya. Segera kita akan dengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Lantas Polda Riau. Untuk itu tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: John. Mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Berikan untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Kita sudah bersama Brigadir Anissa yang akan melaporkan bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, Brigadir Anissa.
2: Selamat pagi, Mas Pranoto.
1: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Ansel Fitri bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamsel Tipca Rantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Telantas Polda Riau. Hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Telantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan. Di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas pada pagi hari ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan ataupun laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai, di antaranya yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrean kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke arah jalan Tambusai. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau jalan Tambusai ke Tugu Songket. Antrean kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai. Baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera Adley yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang, Jalan Soekarno, dan Durian. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. dan di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara, terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung, masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke Jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau ujung menuju Taman Kota, terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat, dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya ke sekitar simpang Sudirman Tembus Tai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tembus Tai atau pos Gurindam 2. Dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tembus Tai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, atau juga dapat dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di depan U-turn depan Jasara Harja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tembus Tai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tembus Tai cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri, baik dari arah selatan menuju Jalan Tembus Tai ataupun dari Tembus Tai ke utara masuk ke Jalan Sudirman, juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Kemudian beralih ke pusat kota, terpantau di layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraannya akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepatnya di depan Rumah Sakit Bayangkara, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik dan petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Dan kembali kami ingatkan bahwa di sekitaran Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Cikarlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigadir Rinsal Fitri dan pengarah lapangan Ibda Hendrawadi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Pranoto di studio RRI Pekanbaru.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3.